0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Dari voli tuh berdua, pevoli Rama Faza Fauzan dan Alvin Daniel Pratama ini dipanggil Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI untuk mengikuti pemusatan pelatihan tim nasional bola voli putra Indonesia ya, menghadapi dua turnamen internasional mendatang. Rama Faza Fauzan ini merupakan side hitter yang membela klub Surabaya Samator ya. Dia berusia 23 tahun yang merupakan pemain kunci yang mengantar Samator finish di peringkat ketiga pada Proliga 2026. Sementara itu Alvin Daniel Pratama ini merupakan setter andalan Jakarta Bayangkara Presisi, tim milik Institusi Kepolisian RI yang baru saja mencetak sejarah ya, menjadi tim voli Indonesia pertama yang menjuarai AFC Men's Champions League 2026. Tambahan kedua pemain muda ini diharapkan gitu ya, atau Pro 2 ini semakin memperkuat skuad merah putih yang akan bersaing di dua ajang internasional mendatang. Ada AFC Nation Cup 2026 yang berlangsung di India pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026 dan SEA League 2026 yang akan berlangsung di tanggal 15 sampai dengan 26 Juli 2026. Timnas voli putra Indonesia akan ditangani pelatih anyar asal Brasil nih, Sergio Veloso, yang akan memulai program pemusatan pelatihan di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul pada 21 Mei hari ini ya, teman Pro 2. Sebelumnya PPPBVSI telah merilis ya 16 nama yang menjalani pemusatan pelatihan ya atau pelatnas untuk menghadapi dua ajang tersebut. Dengan tambahan dua anggota baru ini ya teman Pro 2, totalnya sebanyak 18 pemain dipersiapkan untuk mengejar prestasi di panggung internasional. Sejumlah nama berpengalaman ya yang sudah lebih dahulu dipanggil, siapa lagi kalau enggak Rifan Nurmulki ya teman Pro 2. Ini seperti tulang punggung ya. Semoga sehat-sehat aja terus ya Rifan. Ada Hendra Kurniawan, kemudian ada Boy Arnes dan Nizar Zulfikar. Tak hanya mengandalkan pemain berpengalaman ya, PBVSI juga memberikan kesempatan pada 3 pemain debutan untuk merasakan atmosfer timnas senior ya. Ketika pemain ada Fauzani Bras, kemudian ada Putra Bagus Hidayatullah dan Raihan Rizky Atorif. Dan semoga dengan adanya mereka-mereka ini yang muda-muda ini ya teman Pro 2, semangatnya semakin menyala gitu ya buat dua event mendatang ya teman Pro 2. Nanti juga akan kita update terus untuk eventnya teman Pro 2, jadi mau bisa simak ya info-info di Pro 2 tentunya.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos, gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis, makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: Segera download RRI Digital.

22, Pangeran Harry dan Meghan Markle disebut tengah mengembangkan film adaptasi nih dari memoir perang Afghanistan bertajuk No Way Out, The Searing True Story of Men Under Siege, untuk tayang di Netflix nih Tomo Pro 2. Pasangan suami istri itu akan bekerja sama dengan Matt Carman sebagai penulis naskah. Dan selain itu, Carman juga disebut sedang menulis naskah film tersebut. Matt Carman ini merupakan penulis naskah peraih nominasi Oscar untuk film Bridge of Spies ya, Tomo Pro 2. Meski menggandeng penulis naskah ternama, belum diketahui nih deretan pemain dan juga jadwal tayang dari adaptasi buku populer tersebut. Buku No Way Out, The Searing True Story of Men Under Siege ini menceritakan kepemimpinan Mayor Inggris Adam Joe terhadap Easy Company, sebuah unit pasukan paras dan Royal Irish Rangers yang ditugaskan mempertahankan pusat distrik Musa Khola di Afghanistan pada Juli 2006. No Way Out diterbitkan oleh Panmak Milan pada tahun 2019. Buku ini turut menuai pujian dan respon positif nih Tomo Pro 2, salah satunya dari reporter perang Martin Bell. Capaian buku memoir perang Afghanistan ini juga terlihat ya dari ratingnya 4,6 dan 5 bintang di Amazon. Selain No Way Out, pasangan kerajaan itu juga menggarap proyek adaptasi novel romansa bertajuk The Wedding Dead karya Jasmine Guillory dan adaptasi novel Meet Me at the Lake karya Carly Fortune. Waduh, ini produktif ya Tomo Pro 2. Pasangan ini Tomo Pro 2, Arkel Production ini punya punyanya Pangeran Harry dan juga Meghan Markle yang sebelumnya telah menggarap produksi film-film serupa nih Tomo Pro 2 seperti Cookie Queens, kemudian ada Masaka Kids, Rhythm Within, kemudian Polo, Heart of Invictus, Life to Lead, The Meat, The Me You Cannot See, dan Stroop, Journey into the Rhino Horn War. Banyak ya yang udah dikerjain Tomo Pro 2 ternyata. Variety pada Maret lalu juga melaporkan gitu ya bahwa Pangeran Harry dan juga Meghan Markle ini sempat mengalami keretakan hubungan kerja dengan Netflix selaku distributor mereka di Tomo Pro 2. Nah, tapi kayaknya ini udah baikan ya karena mau produksi lagi. Dan katanya keretakan ini disebabkan gitu ya karena Pangeran Harry dan Meghan Markle ini dinilai gagal menghasilkan untuk konten yang sukses untuk platform streaming tersebut. Jadi kayak belum ada yang viral gitu ya, belum ada yang wah gitu ya mungkin ya Tomo Pro 2 untuk film-film ataupun produksi lainnya ya. Tapi meskipun begitu, No Way Out sendiri jadi bagian dari perjanjian kerjasama First Look Archival dengan Netflix ya, setelah kontrak kerjasama utama mereka berakhir. Ya, semoga yang ini sukses nanti ya, karena menyebutkan judul-judulnya tadi jujur aku juga kurang familiar gitu ya. Tapi siapa tahu kamu memang udah pernah nonton nih beberapa produksi dari PH-nya Pangeran Harry ini ya, teman Pro 2. Oke, masih ada satu info lagi ya nanti teman Pro 2 di sisa waktu kita yang tinggal 16 menit lagi ya. Jadi tetap stay tune teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Petenis Indonesia, Aldila Setiaji, Tumo Pro 2, Suciadi, sorry. Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Zvonareva. Gimana nih bacanya? Z sama V. Zvonareva. Itulah ya pokoknya tuh berdua. Sorry banget deh. Intinya ya, Aldila Suciadi pasangannya Zvonareva ini berhasil melenggang mulus ke perempat final ganda putri Maroko Open 2026 ya, dengan kemenangan strike set di Rabat memperdua. Pertandingan pada babak pertama ya, ini ajang WTA 250 ya teman pro 2. Ini Aldila dan Zvonareva ini menundukkan pasangan Kazakhstan Argentina Zibek Kulambayeva dan juga Nicole Fossa Huergo dengan 6-1 dan juga 6-1. Keren ya. Dibalik namanya yang susah itu teman pro 2, apa ini ada wanita-wanita keren ya. Unggulan teratas Aldila Zvonareva ini tampil solid dengan mencatatkan lebih sedikit kesalahan ya dibandingkan lawan, 2-4. Ya, selain itu mereka juga mendominasi pertandingan lewat servisnya. Laman WTA pada hari Selasa lalu menyebutkan kalau Aldila Zvonareva, kita bilangnya Aldila dan pasangannya gitu ya teman berdua, pasangan duetnya di atlet ini memasukkan 76% servis pertama mereka dan mencetak 75% poin pada servis pertama dan 71% poin pada servis kedua. Ini ya didominasi sama servisnya mereka ya. Statistik itu juga dibandingkan lawannya yang mencatatkan 69% dan 38%. Kemudian 33% pada masing-masing unsur tersebut ya teman pro 2. Jadi 69% lawannya ini servis pertama, di servis kedua cuma 38%. Kemudian dan 33%. Kemenangan dominan ini teman pro 2 membawa Aldila dan juga Zvonareva ini ke perempat final Maroko Open untuk bertemu pasangan kakak beradik dari Amerika Serikat, Carmen Corley dan Ivana Corley. Maroko Open ini jadi turnamen lapangan tanah liat ketiga ya bagi Aldila musim ini setelah Madrid Open dan juga Italian Open 2026. Berpasangan dengan rekan senegaranya Janice Chen ya, Aldila kandas pada perempat final ya WTA 1000 Madrid saat berhadapan dengan pasangan petenis veteran Zvonareva dan juga Laura Siegemann. Aldila dan juga Janice kemudian terhenti pada babak pertama di Roma juga ya, setelah dikalahkan Coco Gauff, Katie McNally. Jadi emang kayaknya harus berbeda negara gitu ya pasangannya teman pro 2. Kalau misalnya satu negara berpasangan ini belum babak ini udah tersingkir ya. Atau emang belum waktunya aja kali ya buat Jenis-Jen juga. Semoga nanti kalau misalnya mereka berpasangan ya, Aldila Suciadi dan juga Janice Chen bisa nih sampai juara teman pro 2. Kita sih berharapnya gitu ya. Sementara itu juga Janice yang ikut juga Maroko Open 2026 sebagai unggulan teratas nih sudah lebih dulu melaju ke babak kedua setelah mengalahkan petenis kualifikasi asal Swedia Jadisa Wilda Henneman dengan skor 6-1 dan juga 7-5. Selamat ya untuk kalian yang maju ke babak selanjutnya teman pro 2 ya. Semoga bisa dapat gelar juara, itu sih harapannya ya.
Oke, abis ini Tema Pro 2, aku masih punya sepadah ya. Selamat pagi Tema Pro 2, kita akan bahas pertahtahan. Pertahtahan, bukan teteh Sunda ya Tema Pro 2, tapi teh iced tea atau hot tea ya. Kamu tim mana nih, es teh atau es teh panas Tema Pro 2? Sebenarnya juga tergantung kalau pagi-pagi mungkin teh panas, kalau siang es teh gitu ya. Atau kamu unik ya, kebalikan gitu ya. Boleh banget ya sharing di 0811 3697755 ya Tema Pro 2, atau komen aja, aku udah taruh question boxnya di sana, pokoknya di Instagramnya @rriPro2Madiun. Boleh komen, boleh nimbrung ya, dan juga boleh request. Nanti bakal aku puterin ya. Oke. Abis ini masih barengan aku ya, 1 jam ke depan bakal puter-puterin juga requestan dari kamu. Jadi tetap stay tune Tema Pro 2.

95,22 remaja teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman produa. Pagi harusnya semangat ya. Udah sarapan belum nih teman produa? Oke. Ah tiba-tiba diem lagi. Oke, teman produa, di hari ini ya aku mau bahas-bahas seputar dengan teh nih teman produa. Kamu suka teh apa nih teman produa? Teh panas, es teh, atau apalagi sih? Teh ya cuman itu. Oh, ada yang teh dikasih susu, milk tea gitu ya. Atau Thai tea, atau apa ya? Apa aja deh ya pokoknya teh. Karena hari ini hari hari teh sedunia teman produa ya. Hari teh internasional ya yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Mei dan peringatan global ini ditetapkan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya untuk merayakan warisan budaya, sejarah panjang, manfaat kesehatan serta mengkampanyekan produksi teh yang berkelanjutan. Jadi kenapa sampai ada hari teh gitu ya teman produa? Ini juga ada tujuannya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri teh nih bagi ekonomi dunia. Kemudian kesejahteraan petani teh, ketahanan pangan, hingga upaya pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang nih melalui produksi teh gitu teman produa. Dan ada fakta uniknya juga teman produa terkait dengan teh. Ini teh ini jadi salah satu minuman yang paling digemari di dunia. Tercatat ya teman produa lebih dari 2 miliar cangkir teh dikonsumsi setiap hari secara global. Apalagi maraknya es teh jumbo ya. Ini mungkin juga menyumbang nih dari 2 miliar itu ya. Kita termasuk yang menyumbang ya minum es teh jumbo tiap hari.

0: Nah, teman pro 2 ya, karena sangat digemari teh ini ya, berasal dari pucuk atau daun muda tanaman Camellia sinensis. Ini ya, hingga dunia internasional nih memberikan apresiasi dengan diperingatinya Hari Teh Internasional. Dan pada tahun 2005, negara-negara penghasil teh ini bersatu untuk merayakan Hari Teh Internasional Teman Pro 2. Negara-negara tersebut ada Sri Lanka, Nepal, Indonesia, bahkan ya Kenya, Malaysia, dan Uganda. Pada tahun 2019, kelompok antar pemerintah tentang teh ini memutuskan untuk merayakan Hari Teh Internasional pada 21 Mei. Dan PBB akhirnya menyetujui perayaan tersebut pada tanggal 21 Desember 2019 ya. Dan kemudian Hari Teh Internasional yang secara resmi diperingati setiap tanggal 21 Mei 2020 pada saat itu ya Teman Pro 2. Dan ini diperingati sampai hari ini Teman Pro 2.
1: Berpisah denganmu, oh sayang, padahal baru semalam tak bertemu.
0: Nah, Indonesia ini juga penghasil teh ya Teman Pro 2. Nah, teh unggulan dari Indonesia nih apa aja sih ya? Nah, nanti kita bahas ya. Dan buat kamu yang mau gabung ya, aku mau tahu banget, kepo banget aku tuh. Kepo banget, kamu tim teh panas atau es teh ya? Coba komen di Instagramnya @rrprodumadiun atau di WhatsApp ya 0811 369 7755. Boleh banget juga request ya, aku tunggu pokoknya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Guess you moved on really easily.
1: Kesel.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman bro dua, seperti yang sudah aku janjikan, nggak janji juga ya. Seperti yang sudah aku bilang tadi ya, teman bro dua, kita akan bahas manfaat nyata ya. Oke, bentar. Oke, karena tadi banyak jenis-jenis teh ya, dan ternyata ini setiap jenisnya juga punya manfaat yang beda-beda juga, teman bro dua. Ada teh hijau. Nah, teh hijau yang ini tuh punya ben. Nah. Oh, oke. Begini. Sorry ya, teman pro 2 sebelumnya karena aku salah baca, karena fokusku agak kurang ya hari ini teman pro 2 karena ngantuk. Habis sarapan sih soalnya. Kamu udah sarapan belum teman pro 2? Ya, dan gini, oke, kita mulai lagi ya. Menangkal radikal bebas. Nah, ini salah satu manfaat ya dari khasiat teh. Mengonsumsi asupan antioksidan ini bisa membantu menghasilkan dan juga menangkal gitu ya, menghilangkan radikal bebas dan mengurangi kerusakan sel pada tubuh. Tentunya ini dapat membantu mengurangi risiko berbagai penyakit kronis pada tubuh, teman-teman pro 2. Teh ini mengandung yang namanya polifenol ya. Ini jenis antioksidan pada makan dan minuman tertentu. Sementara itu kelompok polifenol termasuk katekin, kemudian theaflavin dan thearubigins ini adalah sumber utama antioksidan dalam teh. Nah, katekin itu juga ada di matcha atau pro 2. Selain itu, selain teh ya, salah satu minuman sehat juga dapat melawan peradangan adalah wedang uwuh ya. Kemudian itu juga bisa menangkal radikal bebas. Kita semua berdaya, ya. Di sini semua serba bisa, ya. Kemudian manfaat lainnya teman pro 2 bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, teh ini mengandung antioksidan polifenol ya, dan juga flavonoid, senyawa antioksidan jenis flavonoid. Sorry banget, ini terbukti bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kemudian mengkonsumsi teh secara teratur ini dapat membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Oh iya, disclaimer dulu, ini aku baca dari websitenya halodoc.com ya teman pro 2. Jadi teh ini juga bisa meningkatkan kesehatan usus teman pro 2. Karena ada beberapa bakteri pada usus yang berperan penting nih dalam mengurangi risiko kondisi kesehatan tertentu. Misalnya, penyakit radang usus, kemudian penyakit gula tipe 2, penyakit kardiovaskuler, obesitas, hingga kanker, terutama jenis yang hitam ya, teman pro 2, teh hitam yang mengandung sifat antimikroba. Dan kemudian teh juga bisa menurunkan risiko kanker, teman pro 2. Polifenol pada minuman ini bisa membantu memperlambat perkembangan jenis kanker tertentu ya. Selain itu, senyawa tersebut juga dapat meningkatkan kematian sel kanker. Kebiasaan minum teh ini berkaitan juga dengan risiko kanker mulut yang lebih rendah ya. Meski begitu, masih membutuhkan studi lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi disclaimer juga ya, teman pro 2, ini teh yang nggak pakai gula teman bro 2 ya, jadi teh tawar. Kalau ada gulanya nanti bisa meningkatkan lagi risiko diabetes juga. Kemudian katekin dan dalam teh hijau ini bisa membantu menjaga gula darah ya, sehingga mengurangi risiko pengembangan penyakit gula tipe 2. Tapi masih butuh riset mendalam juga terkait khasiat teh dengan kondisi ini. Luka, kami kulit anti terluka, anti gosip. Kemudian teh juga bisa membantu melindungi tulang ya. Teh dapat membantu melindungi tulang, terutama mencegah dari pengeroposan. Hal ini berasal dari kandungan antioksidan yang kuat,
seperti polifenol, katekin, dan flavonoid. Informasi ini sesuai dengan jumlah ilmu sesuai dengan jurnal ilmiah berjudul Green Tea and Bone Metabolism dalam Nutrition Research. Kemudian minum secangkir teh setiap hari ya, Tomoprodua ini bisa menurunkan kadar stres ya. Lagi-lagi kalau setiap hari, kalau bisa tidak pakai gula ya. Soal rasa, aroma, dan kandungannya ini bisa membantu merilekskan diri. Salah satunya senyawa penting untuk menciptakan relaksasi adalah asam amino L-teanin. Dan nah, ini adalah beberapa manfaat teh ya, dan juga jenis-jenisnya teman Pro 2. Oke, kita ke Instagram ya teman Pro 2. Ada yang bergabung dari Yeni Linawati, ST lebih seger request sembuh tanpa Fajar Nur ya, makasih. Siap, oke, aku putarkan abis ini ya teman Pro 2, sembuh tanpa ku ya, dari Kak Yeni. Dan udah mau jam 9 mau Pro 2, artinya aku harus menuntaskan dulu kebersamaan kita. Tapi jangan khawatir, nanti aku bakal astagfirullahaladzim agak ini ya teman Pro 2, ngelup kata-kataku yang ngelup ya. Nanti aku bakal balik lagi, maksud aku gitu, aku bakal balik lagi di jam 10 nanti di Hitlist Indonesia ya. Abis ini barengan sama Metoru di Sepada Brem bakal ada narasumber kece ya hari ini, yang datang ke studio tentunya nanti ditemenin sama Metoru juga. Aku aja nih harus pamit dulu ya teman Pro 2. Aku play requestan dari Kak Yeni Linawati, sembuh tanpaku dari Fajar Nur.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Ketemu lagi ya sama Metoru di Spada sesi Brem ya. Edisi 21 Mei 2026 dan setiap hari Kamisnya kita bakal ngebahas topik astacita seputar narkoba ya, teman Pro 2. Di hari ini spesial teman Pro 2 karena udah ada lagi ya narasumber yang bergabung sama kita. Nanti kita bakal coba kulik-kulik gitu ya tentang bagaimana generasi muda ini terhindar dari peredaran gelap narkotika ya teman Pro 2. Di 9 lebih 10 kurang lebih ya nanti kita bakal on air di YouTube kita di RRI Madiun. Jadi kamu harus pantengin terus ya di YouTube kita live chatnya. Kamu juga bisa tanya-tanya di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Kita bakal puterin beberapa single terlebih dahulu sambil kita menunggu on air live streaming di YouTube ya nanti. Jadi stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem, ketemu lagi ya. Tadi udah Metoro sapa ya di pagi, sama sih beda 10 menit tadi ya. Ini kita ketemu lagi dan udah live stream ya di YouTube channelnya RRI Madiun nih, teman Brodua. Buat ngebahas beragam topik astacita di hari Kamis spesial narkoba ya, teman Brodua. Jadi apapun topiknya ya, susah gampang kita bakal gas brem terus ya, teman Brodua. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Brodua Madiun, duanya angka, dan pastinya di kolom live chat RRI Madiun. Iya teman Brodua, seperti yang kita ketahui ya, kita sebagai anak muda nih ya, generasi muda sukanya eksplor hal baru ya teman Brodua. Cuman kadang takutnya ini eksplornya kita salah jalur nih teman Brodua. Jadi diharapkan ya kita tetap eksplor di sisi positif ya, bukan ke ranah yang negatif seperti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika pastinya awalnya kayak mungkin menyeramkan, tapi takutnya kalau di lingkungan pertemanan itu jadi bahan coba-coba. Nah, biar tetap aman ya generasi muda kita, makanya kita perlu edukasi ya tentunya teman Brodua. Makanya di pagi hari ini di Sepada Brem kita bakal ngobrol santai ya, tapi juga penting ya, urgent ya ini ya, soal bahaya peredaran gelap narkotika di kalangan remaja. Bareng Kak Ababila Zumaroh dari Universitas Merdeka Madiun dan juga Kak Berlian Oktavia Ramadhani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Merdeka Madiun juga. Terlebih dahulu kita sapa-sapa dulu ya teman Brodua. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi kakak-kakak cantik.
1: Selamat pagi kak.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nih ya mampir ya hari ini, libur atau memang khusus untuk RRI Pro 2 Madiun nih datang sini?
1: Khusus lah.
0: Khusus. Oke. Kalau khusus boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu nih, biar ngobrolnya biar makin akrab dan seru nih. Boleh.
1: Perkenalkan, nama aku Berlian Oktavia Ramadhani. Aku jurusan atau prodi Ilmu Administrasi Negara semester 4.
0: Oke.
2: Ya. Aku Ababila Zumaroh dari Ilmu Komunikasi semester 6.
0: Oke, panggilannya siapa nih kakak-kakak cantik ini?
1: Kalau aku panggil aja Berlin.
0: Oke, Kak Berlin, maksudnya?
2: Bisa dipanggil Bila.
0: Oke, Kak Berlin dan Kak Bila dari Universitas Merdeka Madiun nih ya. Nih tadi sempat Metoro tanya-tanya nih, katanya dipilih nih untuk datang ke RRI Madiun ini ya. Untuk berbagi ya pastinya di sini. Nah, hari ini kita ngobrolinnya agak berat sih, tapi ya mau gimana lagi, generasi muda juga harus tetap up to date ya kak ya, untuk
1: ya, betul,
0: peredaran narkotika ini supaya nggak ada di lingkungan kita gitu ya. Nah, ini mungkin untuk mengawalinya ini, sebenarnya seberapa mengkhawatirkannya sih peredaran gelap narkotika di kalangan remaja saat ini? Boleh, siapa yang mau jawab duluan?
1: Oke, aku jawab ya. Jadi peredaran narkotika di kalangan remaja itu sangat krusial banget, sangat genting-gentingnya ya kak ya. Apalagi yang remaja, khususnya remaja SMP tuh kayaknya ada ya yang pengaruh dari luar gitu, SMP sama SMK, pokoknya yang di bawah umur 20 tahun gitu kak ya.
0: Oke, di bawah umur pun udah ada ya nih ya kasusnya ya.
1: Ya udah.
0: Oke, nah seberapa mengkhawatirkannya ini menurut kakak-kakak sekalian ini?
1: Sangat-sangat mengkhawatirkan karena ini tuh merusak generasi muda gitu.
0: Dari sisi apanya nih kalau kita boleh tahu ya?
1: Sebenarnya narkotika ini ada dampaknya ya kak. Dari dampak kesehatan itu tuh dapat ngerusak organ manusia, organ tubuh gitu. Bisa pokoknya merusak otak, hati, jantung, dan lain-lain gitu. Dan bisa menyebabkan ketergantungan. Untuk dampak psikisnya itu bisa ada perubahan perilaku gitu, dan juga kecemasan, pokoknya ketergantungan gitu.
0: Oke, nah kalau remaja ini berarti kan tadi udah ada yang terkena kasusnya ya beberapa ya di bawah 20 tahun bahkan. Ini kira-kira apakah ada apa ya wawasan atau ilmu kenapa remaja ini sering jadi target empuk ini dalam peredaran narkotika? Ada yang mungkin bisa menjawab, mungkin dari sudut pandang kalian aja, karena kita sharing-sharing ya.
1: Iya, kalau dari sudut pandang aku ya, Kak, itu alasan faktor ya, faktor remaja itu kenapa bisa sampai terjerat kasus narkoba itu, menurut aku faktor utamanya adalah penasaran, rasa penasaran si remaja ini. Jadi mereka itu penasaran gimana sih narkoba itu, apa sih narkoba itu, manfaatnya apa sih gitu. Jadi biasanya kan remaja itu main sosmed tanpa pengawasan dari orang tua, dan mereka tuh kayak main HP tuh seenaknya gitu. Biasanya kan juga ada berita-berita di internet tentang narkoba, dan mereka tuh jadi penasaran gitu gimana narkoba, dan mereka mau mencoba gitu. Dan ada pengaruh dari pergaulan juga, Kak, atau pengaruh dari teman, ajakan dari teman gitu. Dan ada juga kurangnya pengawasan dari orang tua lah, Kak. Dan kalau biasanya ada yang faktor ekonomi juga, Kak. Jadi kalau ada remaja yang kekurangan uang saku ya, biasanya tuh kayak dia tuh tertarik pengen jadi pengedar gitu atau bandar. Kan itu bisa nambah uang saku mereka gitu, Kak.
0: Iya, biasanya effortnya kecil tapi gajinya banyak banget ya itu, iming-imingnya. Jadi merasa tertariknya dari situ ya. Nah, ini tadi sempat nih ya disinggung soal pengawasan orang tua nih ya. Tapi kadang ya, ini kalau lihat aku lihat adik-adik aku sendiri nih, biasanya kalau ada bikin story itu juga di ini di hide dari orang-orang sekitar, orang-orang dewasa sekitarnya. Ini kalian termasuk yang nge-hide story apa enggak ini?
1: Kalau biasanya ya nge-hate sih, Kak.
0: Nah, ini takutnya karena orang tua juga tidak 24/7 ya mengawasi anak-anaknya. Nah, ini pandangan kalian soal hate story ini gimana nih? Siapa yang mau jawab? Lebih, boleh. Santai aja, enggak apa-apa.
2: Lebih pada privasi ya, Kak,
0: Oke, udah ada batas privasi.
2: Iya, tergantung orang tua kan, kadang ada yang street parent kayak gitu kan, Kak. Jadi kayak mengurangi lah, mungkin kan kebanyakan ada yang dimarahin kalau buat story yang aneh-aneh kayak gitu, Kak.
1: Takut dimarahin gitu lah, Kak. Ya, jadi mereka tuh memprivasi orang tua mereka gitu.
0: Nah, ini nih orang tua juga suka bingung nih kalau soal ini, berarti cara ngawasin yang tepat itu gimana gitu. Atau dari kalian nih sebagai anak-anak gitu ya, juga anak-anak juga ya ini sudah dewasa ya. Treatment yang kalian inginkan gitu ketika orang tua tuh pengen peduli sama anak-anak tapi nggak overprotective nih atau nggak terlalu strict. Kalau dari kalian sendiri sebenarnya mungkin bisa mewakili ya pandangan dari teman-teman kalian juga gitu.
1: Ya mungkin orang tua tuh lebih tanya lah ke anak. Pengen gimana gitu, tanya, sharing-sharing, terus lebih ke memahami isi hatinya anak. Biasanya kan ada yang dimarahin gitu, jadi membuat anak sama orang tua tuh jauh, Kak, jauh gitu loh. Jadi nggak deket gitu, kayak hubungan antara orang tua dan juga anak itu renggang. Dan jadi orang tua lebih kalau apa ya, kayak pola asuhnya tuh lebih lebih halus, lebih lebih baik gitu, nggak kasar. Biasanya kan ada yang orang tua kasar kayak gitu, jadi anak itu terlena dengan dunia sosmed. Jadi sampai ada yang pakai narkoba gitu. Kan narkoba itu kan buat penenang gitu ya, Kak, ya. Karena biasanya kan ada anak yang ada masalah keluarga dan mereka langsung pakai narkoba aja lah gitu buat jadi obat penenang gitu, Kak.
0: Jadi pelarian sejenak ya.
1: Iya, jadi pelarian gitu.
0: Dan apalagi sosmed sekarang makin masif ya. Konten apapun masuk di situ gitu ya. Kalau udah terlanjur ngeklik ini ya, algoritmanya juga mengikuti. Jadi lebih gampang lagi ini ya. Kita beralih ke YouTube dulu ya. Ada teman Pro 2 yang udah bergabung ini, ada pertanyaan juga dari Miftahur Rohman. Bahaya peredaran narkoba bagi anak muda atau remaja, apakah misal klik barang narkoba di HP gadget belanja online kurir, apakah bisa dicegah mungkin itu kali ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada, mungkin udah terbentuk algoritma tadi ya. Nah, kalau misalnya keklik itu menurut kalian nih sebagai kayak anak-anak, anak-anak lagi teman-teman yang mungkin sepantaran ya. Nah, ini apakah bisa dicegah gitu kalau salah klik gitu?
1: Oh, salah klik gitu ya. Lebih berhati-hati aja sih Kak dalam kalau mau beli barang apa-apa gitu. Pokoknya lebih berhati-hati aja gitu. Iya, di cross-check lagi gitu.
0: Oke, ini menandakan seberapa penting critical thinking ya bagi anak muda ya, teman-teman ya. Oke, dari Rianti Tia Pradani, dia memberikan tanggapan aja sih. Tapi terima kasih sudah bergabung ya di RRI Pro 2 Madiun gitu. Nah, ini balik lagi nih ya, nanya-nanya lagi sama Kak Berlin dan Kak Bila ya. Ini ya, kalau di kampus nih ada suatu UKM gak sih yang biasanya khusus untuk fokus membasmi ya, atau mengantisipasi peredaran gelap narkotika?
1: Ada tentunya Kak, seperti kami tuh gabung di UKM Gerhana, Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba.
0: Boleh dijelaskan ke teman-teman Pro 2 itu UKM Gerhana tadi.
1: Jadi kita, kalau aku ya Kak, itu gabungnya itu di semester berapa ya? Kalau nggak salah di semester 1 itu gabung UKM Gerhana gitu. Dan Kak Bila di semester berapa?
2: Baru kemarin juga.
1: Gitu. Jadi sebenarnya kami tuh masih baru gitu ya Kak, masih anggota baru gitu.
0: Oke, tapi udah keren ini dari semester 1 udah minatnya ya.
1: Iya.
0: Langsung ke situ. Oke. Ini berarti kalian ketemunya di UKM kah atau?
1: Iya, ketemunya di UKM gitu.
0: Aku kira tuh tadi ketemunya di FISIP-nya, ternyata di UKM-nya ya.
1: Iya, meskipun UKM satu fakultas tapi nggak kenal gitu kak, iya belum kenal.
0: Belum kenal, ketemunya di UKM, oke. Nah, di UKM ini ya berarti, kalau UKM Gerhana ini masuknya UKM kampus atau dari FISIP-nya sendiri?
1: Dari UKM kampus.
0: Oke, berarti lingkupnya besar ya, ada fakultas lain di situ?
1: Iya.
0: Jadi brainstormingnya juga lebih padat, nggak cuman dari sisi FISIP aja pastinya ya. Oke, keren banget ini. Boleh di-spill dong kegiatan-kegiatannya di UKM Gerhana nih, biar teman-teman Pro 2 bisa ini bisa tahu gitu ya. Monggo, boleh.
1: Kalau sepengalaman saya ya, pas saya gabung ya Kak, saya dulu ya Kak Bila. Kemarin ada PKKMB. Jadi maba itu dikenalkan tentang UKM Gerhana ini Kak. Jadi kayak demonstrasi gitu loh Kak ya tentang UKM Gerhana ini. Dan dulu tuh juga ada studi banding di BNN juga gitu. Itu pas aku gabung ya Kak ya.
2: Ya, setahu saya juga ada studi banding itu.
1: Iya.
2: Mungkin
0: kalau
1: PKKMB itu ya Kak ya.
2: PKKMB.
0: Oke. Kan dari tadi kan kalau enggak salah ini beda angkatan ya ini kakak-kakak ini. Apakah ada program yang kayak ditingkatkan gitu? Dulu belum ada, sekarang ada gitu dari angkatan Kak Bila sama Kak Berlin ini.
1: Mungkin kayak buat konten aja tentang edukasi narkoba gitu. Jadi lebih di-on-kan lah konten edukasi narkoba di Instagram Gerhana gitu Kak.
0: Oke, ini buat media sosialnya boleh disebutkan? Nanti biar teman-teman juga bisa lihat kontennya ini ya.
1: Instagramnya tuh Gerhana Unmer Madiun ya.
0: Gerhana Unmer Madiun. Ada media sosial lain juga kah atau fokus di Instagram ini bangunnya?
1: Fokus di Instagram.
0: Oke. Dipilih juga karena Instagram juga jadi teman keseharian ya saat ke remaja dan dewasa ini. Juga banyak kalangan juga yang memakai Instagram. Ini ada yang bertanya ini ya dari Kamandano. Kak, sekarang banyak produk-produk yang dikabarkan mengandung narkoba, misal vape dan lain-lain gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya, Kak? Ini mungkin ada ilmu sharing-sharing yang udah dibagikan di UKM Gerhana, boleh di-sharing ke teman-teman Pro 2?
1: Kalau vape itu kan ya sebenarnya tergantung kita sendiri ya. Apalagi kan itu mayoritas kebanyakan tuh yang pakai laki-laki. Jadi tergantung diri kita sendiri. Kalau kita udah tahu vape itu bahaya, ya jangan dipakai. Kalau ya masih ketergantungan, ya tolong kurangi gitu kak ya.
0: Nah, dari konten-konten kalian juga menyebutkan itu ya, biasanya ngikutin tren atau gimana nih bangun kontennya nih, untuk apa ya, mensosialisasikan nih ke teman-teman kalian supaya nggak mendekati mungkin narkotika ya, mungkin dari kan takutnya disisipkan juga di vape, kan ada berita ya beberapa waktu lalu untuk konten-kontennya mungkin boleh dari Kak Bila,
2: mungkin lebih pada konten itunya.
0: Kalau risetnya nih, risetnya biasanya apa yang lagi rame atau gimana?
2: Iya, lebih yang viral-viral gitu kak.
0: Okay. Dan dibahas ya biasanya di konten tersebut. Ada banyak divisi kah di UKM Gerhana?
1: Ada kak, tentunya ada.
0: Ada yang khusus bagi yang medsos ya? Berarti
1: ada,
0: ya?
1: Ada. Iya.
0: Riset dan lain-lain ada. Okay. Dan itu pasti juga dibimbing ya sama dosen pembimbing ya. Dari FISIP atau
1: dari hukum?
0: Dari hukum. Oh, dari hukum. Yeah. Nah, ini malah lebih ini lagi ya. Lebih bisa hati-hati lagi ya soal kontennya, biar enggak apa ya? Biar enggak gambling atau menimbulkan pertanyaan dan perdebatan lain pastinya. Dari Dear Nathan, di era sekarang pergaulan anak muda makin bebas gitu ya. Bagaimana cara teman-teman untuk menjaga diri dari peredaran narkoba? Boleh?
1: Kalau dari aku ya kak, menurut aku lebih ke ketatnya pengawasan dari orang tua itu yang pertama ya kak. Jadi orang tua tuh sangat berperan utama buat mengawasi anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur, remaja, kayak gitu, SMP, SMA gitu. Dan yang kedua, lebih bisa pintar-pintar menyaring lah pergaulan masa kini. Kan biasanya iya dari temen gitu, harus pandai-pandai memilih temen, pandai-pandai menyaring, oh yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Dan yang ketiga, kalau kalian ngerasa sendiri atau ngerasa ada masalah tuh jangan sedikit-sedikit dipendem, terus sedikit-sedikit mendekati narkoba gitu. Mending bisa diluapkan ke hobi gitu ya kak ya, ke hobi atau nonton kartun lah, nonton film gitu. Gitu kak.
0: Kalau dari Kak Bila mungkin mau menambahkan?
2: Lebih ke menjaga diri juga sih kak. Kan sekarang tuh karena banyak peredaran kayak gitu tuh harusnya lebih bisa mengawasi diri sendiri ya. Karena kan itu untuk diri sendiri juga.
0: Sifatnya juga jangka panjang ya. Tadi udah disebutkan Kak Berlin juga banyak dampaknya dari sisi psikologis,
1: dari sisi kesehatan juga.
0: Gitu ya, teman-teman harus lebih aware sama diri sendiri ya teman-teman, karena siapa lagi yang bisa menjaga diri kita kalau nggak diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah mungkin ini yang terakhir ini teman-teman, kira-kira ada pesan khusus nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin pada sesi BREM ini, biar bisa terbebas dari peredaran gelap narkotika atau narkoba tadi khususnya?
1: Kalau dari aku sendiri ya kak ya, teman-teman semuanya yang dengerin siaran hari ini, jangan merasa sendiri. Kalau kalian punya masalah tuh jangan ngerasa sendiri, jangan luapin dengan mendekati narkoba. Pokoknya jangan dekat-dekat sama narkoba, bisa ke hal yang positif, kayak kalian punya hobi ya maksimalin hobi kalian gitu. Pokoknya narkoba itu bahaya banget, merusak generasi gitu,
2: merusak masa depan juga ya.
1: Narkoba itu efeknya tuh banyak, efeknya tuh buat jangka panjang, jadi nggak bagus lah buat kita, bisa merusak mental kita, nanti bakalah menimbulkan ketergantungan lah buat diri kita gitu.
0: Mungkin dari Kak Bila mau menambahkan? Atau cukup?
2: Cukup.
0: Nah, itu teman Pro 2 ya. Selain harus aware sama diri sendiri ya kan. Ketahui apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalau misalnya kita butuh curhat gitu ya, teman-teman ada kok ya.
2: Cuma pokoknya jangan dipendam sendirilah kak ya. Jangan coba-coba narkoba.
0: Oke, dan bisa disalurkan ke kegiatan yang lebih positif.
2: Betul.
0: Banyak sekarang yang di berseliweran di sosial media ya, hobi-hobi baru gitu ya. Mungkin kalian perlu mencoba variasi itu ya, variasi hobi gitu, biar kita bisa tetap di lingkungan yang positif gitu. Keren banget ini teman-teman ya. Terima kasih banyak Kak Babila Zumaroh ya, dan Kak Berlian Octavia Ramadhani yang udah menyempatkan diri nih untuk nemenin teman-teman Pro 2 di siaran pada pagi hari ini. Terima kasih kakak-kakak.
1: Sama-sama.
0: Oke, dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 ya, yang udah bergabung melalui WA, IG maupun YouTube kami ya, yang antusias banget ini memberikan pertanyaan gitu ya, dan menggali ilmu ya tentang kita biar gak deket-deket lagi sama narkotika gitu ya. Coba-coba ini ya, untuk terus meningkatkan kapasitas diri ya, supaya tidak terlibat di peredaran gelap narkoba gitu. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman pada sesi BREM hari ini, spesial edisi narkoba. Dan buat kamu yang lagi dengerin gitu ya, tetap jadikan generasi muda sebagai headline. Stay positive, stay productive, dan jauhi narkotika. Sampai ketemu di pada sesi BREM berikutnya.

0: aja. Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga. Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa, timnas Inggris ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk mengantar baik kamu. Sayangnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026. Hasil ini didapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara strike set 21-16 dan 21-14. Laga babak 32 besar ini Tempo Pro 2 berlangsung selama 45 menit di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur pada hari Rabu kemarin. Game pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis. Untuk selanjutnya, Ginting akan berjumpa dengan Christo Popov dalam laga babak 16 besar Malaysia Master 2026. Fokusnya saat ini adalah mengevaluasi pertandingan hari kemarin dan juga pemulihan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah sukses dengan perilisan single Drop Dead April lalu, Olivia Rodrigo mengumumkan single baru lainnya The Cure yang akan diluncurkan di pekan ini. Lagu tersebut dipastikan jadi single kedua dari album studio ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lewat akun Instagram miliknya, Olivia Rodrigo membagikan artwork dari single terbaru yang menampilkan dirinya mengenakan atasan merah muda dengan jemari yang sedang memainkan permainan tali berwarna merah yang membentuk tulisan The Cure. Sebagai tambahan, album penuh You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini dijadwalkan rilis secara global pada 12 Juni mendatang, dan kehadiran single The Cure pekan ini turut menjadi pembuka yang manis sekaligus pembuktian eksplorasi musikalitas dari seorang Olivia Rodrigo. Informasi lainnya teman Pro 2 bisa kamu akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan sama aku Jenny Moy di siang hari ini di Headlist Indonesia ya teman Pro 2. Barusan ada satu single baru Nafas ya dari Dipa Barus featuring sama Hindia. Ini juga kolaborasi baru mereka ya teman Pro 2. Dan tentunya kamu boleh request teman Pro 2 di sesi ini. Requestnya khusus ya lagu Indonesia. Yang mau request lagu manca nanti di jam 11 sama dengan jam 12. Tentunya kamu bisa request di 0811-369-7755 ya teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin dan masih banyak juga lagu-lagu baru yang bakal aku play buat kamu teman Pro 2. Langsung aja nextnya ada Hachu dari Salma Salsabil.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: Ada yang baru lagi tuh mau produe dari RC Widianto yang kali ini berkolaborasi barengan sama Wijaya 80. Kali ini mereka merilis single Ini Adalah Cinta yang baru dirilis semingguan lalu ya, teman produe di tanggal 13 Mei 2026.
1: Yang sama yang di hati kita, ini adalah cinta.
0: Mengutip dari Universal Music Indonesia, lagu ini tuh mengangkat kisah tentang yang pasti cinta-cintaan ya, yang tumbuh tanpa rencana. Emang ada cinta yang direncanakan?
1: Dirinya sempat berbalik.
0: Tapi sayangnya ini hadir di waktu yang tidak tepat ya. Dan ini adalah cinta menangkap momen ketika dua orang nih saling suka gitu ya, tapi terhalang sama keadaan. Sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, yang relate ya sama banyak orang. Mencintai seseorang yang sudah punya orang lain. Aduh, berat.

kan bila memang kamu harus dengannya. Emang sih harusnya memang gak ngasih harapan ke orang lain ya, kalau misalnya kita udah punya pasangan atau mempro dua, itu malah akan saling menyakiti semuanya. Jadi yang aman-aman aja lah ya. Kolaborasi antara RC Widianto dan juga Wijaya 80 ini menghadirkan warna musikal yang hangat dan juga nostalgik ya, Temu Pro 2, dengan sentuhan pop yang lembut seperti khasnya RC ya, tapi masih kuat secara emosional tentunya. RC yang khas berpadu dengan nuansa musikalnya Wijaya 80 ya, ini menciptakan pengalaman mendengarkan yang cukup menyentuh ya, Temu Pro 2. Dan Ini Adalah Cinta, tidaknya bercerita tentang cinta yang terlambat, tapi juga tentang keikhlasan, tentang gimana seseorang harus belajar melepaskan meski hati masih ingin bertahan. Waduh, berat nih Temu Pro 2, kamu pasti relate ya. Jangan nangis kalau dengerin lagu ini.

Oke, di WhatsApp teman Bro 2 ada dari Geluh Puspita Sari yang izin request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Galuh. Oke, aku langsung puterin ya teman Bro 2, satu single dari Sabrina Leonor. Haha, spesial buat Kak Galuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Oke, itu memproduksi satu single dari It Gitaf ya, berusaha di bawah hujan. Dan ini sama juga dengan album barunya It Gitaf, itu memproduksi juga bertajuk berusaha di bawah hujan. Dan setelah dia menghadirkan 3 single baru ya, itu memproduksi sejak Oktober 2025, berusaha di bawah hujan ini lebih fresh lagi ya, dengan elemen musik country yang dicampur dengan pop penuh sukacita khasnya It Gitaf tentunya. Vibesnya masih sama juga yang sama sedia aku sebelum hujan ya, teman pro 2. Ini kayaknya dia lagi gencar-gencarnya untuk merilis single, teman pro 2. Nah, kali ini dia mau merilis album. Dan tentunya di album ini teman pro 2 dia juga berkolaborasi dengan beberapa musisi nih. Ada collab-nya It Gitaf dengan Hindia, juga ada dengan Dere teman pro 2. Dia sama India akan rilis lagu juga yang judulnya Masih Ada Cahaya. Lalu It Gitaf juga kolaborasi barengan sama Dere nih, Setengah Langit judulnya teman pro 2. Nah, Setengah Langit ini ditulis bersama Dere sebagai refleksi perempuan terhadap standar kebahagiaan yang sering ditentukan oleh orang lain. Nah, album Berusaha di Bawah Hujan ini udah diterbitkan oleh Kitab Musik ya, bekerja sama dengan Kit Labo, dan resmi rilis di tanggal 15 Mei 2026. Kita tunggu lagu-lagu lainnya buat masuk ke Pro 2 ya, biar bisa kamu request tentunya.

Next, ada satu single tema pro 2 dari Ariel Noah nih, judulnya Anchika. Sepertinya ini adalah original soundtracknya ya, untuk film Dylan ya. Dylan yang terbaru yang diperanin juga sama Ariel Noah yang jadi Dylan. Udah rilis belum sih? Udah kali ya? Aku lupa tuh pro 2. Pokoknya ini Ariel Noah juga menyanyikan beberapa original soundtrack ya buat filmnya Dylan Teman Pro 2. Coba kita dengarkan ya yang Anchika.

0: minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Udah mau jam 11 ya, artinya kebersamaan kita sudah hampir selesai. Thank you banget buat kamu semuanya yang sudah bergabung, sudah request, sudah nemenin aku dari pagi tadi ya, teman Pro 2. Pokoknya makasih banget. Dan akan berjumpa lagi dengan aku di hari Minggu, teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap stay tune, karena abis ini juga bakal dilanjutin dan ditemenin sama Mona, teman Pro 2. Sebelum itu, aku mau play dulu, ada yang request ya tadi dari Kak Lara Purnama Syari ya, teman Pro 2. Requestnya Utopia Rasa Ini Indah. Oke, abis ini ya, abis aku closing, nanti aku play Kak. Oke, teman Pro 2, aku harus pamit ya. Semangat pokoknya untuk menjalani hari ini. Hari-hari ini akan mendekati weekend. Tenang aja pokoknya. Hidup weekend, ya kan? Oke, di minggu depan juga bakal banyak liburnya juga ya, teman Pro 2, karena Idul Adha. Jadi banyak libur deh ya di bulan Mei ini, teman Pro 2. Oke, aku Anjani harus pamit, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Aku pamit, bye. Sebentar, mau puterin dulu ya, teman Pro 2, Utopia Rasa Ini Indah, spesial buat Kak Lara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 RRI Medium, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Tadi ada Anjani, single-single Indonesianya udah diputerin. Sekarang giliran single manca yang kita hadirkan buat kalian semuanya ya, teman Pro 2. Aduh, panas banget. Kamu ngerasain gak sih? Dunia ini panas gitu ya, teman Pro 2. Iya deh. Paling tidak kamu bisa ini ya, ke ruangan aja gitu ya. Kalau di sekolah ya udah di dalam kelas atau di dalam ruangan di kampus atau di kantor kamu gitu ya. Biar lebih adem, enggak usah kemana-mana. Sambil dengerin Pro 2. Tapi kalau sekolah biasanya pelajaran ya ini ya. Ya. Fokus, fokus ya. Kalau yang lainnya mau diputerin single-singlenya boleh. Ini ada single dari Maroon 5 ya, Heroin ya. Wow, spesial buat kalian semuanya. Next, juga aku putarin lagunya Lady Gaga yang Shape of a Woman.

0: Bosnia Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Saat ini menunjukkan pukul 11:34, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Aku masih tuntaskan untuk kit listnya di siar ini, karena setelah ini bakal ada muda kreatif nih teman Pro 2. Kita ngobrol barengan dengan salah satu pebisnis dari Kota Madiun yang dia punya bisnis sambal pecel Tini AE ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol sama kakak Tini Luciana nih di jam 12.15 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 di siang hari ini yang super panas kayaknya. Jadi semoga aja yang hadir di hari ini bisa membuat adem gitu ya teman Pro 2. Karena kita ada di Muda Kreatif, tempat yang ngobrol seru tentang perjuangan, kisah inspiratif dari pelaku usaha yang pastinya juga keren-keren dan berhasil mengubah passion menjadi peluang yang besar nih teman Pro 2. Dan episode kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrol bareng dengan perempuan yang boleh dibilang inspiratif di balik brand kuliner yang bikin orang ketagihan. Karena kita orang Madiun pasti tahu dong Madiun itu kesukaannya apa. Oke, dan kita bakal ngobrol tentang pecel ya teman Pro 2 ya. Karena Madiun ini adalah kotanya kota pecel. Dan sudah hadir bersama aku di sini owner dari sambal pecel Letini AE nih teman Pro 2. Kita langsung sambut. Ada Kakak Tini Luciana. Halo Kakak.
1: Halo Kak Mona.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Bener ya kalau hari ini kayaknya panas banget ya.
1: Panas sekali, cetar membahana.
0: Ini kalau udah punya ini ya, udah punya jemuran kering gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi pecel ada yang dijemur nggak? Nggak ada ya?
1: Oh ada, kacang.
0: Oh
1: ada,
0: oh kacangnya. Wah, jadi
1: biar
0: ini
1: nanti matang sempurna.
0: Matang sempurna, iya. Jadi Kak Tini ini kayaknya pas banget kalau jemur kacang ya. Tapi jangan jemur diri sendiri, panasnya luar biasa nih teman Pro 2 ya. Jadi ada Kak Tini Luciana di sini, owner dari sambal pecel Letini AE nih teman Pro 2. Jadi dari sambal pecel, boleh dibilang sambal pecel rumahan, sampai sekarang banyak pelanggan. Perjalanan bisnis dari Kak Tini sendiri juga penuh cerita menarik ya. Jadi kita bakal cerita dari awal Kak Tini membangun usaha ini dari nol sampai dengan sekarang. Katanya nih teman Pro 2 ini baru banget, tapi sudah banyak loh pelanggannya ya. Jadi bangun bisnisnya kayak gimana, apa terinspirasi dari mana? Wes. Jadi nanti kita bakal ngobrol, boleh kalian gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Silahkan aja yang mau tanya-tanya sama Kakak Tini Luciana nih teman Pro 2. Oke, Kak Tini, ini kan dengar-dengar kabar membangun bisnis ini baru banget ya. Yeah. Kalau dibilang apa ya, baru lahiran itu anaknya baru makan ya.
1: Belum belajar merangkak.
0: Oh, belajar merangkak. Ya. Tapi udah belum bang MPASI gitu kan betul. Ya. Karena baru 6 bulan katanya. Wah. 6 bulan tapi sudah banyak pelanggan tuh luar biasa banget. Ini kalau Mona boleh diceritain awal mula Kak Tini ini kenapa kok tahu-tahu langsung bikin bisnis sambal pecel. Padahal kita tahu yang namanya sambal pecel di Kota Madiun itu pasti banyak banget ya. Itu gimana nih awal mulanya nih Kak Tini?
1: Jadi sebelumnya saya juga nggak nyangka ya Mbak Mona ya bakalan lahir Letini AE gitu. Jadi sebelumnya memang saya ibu rumah tangga biasa, tapi di balik itu juga bisnis. Jadi ada bisnis apa namanya, skincare kayak seperti itu. Nah, skincare pokoknya kesehatan seperti itulah. Juga emas juga logam mulia. Nah,
0: wow. Orang kaya ya.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Terus
1: nah, dari apa namanya bisnis kecantikan itu kan kita kan ada namanya semacam apa namanya kayak pendampingan seperti itu,
0: pendampingan
1: UMKM. Offline. Bukan, pengusaha.
0: Oh, pengusaha iya benar.
1: Nah, pendampingan offline di situ banyak sekali saya dapat ilmu bisnis. Jadi banyak sekali saya dapat ilmu bisnis, terus teman-teman baru yang enggak hanya dari Madiun, dari Indonesia, jadi luar luar kota banyak sekali. Nah, suatu ketika berawal dari bulan Oktober 2025 kemarin. Nah, itu ada salah satu teman saya yang dari bisnis saya itu, beliau orang Pemalang. Beliau mau berangkat umroh. Nah, ceritanya beliau mau berangkat umroh, terus WA saya, Mbak Tini, saya beli sambal pecel dong kayak gitu. Waktu itu saya belum bikin Letini AE, dia belum bikin. Terus akhirnya, "Oh, iya, Bu." Saya langsung bilang, "Iya, Bu, siap." Saya gitu padahal Sebelumnya juga kalau ada teman beli, teman pesen sambal itu saya belikan.
0: Oke.
1: Nah, terus akhirnya waktu beliau bilang itu, terus saya berpikir kalau ini saya belikan berarti saya nggak akan bertumbuh, saya nggak akan belajar. Dari situ, bismillah, bermodal YouTube, bermodal Google, bermodal Cookpad, nulis resepnya, nulis resep. Terus selain itu juga tanya temen yang biasa bikin sambel. Akhirnya dikasih resepnya, bikin awalnya bikin 1 kilo aja, itu resepnya berapa, kayak gitu. Akhirnya saya tiru, saya modifikasi sendiri dengan yang biasa saya buat. Akhirnya perdana bikin sambel pecel itu langsung ada orderan itu, saya bikinkan itu. Di situ awal banget, Mbak Mona. Jadi dari kemasan semuanya itu masih ala kadarnya, kayak gitu. Nah, dari konsumen pertama saya itu, begitu nyampe banyak sekali, kan saya banyak sekali masukan, jadi review. Memang saya setelah saya kirim, saya kabari, terus saya tanya sudah dicoba apa belum, seperti itu. Akhirnya dari situ saya minta feedbacknya, baik dari rasa, tekstur, terus kemasan. Akhirnya dari situ mulai berjalan, banyak sekali masukan, Mbak, kurang ini, kurang ini. Nah, dari situ saya belajar. Sampai akhirnya menemukan satu resep sambal ini yang benar-benar udah paten gitu.
0: Nah, banyak orang suka juga gitu ya. Akhirnya dari situ berawallah, oh kayaknya banyak orang suka, dilanjut gitu ya.
1: Iya, lanjut.
0: Jadi ini boleh dibilang awalannya adalah tantangan ya, menantang diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau biasanya orang pesen ya udah dibeliin aja langsung kirim. Coba deh ini kalau berhasil bisa jadi calon usaha gitu ya. Dulu kan pertama bilangnya calon dulu, walaupun sekarang sudah benar-benar jadi pengusaha pecel gitu kan.
1: Amin,
0: ya. Di bulan Oktober berarti waktu itu Di bulan Oktober itu pesannya berapa kilo, teman?
1: Di awal itu pesan 1 kilo.
0: Oh, 1 kilo. Jadi boleh lah ya buat awal mula, dan ternyata seneng gitu. Wah, luar biasa. Ini kalau ngomongin masalah pecel, ya namanya produk pecel, terus resep pecel, kalau di Madiun mah kayak kotanya gitu ya, semua orang tahu gitu. Tapi kalau saya bertanya, bedanya apa sih pecel ini dengan sambal pecel yang lain, tuh ada resep khusus nggak atau resep rahasia gitu?
1: Oh ya, kalau dari resep mungkin banyak samanya ya, Mbak Mona. Banyak samanya, tapi yang di sini tuh dari cerita yang awal tadi, yang pertama tadi itu saya masih belum punya brand kan. Pokoknya bikin sambal pecel, tapi sebelum dikirim saya nanya suami nih, kira-kira mau dikasih nama apa, ya? Jadi bikin stiker itu dadakan. Akhirnya awalnya mau saya buat Butini gitu.
0: Oh, Butini.
1: Saran suami, oh jangan Bu, karena banyak gitu. Terus Google itu kan banyak sekali muncul. Akhirnya muncullah nama Le Tini ini. Le, dari suami.
0: Oh, Le itu kalau bahasa Jawa nih, teman produk, bule ya?
1: Iya, kecil.
0: Jadi bule kecil ya.
1: Anak paling kecil.
0: Anak
1: saya.
0: Paling kecil, bule atau tante lah gitu kan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tetapi karena memang kita hidup di Jawa, jadi akhirnya Le Tini. Dari nama sendiri.
1: Iya, dari nama sendiri.
0: Wow, keren ya.
1: Terus AE itu memang kan Madiun, ya. Dari Madiun, terus dari nama Le Tini ini ya. Ini akhirnya saya ingin mengangkat selain Madiunnya. Kalau Madiun pecel Madiun itu kan orang sudah pasti tahu ya, dan banyak sekali pilihan orang mau beli di mana.
0: Oke.
1: Kayak pecel. Nah, kalau di Le Tini AE ini sebenarnya punya dua arti saya bikin gitu. Yang pertama AE itu memang Madiun ya. Saya ingin mengangkat Madiun. Terus yang kedua itu Le Tini AE itu sebenarnya soft selling saya. Jadi kalau orang ingat Madiun mau beli sambal pecel, terus kenalnya Mbak Tini gitu. Oh ya udahlah, belinya di Le Tini AE gitu.
0: Oh, AE-nya tuh AE gitu ya. Wes beli di Mbak Tini aja gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sambal pecel Le Tini AE, AE ya Madiun dan AE aja gitu ya.
1: Sedikit keren. Memaksa harus Tini gitu.
0: Pokoknya nama Tininya harus ada karena memang ini brand ya. Brand, jadi akhirnya sejak 6 bulan yang lalu ya. Tepatnya di bulan Oktober ini, sambal pecel Le Tini AE atau AE ini sudah beredar luas. Luar biasa. Ini memang kalau mulai merintis, apalagi ini ya, sambal yang sudah istilahnya kalau di Madiun sudah banyak orang yang jual juga, itu ada tantangan tersendiri nggak sih, Letini? Jadinya ngomong Letini, Kak Tini. Dalam arti gini ya, kan harus benar-benar ini ya, apa, ngebut gitu ya, karena memang sambal pecel di Madiun banyak. Nah, gimana ini?
1: Nah, kalau bagi saya sendiri sih, dari banyaknya brand sambal pecel ya, bukan menjadi sebuah apa ya, kompetitor bagi saya, enggak. Justru di sini ibaratnya marketnya udah ada gitu. Marketnya udah ada, tinggal saya ngangkat Letininya ini. Terus selain itu juga dari produknya. Mungkin yang berbeda sambal pecel Letini ini dari produk sambal pecel lainnya itu memang yang produknya Letini ini adalah fresh, homemade. Jadi dibuat ketika ada pesan. Jadi fresh, jadi dari fresh ini akan terjamin dari segi kualitas, rasa. Karena beberapa kali nemuin cerita dari teman ketika beli oleh-oleh Madiun sambal pecel itu, ada yang nemu rasanya kurang pas gitu. Nah, dari situ saya ingin ngangkat Letininya. Kalau pecel orang sudah pasti kenal ya. Saya ingin ngangkat Letininya. Selain itu juga kalau dari produksinya sendiri, spesialnya sambal pecel Letini ini adalah 100% gula aren, Kak.
0: Jadi kan memang kalau sebentar, kalau boleh tahu bahan dasar ya. Bahan dasar dari pecel itu apa sih? Kacang. Terus
1: gula merah, cabai, daun jeruk, garam. Asam Jawa. Tapi itu juga apa namanya, selera ya.
0: Selera. Ada yang iya, ada yang enggak,
1: ada
0: gitu.
1: Ada yang enggak. Terus sama bawang putih.
0: Bawang putih sama itu tadi gula aren ya.
1: Iya.
0: Gula aren. Ada ya mungkin sambal pecel yang pakai gula putih itu ada?
1: Ada, karena kalau bikin sambal pecel pakai gula putih itu teksturnya akan lebih kering. Lebih kering, lebih awet. Nah, ciri khas di Letini ini adalah sambal pecelnya itu basah, karamelize, karena memang dari 100% gula aren. Dan ini kenapa saya memang pakai 100% gula aren itu mendukung teman-teman yang memang apa ya,
0: jualan,
1: enggak membatasi gula putih. Banyak sekali teman-teman saya itu yang sudah enggak konsumsi gula putih.
0: Banyak yang istilahnya kalau dalam ini kan, dalam kesehatan tuh orang yang diabetes kayak gitu kan, membatasi gula putih, membatasi yang manis-manis gitu ya. Jadi dari alam gula aren gula itu aren sendiri ya. Wah, berarti teksturnya tuh yang lembut ya berarti ya.
1: Kalau diseduh itu apa ya, karamelize, terus apa ya, Beda.
0: Wow, keren banget. Karena memang banyak orang yang mengatakan bahwa sambal pecel itu sebenarnya di Indonesia banyak. Khasnya setiap daerah tuh ada gitu ya. Walaupun orang mengenal yang namanya sambal pecel pasti dari Madiun gitu ya. Tapi ada yang dari mungkin dari Surabaya, dari mana-mana. Pecel-pecel itu kan beda-beda ya pasti bumbu-bumbunya. Tapi kalau dari Madiun ya basicnya seperti itu, walaupun ada beberapa yang ganti seperti gula aren atau gula putih gitu ya, Kak ya. Wah, keren. Tantangannya juga luar biasa untuk share. Ini yang pertama kali, tadi kan ada yang pesan. Terus next selanjutnya Kakak nawarin ke siapa nih? Untuk orang lebih mengenal produk Kakak gitu.
1: Selama ini sampai hari ini masih hanya via WA, Kak. Jadi via WA, terus saya setelah itu saya bikin TikToknya khusus Letini ini ya. Jadi semua produk, terus apa ya namanya, konten-konten kayak gitu. Karena semuanya masih sendiri. Bikin sendiri, tapi bersyukur banget sekarang ada ChatGPT. Jadi dibantu sekali mulai dari copywriting, flyer, itu udah enggak usah perlu mikir dan menghabiskan banyak waktu ya. Karena dibantu ChatGPT. Terus untuk pemasaran hanya baru via WA aja. Dan pembelinya memang masih teman-teman yang sudah ada di kontak WA. Itu rata-rata memang untuk oleh-oleh. Oleh-oleh, buah tangan, seperti itu. Jadi ketika ada tamu dari luar kota gitu, ingat, oh Mbak Tini, ya udah langsung Mbak pesen sambal pecel kayak gitu.
0: Luar biasa ya. Jadi dari teman ke teman ke teman sampai akhirnya sekarang banyak orang yang mencicipi sambal pecel Letini Ai itu tadi ya, teman Produa ya. Ini tadi kan Kakak bilang bahwa ini dadakan. Kayak tahu ya.
1: Iya, tahu bulat digoreng dadakan.
0: Kalau ini sambal pecel dibuat dadakan gitu ya. Dan berarti kan tak ketahannya bagaimana nih, Kak? ada mungkin beberapa yang sambal pecel itu dikasih pengawet sehingga panjang. Nah, kalau di tempatnya Lek Tini gimana nih?
1: Kalau di Lek Tini AI ini sambal pecelnya 100% tanpa bahan pengawet. Mm-hmm. Terus juga diprosesnya nggak pakai minyak ya, Kak ya. Karena diproses digoreng di wajan tanah.
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Kayak di sangrai gitu bukan?
1: Mm, betul. Okay. Dari kacangnya, dari cabenya, semua bahan-bahannya itu di sangrai. Jadi ini sudah menjadi pengawet alami ya, untuk tahan lebih lama. Dan untuk trialnya sampai tahan berapa lama sih? Kalau dari cerita rata-rata sambal pecel itu kan 3-6 bulan ya, yeah, kalau masuk kulkas. Kemungkinan sama, tapi karena Lek Tini Ain ini kan bikinnya fresh ya. Jadi ketika fresh dikonsumsi habis, order pesen lagi kayak gitu. Jadi belum pernah nyoba, belum nyoba sih ketahanannya sampai berapa lama. Tapi insya Allah 3 bulan aman.
0: Itu kalau di kulkas ya. Kalau di suhu ruangan,
1: aman juga. Yang
0: aman ya,
1: di wadah tertutup.
0: Oke, 2-3 bulan lah ya.
1: Iya.
0: Jadi karena memang ini fresh gitu ya teman Pro 2, sehingga langsung makan aja biar habis nanti pesen lagi.
1: Iya, betul.
0: Tapi paling tidak kalau sampai 1 bulan lebih kita mau kirim ke luar Madiun pun juga masih bisa gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke deh, teman Pro 2. Nanti aku mau tanya-tanya lagi karena pertanyaannya masih banyak banget nih di sini.
1: Siap.
0: Selain itu juga buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silakan yang mau tanya-tanya sama Kak Tini ya, yang punya brand sambal pecelek Tini AE di Muda Kreatif.
2: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman produa. Masih barengan sama Mona di sini dan juga ada Kakak Tini ya. Kakak Tini Luciana yang punya produk sambal pecel Tini Ae nih, teman produa ya. Kita masih ada di Muda Kreatif gitu ya. Ada beberapa yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita. Udah banyak banget nih Kak Tini,
1: Masya Allah,
0: yang tanya-tanya ya. Tapi aku masih mau penasaran dulu nih, teman-teman dua ya. Ini kan Kak Tini, sambelnya itu ada beberapa ini ya, beberapa packaging kah atau cuma satu aja untuk ukurannya?
1: Untuk ukurannya dari ada 150 gram itu sama standing pots kayak gini. Terus kalau yang ini itu 250 gram.
0: Okay.
1: Terus ada 1 kilo. Tapi custom juga Kak. Jadi by request. Misal pesan 2 kilo langsung jadiin 1 juga enggak apa-apa.
0: Oh, jadi ini Kakak kan langsung digoreng dadakan. Berarti enggak ada stok beberapa gitu nggak ada ya?
1: Kalo, ada.
0: Oh ada.
1: Bikin juga.
0: Bikin jadi juga.
1: Buat jaga-jaga teman-teman gitu. Biasanya yang beli itu kan wali murid gitu. Okay. Ya. Mama minta tolong bawain kayak gitu. Nah, itu udah ready barangnya.
0: Udah ready ya. Jadi ada beberapa ukuran 250, 500, 1 kilo ya.
1: 1 kilo.
0: 1 kilo nih teman pro 2 ya. Tetapi yang selalu ready itu yang 250 ya?
1: Iya, 250.
0: Dan itu kan pouch gitu ya. Terus ada label di situ. Ini kebanyakan orang kalau ngelihat lebih cenderung ke AE-nya ya.
1: Iya.
0: Kenapa nggak yang Tini-nya gitu?
1: Sebenarnya hampir sama sih antara Le Tini dan AE-nya. Hanya kenapa AE-nya saya buat lebih besar sedikit itu biar menonjol aja Madiunnya gitu.
0: Oh, Madiunnya ya. Karena pecel banyak, ini loh asli Madiun, tapi punyanya Le Tini gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi gitu nih teman produa. Kalau harganya berapa nih?
1: Untuk harga saat ini ya Kak ya, saya menyesuaikan. Mungkin kalau untuk yang sudah produsen yang besar mungkin bisa kasih harga di bawahnya. Tapi karena saya pemula banget ini, jadi belanjanya juga masih di toko-toko terdekat seperti itu. Jadi untuk harga saya menyesuaikan harga kacang harga cabai seperti itu.
0: Oh, jadi nggak, belum tetap ya, tergantung harga bahan bakunya ya.
1: Harga bahan baku, tapi sejak Lebaran kemarin sampai hari ini saya masih pakai harga yang tetap per kilo itu 90.000.
0: Per kilo 90.000. Tapi kalau ada yang pesan setengah kilo berapa, berarti 45.000? Enggak, beda. Iya. 45.000.
1: Tetap saya buat sama.
0: Oke. Kalau 250 itu berarti
1: 22.500.
0: Gitu nih. Udah enggak usah ngulek, enggak usah apa. Tapi biasanya kalau produk kayak gini tuh ada yang bilang enak kan diulek, tapi enak juga di blender. Nah, tapi kalau banyak kan nggak mungkin ngulek ya kita. Kalau Kak Tini gimana nih?
1: Kalau dari saya sampai hari ini proses dibantu proses giling, tapi setelah itu untuk mencampurnya biar rata itu ya, dan ada sentuhan Le Tininya, itu tetap diulek.
0: Diulek ya.
1: Jadi habis digiling itu tetap diulek lagi.
0: Oh, biar baru lembut ya.
1: Iya.
0: Okay. Jadi emang benar, karena yang namanya giling karena pakai mesin kan kita nggak tahu ada yang udah lembut ada belum. Jadi tetap diulek agar sentuhan dari Le Tininya ini tetap berasa gitu ya, teman produa. Luar biasa nih. Oke deh. Terus ada lagi yang bilang bahwa yang namanya media sosial ini juga bisa menjadi pembuka rezeki ya. Seperti Kakak bilang tadi, Kakak itu masuk ke TikTok ya. Nah, kebanyakan dulu kan dari teman-teman di WA. Nah, sekarang gimana nih dengan adanya media sosial yang sudah Kakak jalani seperti TikTok mungkin ya. Ini lebih banyak lagi nggak untuk pembelinya?
1: Kalau untuk sampai hari ini di TikTok itu masih sebagai konten aja, jadi belum mendalami TikToknya, belum live dan lain sebagainya. Kayak gitu, mungkin nanti kedepannya juga akan bisa belajar live via TikTok dan di situ tentunya dibaliknya juga benar-benar mempersiapkan SDM-nya ya Kak ya. Kalau tiba-tiba orderan membludak dari TikTok, udah ada ini SDM-nya.
0: Oke. Okay. Oh, jadi sekarang masih sendiri ya?
1: Masih sendiri.
0: Belum dibantu sama mungkin ada pekerja lain, belum ya?
1: Belum.
0: Jadi benar-benar ini dari tangannya Le Tini sendiri. Iya, waduh. Nanti kalau kita pengen coba itu biasanya ada ke rumah atau cukup WA aja?
1: cukup WA aja. Nanti kalau deket rumah itu kan biasanya COD. Tapi kalau area Kota Madiun itu bisa pakai GoSend. Terus bisa juga pakai via ekspedisi. Nah, kalau ke luar negeri untuk saat ini pakai AAN Express.
0: Oh, ada yang sampai luar negeri? Sudah, pecelnya udah nyampe sebentar. Pecelnya itu sudah nyampe mana aja, Kak Tini?
1: Alhamdulillah baru sampai Hong Kong.
0: Baru sih itu jauh banget loh. Kok bisa dapat pesanan dari Hong Kong?
1: Itu tetangga bekerja di sana. Terus biasa kalau merantau itu kan pasti kangen banget nih makanan rumahan kayak gitu. Nah, akhirnya minta dibikin ke
0: Hong Kong ya. Kalau di Indonesia udah kemana aja selain Madiun? Terus Madiun kota, Madiun kabupaten ya. Terus mana lagi?
1: Ya, alhamdulillah Madiun sudah beberapa kota disinggahi oleh Lek Tini. Tapi orangnya belum singgah. Mulai dari Jogja, Bogor, Jakarta, Palembang, Jambi, Balikpapan, Ponorogo, Lamongan, Sidoarjo itu alhamdulillah sudah

0: 5. Bagus banget loh, Le Tini. Aku jarang banget sekarang ada Le, biasanya tante. Oh iya benar. Itu makanya biar makin terkiang-ngiang ya.
1: Betul sekali.
0: Le Tini gitu ya. Iya, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan tante ya. Jarang banget Le, bule gitu kan jarang gitu ya. Sehingga Le Tini ini pengen menonjolkan Madiunnya gitu ya. Sukses buat Mbak Tini katanya. Amin. Gitu ya. Terus pecelnya ini lebih ke asin, manis, gurih atau kayak gimana? Iya, itu aja pertanyaannya. Gimana nih?
1: Oke, izin menjawab ya Kak Mona ya. Jadi dari resepnya sambal Le Tini ini, ayah memang ini ciri khasnya Madiun ya. Itu nggak suka manis.
0: Iya.
1: Gak suka manis, lebih suka ke gurih, tapi tidak terlalu asin banget. Jadi saya mengambil dari semuanya itu. Jadi manisnya pas, untuk keasinannya juga pas, dan juga gurihnya ini. Nah, gurihnya ini kan dari sangrainya ini. Nah, ini gurih. Terus manisnya memang saya ambil yang sehat. Jadi pakai 100% gula aren. Terus untuk asinnya memang saya sendiri mengurangi asin. Jadi dari sekian banyak yang order, yang pesan itu kan saya tanyain feedbacknya, saya tanyain reviewnya. Itu pernah Kak, beberapa kali tuh saya bikin keasinan katanya kayak gitu. Nah itu akhirnya dari situ R&D resep lagi. Oh mungkin gram asinnya dikurangin. Nah dari situ akhirnya nemu resep yang settle.
0: Dari kunci deh.
1: Manisnya pas, asinnya pas, seperti itu.
0: Berapa kali nih sempat percobaan sampai akhirnya sudah mengunci resep?
1: Berapa ya? Mungkin 3 bulanan sepertinya.
0: 3 bulanan. Oh, karena memang 3 bulan ini kan pasti pengen review beberapa orang ya, sampai akhirnya mengunci resepnya udah pas nih, udah paten ini gitu ya, teman Pro 2. Karena benar yang namanya kuliner apalagi lidah orang kan beda-beda kesukaannya gitu ya. Kalau nurutin semuanya pusing yang jual.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya sudah dapat menu atau resep yang pas di 3 bulan ya, 3 bulan. Oke deh, teman Pro 2. Terus ada lagi di YouTube channel RRI Madiun dari Agus katanya, "Kak, bedanya sambal pecel Kakak dibandingkan lainnya apa?" Oh, tadi udah ya. Mungkin sedikit diulangin tapi dikit aja deh Kak, bedanya apa dari gulanya tadi ya?
1: Iya, yang pertama dari gulanya, sambal pecel Le Tini ini 100% gula aren. Terus yang kedua diproses tanpa minyak, jadi digoreng di wajan tanah atau kreweng itu. Jadi insya Allah lebih sehat. Terus yang ketiga dibikinnya fresh.
0: Fresh banget gitu fresh ya banget. Homemade langsung fresh gitu ya. Terus ada lagi Le Tini namanya keren, membumi sekali katanya.
1: Ini ya, banyak tadi, sekali yang namanya Tini itu.
0: Dari tadi orang-orang pada ini ini ya penasaran dengan nama Le Tini ini sendiri, ternyata membumi dan jadi keinget terus. Dari Dana, sambal pecel jika kelamaan disimpan biasanya agak tengik kan Kak, gimana ya biar nggak kejadian seperti itu?
1: Nah ini dari awalnya mungkin pemilihan kacang tanahnya dulu ya. Ketika beli itu memang kalau pilih ada yang super yang bagus, pilih yang super yang bagus. Kayak gitu. Nah itu terus jadi prosesnya itu tadi penggorengan di tanpa minyak ini tengiknya itu meminimalisir. Jadi lebih tahan lama lah kalau pakai disangrai gitu. Beda dengan minyak goreng, nanti kalau minyak goreng itu kan mungkin nanti tengiknya bisa dari minyaknya seperti itu. Nah tipsnya mungkin buat teman-teman yang mau bikin sambal pecel sendiri itu lebih baik gorengnya tanpa minyak.
0: Jadi gorengnya mendingan tanpa minyak atau disangrai aja gitu ya. Terus ada lagi ini dari Dana. Ini Dana sama loh pertanyaannya. Level kepedesannya bisa diatur nggak sih Kak jika dipesan? Sama pertanyaan dari mana tadi aku sebentar. Ada kok pertanyaan. Dari Al Husna Dana Suara. Pernah berpikir untuk berinovasi dengan rasa nggak? Contohnya sambal dikasih level-level gitu. Anak muda sekarang kan suka pedes. Nah, ini pertanyaan yang sama nih. Dari Al Husna sama Dana. Nih. Level kepedesannya gimana nih, Kak?
1: Untuk saat

0: Ini sambal pecel lek tini itu ada 3 varian level kepedasan. Satu tidak pedas atau sumer ya. Orang Madiun bilangnya sumer, terus yang kedua level pedas, terus yang ketiga level pedas banget. Tapi di sini nanti karena lagi-lagi homemade ya, bisa WA request kepedasan, tapi tentunya untuk harga nanti menyesuaikan.
1: Oke. Jadi kepedasannya bisa di request ya?
0: Ya, bisa di request.
1: Tapi dari kakak sendiri pernah nggak berpikir inovasi? Kayaknya anak muda sekarang suka yang level-level kan? Mie pakai level gitu, terus sambal pecel pakai level gitu nggak? Pernah kepikiran itu nggak?
0: Sampai hari ini sih berpikirnya di level varian itu tadi, nggak pedes, pedes sama pedes banget.
1: Oke.
0: Tapi kalau misal mau request lebih pedes lagi, bisa aja gitu kan.
1: Oke.
0: Nah, karena chatnya langsung sama ownernya langsung.
1: Jadi nggak tanggung-tanggung, nggak kemana-mana, langsung ke ownernya langsung. Yeah. Pengen yang pedes banget, yang ya sedang gitu ya, sedang atau kalau bahasa kita sumer gitu ya, sumer atau yang nggak pedes sama sekali. Jadi nggak pedes sama sekali ada?
0: Bisa dibuatkan.
1: Oh, bisa dibuatkan. Oh, enak nih, anak-anak kecil jadi bisa ngerasain kan selama ini pecel apa deh, anak kecil nggak bisa ngerasain. Di sambal pecel ini ada ya, teman Pro 2 ya. Terus dari Aminarsi, Slate ini apakah juga buka outlet nasi pecel? Ini bukan lagi sambal pecel, nasi pecel. Belum ya sejauh
0: belum,
1: ini?
0: Belum.
1: Tapi ada nggak mungkin beberapa orang yang jualan pecel itu ke Kak Tini?
0: Maksudnya sudah yang sudah jualan pecel,
1: yang
0: gitu.
1: Sudah jualan pecel, terus sambal pecelnya tuh dari Kak Tini gitu?
0: Oh, belum.
1: Belum ya. Oke.
0: Okay. Tapi sharingnya itu sama orang-orang yang jual pecel gitu.
1: Oh, malahan ya. Oke.
0: Okay. Mbak, sambalmu gimana gitu.
1: Jadi luar biasanya masih ada komunikasi dengan orang-orang yang jualan nasi pecel ya. Yeah. Siapa tahu next nggak cuma sambal pecel, jadi bisa bikin rumah makan nasi pecel lek Tini gitu ya.
0: Amin.
1: Terus dari Aminarsis masih ya, sambalnya bisa dikirim ke luar pulau nggak lek Tini?
0: Bisa banget.
1: Pokoknya requestnya apa aja dijabanin ya. Gitu. Jadi apa aja boleh, request kepedasan, request mau dikirim kemana boleh gitu ya. Dari Putri Salsabila Sunarja katanya, Kak Tini, menurut kakak bagaimana dengan persaingan bisnis kuliner di Madiun?
0: Kalau bagi saya ya mengikuti perkembangan ya Kak ya. Sekarang memang kuliner Madiun sendiri, kalau malam keluar itu udah di mana-mana kuliner semua. Tapi bagi saya disinilah tempat kita bertumbuh. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini ya, artinya kita mati gitu ya. Jadi bagi saya itu bukan lagi persaingan atau apa tantangan, tapi juga teman bertumbuh. Jadi sering ngumpul komunitas kayak gini UMKM ya. Jadi ketika ngumpul teman-teman UMKM itu akhirnya saya banyak belajar, banyak bertumbuh di situ. Dari produk, dari kemasan itu saya banyak belajar dari beliau-beliau yang udah lebih dulu di dunia kuliner.
1: Oke. Jadi istilahnya kalau persaingannya itu persaingan sehat ya. Saling mendukung satu sama lain, ya namanya rezeki pasti
0: enggak akan tertukar
1: gitu. Jadi bukan persaingan yang itu pecel gimana ya, enggak mungkin gitu ya. Jadi persaingannya luar biasa karena memang ada komunitas juga ya Kak Tini ya. Itu ya teman Pro 2. Terus dari Aura Aira, Putri Salsabila, udah ya. Terus Aura Aira, saking banyaknya bingung nih. Untuk sambal pecel jenis kacangnya seperti apa nih Kak? Kacang jenis khusus atau jenis kacang pada umumnya? Ini sama pertanyaan dengan Ahmad Putra Idris katanya, produk kakak ini kacangnya ada campurannya enggak? Campuran katanya.
0: Yeah.
1: Gimana nih Kak untuk masalah perkacangan? Karena ini kan bahan baku utama.
0: Kacang, ya. Jadi saya juga dengar sendiri sih Kak ya, kalau ada yang bilang sambal pecelnya itu ada yang dicampurin bahan yang lain kayak gitu ya. Tapi insya Allah kalau di Lek Tinia ini 100% kacang, kacang tanah ya. Terus untuk pemilihan bahan juga mungkin nanti kalau sudah di level produksi yang lebih banyak, mungkin nanti akan nyari supplier.
1: Oke.
0: Jadi untuk kualitas itu kan stabil ya. Kalau sampai hari ini karena Lek Tini juga baru bertumbuh ya, jadi beli bahannya itu masih juga di toko-toko terdekat kayak gitu, menyesuaikan. Jadi tetapi tetap pilih kualitas yang terbaik, misalkan ada dua pilihan nih, yang di toko ya harga biasa ataukah yang kacang tuben yang bagus itu. Nah, tentunya ya pilih yang kualitas yang bagus.
1: Yang bagus gitu ya. Karena itu menentukan rasa juga. Betul ya, sekali. Kak Tini ya. Ini kalau boleh dibilang dalam satu hari gitu ya. Ini Kak Tini ini bisa memproduksi sambal pecel berapa kilo?
0: Kalau dibuat harian ya.
1: Iya.
0: Misal dibuat harian itu 3 kilo satu 3 produksi.
1: 3 kilo satu produksi ya. Paling banyak selama 6 bulan ini bisa berapa kilo?
0: Enggak ngitung sih, Kak.
1: Ngitung ya.
0: Kayaknya banyak sekali produksi 3 kilo kayak
1: karena
0: gitu.
1: Oktober ini kan ngelewatin hari raya juga.
0: Nah,
1: kan?
0: Betul sekali. Nah, ini kan lebaran kemarin itu perdana Lek Tiniae Masya Allah bikin hampers, Kak.
1: Wow.
0: Hampers paket pecelan. Jadi selain sambal pecel ini, alhamdulillah dari satu produk itu lahir produk-produk pecelan lainnya.
1: Oh.
0: Mulai dari serundeng kelapa, kering tempe, terus apa namanya rempeyek kayak gitu. Nah, itu munculnya juga sama, polanya sama kayak yang sambal pecel ini. By request orang beli dulu baru dibuatkan.
1: Jadi luar biasanya ini enggak cuma sambal pecel, pernak-perniknya pun juga dijual ya. Serundeng juga, peyek juga, terus apa lagi?
0: Serundeng, peyek, terus kering tempe.
1: Kering tempe.
0: Tapi yang kering tempe kacang teri yang cocok kacang untuk teri.
1: Nasi kuning. Oke. Okay. Ini bahkan ini di meja kayaknya ada yang manis-manis juga nih.
0: Betul sekali, madu mongso. Ini best seller juga, Kak, best sekarang.
1: Wah, ini lebaran nih, ini kayaknya lebaran semua nih.
0: Saya kiranya boomingnya itu hanya pas lebaran ya, madu mongso, tapi ternyata sampai hari itu ada loh.
1: Oh, banyak.
0: Ada, tetap produksi saya.
1: Itu madu, kalau madu mongso harganya berapa segitu?
0: 80.000 1 kilo.
1: Luar biasa ya. Dari request orang aja bisa jadi cuan loh.
0: Nah, betul sekali.
1: Keren. Pokoknya ambil aja, ada kesempatan ya, ambil gitu ya Kak Tini ya. Terus dari siapa nih tadi, di Madiun persaingan sambal pecel luar biasa, bagaimana strategi marketingnya? Wah, ini gimana nih?
0: Untuk yang pertama, lagi-lagi saya tidak sedang bersaing dengan siapapun ya, tapi saya lebih ke bersaing dengan diri saya sendiri. Jadi menantang diri saya sendiri untuk bertumbuh dan berkarya di sini. Jadi memang tujuan utamanya bukan jualan. Tapi bukan jualan gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, kita meskipun ibu rumah tangga hanya dari rumah, tapi kita tetap bisa berkarya dengan versi terbaik kita, dengan passion kita, kayak gitu. Nah, cuan itu nanti bonusnya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi persaingan itu adalah sebagai alat atau wadah untuk kita bertumbuh. Seperti itu.
1: Wah, keren ya. Jadi apa ya, yang penting adalah kita tuh bersyukur dengan apapun yang udah Tuhan kasih sama kita gitu ya. Tapi terus berusaha untuk jadi yang terbaik itu tadi, yaitu bertumbuh, berkembang terus. Jadi kalau orang Kak Tini mau dong cobain bikinin contoh ya, contoh lain jadah, oh bikinin aja.
0: Nah, itu saya mau bikin Kak Ona. Jadi saya tuh lagi
1: Iya kan udah kebaca ya.
0: Saya tuh gini Kak, dari kemarin itu pengen bikin wajik yang daun pandan itu lah.
1: Oke, iya iya.
0: Nah, itu sudah
1: sudah mulai.
0: Sudah mulai posting kayak gini. Kalau saya bikin ini gimana ya? Tes ombak kayak gitu lah. Tapi tetap nanti langsung eksekusi hasil jadi posting gitu aja.
1: Luar biasa. Pantang menyerah mah semuanya kalau bisa. Ini memang ini ya. Dari dulu tuh suka di dapur ya,
0: tadi. Enggak. Sama sekali enggak.
1: Kok bisa?
0: Nah, itu tadi saya juga nggak tahu Kak Mona. Jadi kalau dibilang pintar masak juga nggak, terus masakannya ya itu aja. Jadi hanya bermodal bismillah belajar, buka YouTube, buka Cookmate, nulis resep, eksekusi, terus evaluasi, itu aja.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi emang benar-benar bukan sebagai hobi, tapi bisa menjadi sumber rezeki, iya kan?
0: Amin.
1: Berbekal dari yaitu tadi, pokoknya wani maju sek lah.
0: Iya.
1: Pasti ada jalannya gitu ya Kak Tini.
0: Dan
1: ya,
0: tetap yang pertama berdoa itu setiap hari dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang support. Apapun nanti misal hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, misal produknya itu rasanya kurang pas, tapi ketika kita menanyakan dengan yang baik, aura yang baik itu nyampe gitu loh energinya.
1: Betul, betul,
0: dan
1: betul.
0: Akhirnya orang yang komplain itu bukannya marah,
1: tapi memberi masukan gitu
0: akhirnya
1: ya.
0: Akhirnya malah saling ngasih masukan kayak gitu. Nah itu untuk semua konsumen saya yang udah beli sambel dan produk, semua produk di Letiniae, saya mau ngucapin terima kasih karena sudah menjadi teman saya, benar-benar bertumbuh di sini.
1: Alhamdulillah, luar biasa banget nih teman Pro 2 ya. Ada lagi dari Agus, katanya maju terus Letini, sangat menginspirasi gitu.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Letini kreatif sekali, semuanya pada dijual soalnya.
0: Pokoknya jadi cuan ya.
1: Pokoknya jadi cuan. Semoga makin maju usahanya. Amin. Terus selain olahan sambal, apakah ada olahan lain? Tadi barusan cerita ya, banyak banget ya olahannya ya teman Pro 2. Seperti ini tadi yang terbaru adalah wajik pandan itu tadi ya.
0: Tapi belum buat kan?
1: Tapi belum buat ya, masih cek ombak gitu omba. Ya. Terus ada madu mongso, ada kering serundeng, kering tempe, teri, banyak banget. Tapi tetap sambal pecelnya jalan terus ya.
0: Iya, ikon utamanya tetap sambal pecelnya.
1: Betul. Oke deh, Kak Tini, kalau aku boleh tanya sama Kak Tini, menurut Kak Tini arti kesuksesan itu seperti apa sih dari kacamata Kak Tini?
0: Kalau dari saya sendiri, kesuksesan itu bukan hanya soal uang ya. Bukan soal uang, tapi kita lebih kepada bisa memanage diri kita sendiri. Artinya waktu kita benar-benar produktif, waktu kita bermanfaat, terus kita juga tidak meninggalkan fitrah kita sebagai seorang perempuan kan ya, memang di rumah ya. Memang di rumah, tapi kita tetap bisa berkarya dan bermimpi, mewujudkan impian kita. Dan harapannya Letini Ain ini jalan-jalannya gak sampai Hongkong aja, tapi sampai Makkah Madinah juga.
1: Amin, amin. Semoga ya.
0: Amin ya. Mungkin soft selling juga sih Kak. Mungkin teman-teman yang punya travel umroh, terus mau bikin apa namanya goodie bag yang ada sambelnya gitu, siap Letini Ain siap melayani.
1: Wah keren ya. Jadi silakan aja, karena terbuka lebar buat siapapun yang ingin bekerja sama dengan Letini Ain ya. Wah. Letini, kalau jadi aku ngomongnya Letini sama Letini sama ya.
0: Sama.
1: Letini, ini 5 tahun ke depan seorang Tini. Wah. Ini seperti apa menurut Kak Tini?
0: Apa ya, insyaallah ini jadi doa juga ya.
1: Iya.
0: Ini juga menjadi apa namanya visi dan misi mungkin ya Letini AE ini dibuat gitu. Jadi selain untuk berkarya ibu rumah tangga dari rumah, harapannya juga menjadi lapangan pekerjaan. Paling enggak orang-orang di sekitar nanti yang hanya ibu rumah tangga itu, tapi tetap bisa dapat uang tambahan kayak gitu. Terus selain itu juga bisa memberikan manfaat untuk sebanyak orang. Karena jujur Kak, sejak ada sambal Letini AE ini, saya sudah gak bingung lagi ketika mungkin ketemu teman yang dari luar kota itu, saya gak bingung ngasih oleh-oleh apa. Bawain produknya sendiri aja gitu.
1: Ini sekarang tak kasih oleh-oleh ya. Next kalau ada yang tanya, belinya di aku ya. Jadi sekalian promosi gitu ya. Luar biasa. Harapan ke depan apa nih Kak Tini?
0: Ya harapan ke depan dari skala dari namanya sambal pecel Letini ini akhirnya kan bertumbuh kan, karena banyaknya produk yang menyusul kayak akhirnya saya sekarang namanya itu Pawon Letini AE.
1: Pawon Letini AE.
0: Karena di dalamnya ada selain sambal juga ada serundeng, ada kering, ada madu bongso dan produk-produk lainnya. Makanya ada Pawon Letini AE. Dan
1: jadi sambal Letini AE itu bagian di dalam Pawon Letini AE. Lebih gede ya Pawon.
0: Pawon.
1: Gitu.
0: Dan kata Pawon itu memang desa ya, dan memang kondisinya memang saya di desa, jadi tidak meninggalkan apa namanya ya Jawanya seperti itu, jadi Pawon.
1: Pawon, luar biasa, sukses selalu.
0: Amin, amin,
1: Kak,
0: makasih
1: Tini.
0: Kak Mona.
1: Kak Tini Luciana nih, teman Pro 2, merupakan pebisnis yang punya brand sambal pecel Letini AE, yang dia juga ada produk-produk lainnya di Pawon Letini AE. Iya. Jadi kalau mau pesan-pesan boleh, silakan aja ke TikToknya mana nih?
0: TikToknya Letini AE.
1: Terus kalau pengen pesan bisa nomor WA-nya di mana?
0: Ada di 081 559 643664.
1: Nah, jadi silakan aja dicatat ya teman Pro 2, langsung WA aja kalau pengen let ini aku pengen yang buat the super gitu ya. 2 kg boleh, 20 apalagi ya. Kirimnya ke Mekah. Oh amin.
0: Amin ya Allah.
1: Boleh, silakan aja ya teman Pro 2. Sukses selalu let ini.
0: Terima kasih.
1: Salam ya, buat semuanya dan semoga apapun cita-cita dan juga harapan Kak let ini ke depannya bisa terwujud ya. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. So, aku Mona dan juga Katini mesti harus pamit di Muda Kreatif. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Jadi mie instan ini merupakan makanan praktis yang sering menjadi pilihan banyak orang. Selain murah, rasanya juga beragam, membuatnya semakin diminati ya teman produa. Namun ada anggapan bahwa yang namanya air bekas rebusan mie instan sebaiknya dibuang karena dianggap nggak sehat. Dan anggapan ini muncul karena air tersebut sering dikira mengandung minyak dan juga bahan kimia dari mie instan seperti MSG, bahan pengawet, serta zat pewarna. Nah, ini air rebusan ini apakah memang berbahaya atau enggak atau bermanfaat sih? Nah, mengkonsumsi air rebusan mie instan biasanya dilakukan untuk mie rebus atau mie kuah. Dan air bekas rebusan ini biasanya dibuang untuk varian mie instan yang goreng. Namun, bagi yang membuat mie instan goreng atau tanpa kuah, jangan langsung buang air bekas rebusan mie instan ya, teman pro 2 ya. Meski tidak dikonsumsi, air bekas rebusan mie instan juga punya manfaat lain. Yang pertama adalah untuk merendam kacang atau sayuran. Nah, biasanya kacang atau sayuran ini direndam dalam air biasa sebelum dimasak. Namun, kamu bisa mencoba nih menggunakan air bekas rebusan mie instan. Kandungan mineral pada air ini membuat kacang dan juga membantu kacang menjadi lebih cepat empuk dan sayuran lebih cepat matang. Lalu bisa juga untuk menyiram tanaman. Karena menurut beberapa penelitian nih, air bekas rebusan mie instan yang mengandung mineral ternyata dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Pastikan air ini telah dingin ya sebelum menyiram ke tanaman agar tidak merusak akarnya. Lalu mencuci piring kotor. Nah ini nih, pati yang terkandung dalam air bekas rebusan mie instan mampu mengangkat noda membandel pada piring. Nah, kamu cukup menggosokkan piring dengan air tersebut sebelum membilasnya dengan air bersih. Hasilnya, piring akan lebih bersih tanpa memerlukan banyak sabun. Ini juga bisa untuk merendam kaki yang sakit ya. Kalau kamu nih mengalami nyeri pada kaki, air bekas rebusan mie instan ini bisa digunakan sebagai solusi alami. Panaskan kembali air tersebut hingga hangat, lalu rendam kaki kamu selama beberapa menit, dan cara ini dipercaya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Dan yang terakhir, membuat rambut berkilau. Wow. Kalau kamu pengen bikin rambut berkilau tanpa harus ke salon, gunakan air bekas rebusan mie instan sebagai bilasan rambut ya. Caranya, rendam rambut kamu dengan air ini selama 10 menit, lalu cuci menggunakan sampo seperti biasa. Kandungan mineral dalam air ini bisa membantu rambut terlihat lebih berkilau. Gimana? Bisa dicoba di rumah.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua ini banyak banget cewek-cewek yang pada pengen langsing semuanya dan katanya air lemon ini bisa menjadi salah satu hal yang dicari karena katanya bisa bikin langsing. Bener nggak sih? Emang sih air lemon ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan, dia boleh nggak sih diminum setiap hari? Dan ternyata air lemon atau minum air lemon setiap hari cenderung aman sih dan bisa menjadi bagian dari diet sehat sehari-hari. Namun masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah minum air lemon untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu nih teman pro 2, ada beberapa manfaat dari air lemon untuk kesehatan ya. Jadi boleh minum air lemon setiap hari enggak ya? Iya boleh minum air lemon setiap hari karena bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat gitu ya. Namun dilansir dari Only My Health, ini minum air lemon setiap hari secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Meskipun begitu, masing-masing orang tuh punya respon yang berbeda seperti yang Mona bilang tadi ya, terhadap kebiasaan yang namanya meminum air lemon karena reaksi setiap tubuh tuh beda-beda. Selain itu, konsumsi air lemon ini perlu dibatasi juga agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping minum air lemon setiap hari yang mungkin dialami itu adalah gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Air lemon juga bisa meningkatkan produksi asam lambung dan juga menyebabkan nyeri ulu hati pada beberapa orang. Meskipun umumnya aman, orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan medis perlu berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air lemon setiap hari nih teman pro 2. Tapi manfaatnya memang banyak nih. Air lemon memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Karena dilansir dari Healthline sendiri, terdapat beberapa manfaat air lemon yang ini baik buat kesehatan kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan vitamin C harian sehingga fungsi tubuh tetap terjaga, menurunkan berat badan khususnya jika diimbangi dengan olahraga rutin ya, menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis, menurunkan resiko pembentukan batu ginjal khususnya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pencegah batu ginjal lainnya, mendukung juga proses pencernaan tubuh khususnya jika dikonsumsi sebelum makan. Nah, setelah memahami apakah boleh air lemon ini diminum setiap hari, kita harus mulai mengkonsumsi secara rutin sehingga bisa menghindari efek minum air lemon terlalu banyak ya. Jadi jumlah air lemon yang disarankan untuk dikonsumsi per hari itu adalah 1-2 gelas. Selain itu, kita yang mungkin mengalami efek samping tertentu mungkin perlu menghindari atau membatasi konsumsi air lemon jika diperlukan ya. Jadi ingat ya, harus tahu bagaimana keadaan masing-masing dari kita ya. Karena setiap orang tuh efeknya beda-beda. Sebenarnya air lemon memang bagus dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, efeknya juga nggak baik. Seperti contohnya, yaitu tadi seperti yang Mona bilang ya, gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi boleh mengkonsumsi tapi harus bijak.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini ya teman Perudu ya, orang tuh lebih banyak ngobrolin tentang kesehatan ya, tentang bagaimana dia pengen hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat. Dan banyak orang yang melabeli bahwa yang namanya buah, sayur itu merupakan makanan sehat gitu ya teman Perudu. Nah ngomongin masalah label menyehatkan, ini gak berarti membuat buah ini dikonsumsi sesuka hati ya. Ada loh beberapa buah yang paling tinggi gulanya dan harus dikonsumsi secara bijak dan dibatasi gitu ya. Nah, buah ini merupakan salah satu makanan sehat ya dan juga kaya nutrisi. Buah ini mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh nih teman Perudu. Namun, ini beberapa buah ternyata diketahui tinggi loh gulanya dan kandungan gula ini didapat dari rasa manis yang umumnya dimiliki sama buah. Nah, gula pada buah sendiri itu sebenarnya bersifat alami. Gula pada buah ini tentu berbeda dengan gula tambahan yang banyak ditemukan pada makanan ataupun minuman manis ya. Dan rasa manis pada buah sebenarnya tidak serta-merta membuat gula darah tuh langsung dul tinggi gitu, enggak ya. Karena memang kandungan serat membuat buah dicerna dengan lebih lambat. Tapi nih teman Perudu, kita juga mesti harus hati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi buah-buahan. Gara-gara ini kan bagus, ini kan sehat, ya udah aku konsumsi aja satu truk aku makan. Gak mungkin juga gitu ya. Jadi gula dalam buah ini dikenal sebagai fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Beberapa buah ini mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Nah, hal tersebut menjadi sangat penting bagi penderita diabetes ya, atau mereka yang memiliki resiko diabetes tipe 2. Nah, sekarang aku mau kasih tahu, ada beberapa buah yang paling tinggi gulanya gitu ya, yang kalau kamu makan buah ini harus membatasi dan bijak. Yang pertama adalah delima ya. Ini melansir dari Medical News Today ya, di mana buah dengan rasa manis berukuran sedang ini ternyata mengandung sekitar 38,6 gram gula loh. Jadi, batasi ya makan buah delima. Terus anggur. Ini juga setiap 100 gram anggur umumnya mengandung sekitar 23,2 gram gula. Jadi disarankan buat makan yang namanya anggur tuh secukupnya aja. Kalau bisa diukur ya 50 gram sehari. Terus mangga. Wah, ini nih Mona paling suka banget sama yang namanya mangga. Tapi ternyata harus hati-hati karena buah ini dikenal dengan rasa yang manis banget ya. Satu buah mangga berukuran sedang ini biasanya mengandung sekitar 22,5 gram gula. Ya, meskipun tinggi gula, mangga ini mengandung banyak nutrisi yang penting ya, kayak vitamin A, terus vitamin C, kalium, dan juga beta karotin. Tapi ya ingat juga, makanya jangan sembarangan, dibatasin ya. Apel, wah ini nih, orang diet biasanya selalu makan apel gitu ya. Jadi ternyata apel dalam satu buah ya, ukurannya sedang, mengandung 20,8 gram gula. Sementara apel kecil, ukurannya kecil ya, biasanya mengandung 17,1 gram gula. Jadi apel ini juga mengandung polifenol dan senyawa antioksidan lain yang membuat tubuh terhindar dari penyakit kronis. Ada juga cherry. Nah, kalau cherry ini kaya banget dengan vitamin C dan polifenol yang bisa mencegah penyakit kronis. Tapi cherry ini juga masuk dalam buah yang tinggi gula. Dalam 190 gram cherry biasanya terdapat sekitar 19,7 gram gula. Hati-hati makanya ya. Terus jeruk nih teman Perudu, ada loh yang bilang, ah makan jeruk banyak-banyak juga gak apa-apa, katanya vitamin C, malah kecutnya jeruk itu bisa ngelunturin yang namanya lemak. Jangan salah, jeruk apa dulu? Karena jeruk ini sendiri yang berukuran sedang atau besar ini mengandung sekitar 17,2 gram gula. Sementara jeruk berukuran kecil itu mengandung 8,98 gram gula. Jadi memang sih jeruk itu dikenal banget sebagai sumber vitamin C terbaik. Namun ya itu tadi, kita perlu hati-hati, bijak juga dalam mengkonsumsi jeruk. Oh iya, jeruk juga kaya banget dengan kalium dan juga kalsium ya. Terus pisang nih teman Perudu. Kalau pisang ini juga mengandung sekitar 15,4 gram gula. Jadi gak heran ya, pisang ini juga termasuk salah satu buah yang masuk daftar buah paling tinggi gulanya gitu ya. Jadi kamu udah tahu kan daftar buah-buah yang gulanya tuh tinggi. Delima,
anggur, mangga, apel, ceri, jeruk, dan juga pisang. Memang sih, buah itu bagus. Tapi ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu gak bagus ya.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: the station. Call of the day. That some achieve great success is proof to all the others that can achieve it as well. Meraih kesuksesan besar adalah bukti bagi semua orang lain bahwa bisa mencapainya juga. Abraham Lincoln.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, sudah waktunya makan nih teman pro 2 ya. Makan siang tentu saja. Dan kalau kamu pengen menerapkan kebiasaan hidup sehat dengan mudah melalui makan, ada nih artikel yang mau dapatkan, yaitu tips sederhana yang direkomendasikan oleh ahli gizi, yang pastinya juga kita bisa merasakan manfaatnya bagi tubuh kita. Kebiasaan makan yang simple untuk bisa hidup sehat. Jadi yang pertama adalah kita mengunyah makanan dengan baik ya teman pro 2. Mengunyah makanan dengan baik ini bisa dapat mengurangi tekanan pada sistem pencernaan dan juga membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih efisien. Jadi kalau air liur yang dikeluarkan dalam mulut ini mengandung enzim seperti amilase yang mencegah karbohidrat menjadi gula dan lipase yang mulai memecah lemak. Selain membantu pencernaan, mengunyah makanan dengan baik juga bisa mengontrol nafsu makan. Beberapa penelitian ya, ini menunjukkan bahwa mengunyah makanan hingga 50 kali ini bisa membantu mengurangi asupan energi. Untuk memulai kebiasaan ini, coba makan dengan lebih sadar dan menikmati setiap suapan dengan perlahan. Jadi kamu makannya jangan digabung dengan yang lain. Contohnya kamu nonton YouTube sambil makan, kan gak sadar tuh. Jadi kamu harus makan dengan sadar biar tahu nih, aku harus bisa mengunyah makanan dengan baik. Lalu kita melupakan penghitungan kalori atau perhitungan kalori. Meskipun sebenarnya penting banget ya untuk memperhatikan porsi makan, yang namanya menghitung kalori bukan satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan. Saat ini fokusnya itu lebih diarahkan pada memilih makanan bergizi yang baik untuk sistem pencernaan kita. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa mendapatkan kalori dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh ini bisa mengurangi resiko penyakit tertentu dan meningkatkan kualitas diet secara keseluruhan. Jadi konsep kalori masuk dan kalori keluar ini tidak selalu akurat karena metabolisme tubuh ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis makanan, cara pengolahan, tingkat metabolisme basal, serta mikro.

coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi. Jadi kamu mesti harus milih ya yang terbaik buat kamu. Terus jangan lupa juga makan seimbang. Ini kunci pola makan sehat adalah keseimbangan ya. Perbanyak konsumsi sayur, buah, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Cobalah memperkenalkan bahan makanan baru secara bertahap dan lihat gimana ya tubuh kita ini akan meresponnya. Jadi tidak ada makanan ajaib yang dapat memberikan semua manfaat kesehatan sekaligus. Tetapi banyak makanan sehari-hari yang kaya nutrisi dan senyawa bermanfaat bagi tubuh. Dan tetap ya, berpikiran positif. Karena penelitian menunjukkan nih teman Pro 2 bahwa kebiasaan sehat itu lebih mudah diterapkan jika disampaikan secara positif dan memberikan hasil yang pastinya menyenangkan. Sebaliknya, kalau larangan sepertinya jangan makan karbohidrat terlalu banyak, ini cenderung kurang efektif dibandingkan dorongan seperti kita boleh kok makan karbohidrat, yang penting olahraganya juga jangan lupa ya, ini akan membuat kita merasa lebih baik gitu ya. Jadi fokuslah pada hasil yang ingin kita capai, anggap setiap pilihan makanan adalah langkah positif menuju tujuan kita. Yang penting adalah konsisten, karena konsisten itu adalah kunci dalam menjalani pola hidup sehat. Gimana? Udah jangan tanggung-tanggung atau merasa tertekan ya dalam memilih yang namanya makanan. Karena kebiasaan makan kita yang simple itu bisa membuat hidup kita lebih sehat. Dengan cara kamu kunyah makanan dengan baik, terus jangan lupa juga lupakan perhitungan kalori. Yang penting adalah kamu makan makanan yang bergizi dan sehat. Konsumsi gulanya juga mesti harus bijak, makanan seimbang, dan tetap berpikir positif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, Mona happy banget teman bro dua. Happy kok aduh sih Mon? Iya. Aduhnya tuh kayak bingung gitu teman bro dua ya. Jadi Mona tuh dikasih salak sama saudara gitu ya. Dan itu lumayan banyak sih. Happy ya. Happy, tapi aduhnya sebenarnya buah salak itu bisa dimakan setiap hari gak sih? Kan eman-eman ya kalau gak dimakan. Nanti kalau banyak gak dimakan busuk gitu ya. Bisa sih dibagikan ke beberapa orang, mungkin teman-teman atau dan lain sebagainya. Cuma jadi pertanyaan aja, salak tuh boleh gak dimakan tiap hari? Dan aku punya artikelnya nih teman Pro 2. Kalau kamu punya masalah yang sama kayak Mona, salak boleh gak dimakan setiap hari? Nah, buah salak ini memiliki senyawa alami ya, jadi termasuk flavonoid yang bisa mendukung kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Namun boleh gak sih makan salak setiap hari? Ternyata makan salak setiap hari umumnya aman, asalkan tidak berlebihan ya. Jadi bahkan kebiasaan ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan energi tubuh, menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, dan mengurangi gejala nyeri ulu hati. Ini dikutip dari Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan, di mana buah salak ini merupakan sumber karbohidrat dan serat pangan yang baik sehingga dapat dikonsumsi secara rutin. Meskipun bermanfaat untuk kesehatan, konsumsi buah salak per hari tetap perlu diperhatikan agar tidak memicu efek samping tertentu. Adapun jumlah buah salak per hari yang disarankan untuk dikonsumsi adalah sebanyak 2-3 buah per hari. Pasalnya memang makan salak ini secara berlebihan justru bisa menyebabkan efek samping tertentu kayak diare, perut kembung, dan gangguan pencernaan lainnya nih teman Pro 2. Selain itu, kita ini memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat tertentu, harus konsultasi dulu sama dokter gitu ya. Boleh gak sih makan salak tiap hari? Nah, konsultasi yang dilakukan ini untuk memberitahu boleh gak, resikonya kayak gimana, efek sampingnya kayak gimana. Jadi memang buah salak tuh boleh dimakan setiap hari, tentu saja ada batasnya ya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang pada suka gorengan? Kayaknya semua orang suka gorengan ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi gorengan ini perlu diwaspadai ya, karena bisa berdampak pada kesehatan ginjal. Hal ini diungkapkan Dr. Sadam Ismail melalui kanal YouTube miliknya saat membahas kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Menurut Dr. Sadam, gorengan seperti bakwan, tahu isi, dan risol umumnya mengandung garam dan natrium dalam jumlah yang tinggi. Dan kandungan tersebut nih, teman Pro 2, membuat makanan terasa gurih namun beresiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dia ini juga menjelaskan nih, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan kondisi ini membuat seseorang mudah merasa haus setelah mengkonsumsi makanan asin. Selain itu nih teman Pro 2, kadar garam yang tinggi juga dapat meningkatkan volume darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Dan ditambahkan pula, hipertensi ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal setelah diabetes. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, fungsi ginjal ini bisa menurun bahkan mengalami kerusakan permanen. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, masyarakat ini dianjurkan membatasi konsumsi makanan tinggi garam saat kita makan ya. Nah, pemilihan makanan yang lebih sehat dinilai penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebagai alternatif nih, Dr. Sadam menyarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau bisa juga kurma. Karena kandungan nutrisi dalam kurma dinilai lebih aman dan dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung kesehatan ginjal. Jadi sekarang, jangan makan gorengan banyak-banyak ya.

0: akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Dua Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya buat kamu yang lagi santai di rumah karena habis pulang dari sekolah, kuliah atau mungkin kerja gitu ya. Ataupun buat kamu yang sekarang lagi menyiapkan nanti makan malamnya apa ya. Walaupun ini sudah jam 16 ya, tapi gak masalah ya. Sambil dengerin Pro 2 RRI Madiun dan Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi hari ini menemani kamu semuanya ya. Kita dari RRI Madiun nih, teman Pro 2, barengan berjaringan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Hai semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan sore hari ini bakal seru-seruan bareng nih, teman Pro 2, karena kita kedatangan tamu muda, inspiratif. Dia membuktikan kalau yang namanya hobi itu ternyata bukan cuma seneng-seneng aja, tapi juga bisa menjadi prestasi yang bikin bangga ya, teman Pro 2. Dari hobi menggambar jadi prestasi yang membanggakan. Oke, di sore hari ini nih teman Pro 2, langsung aja aku sapa yang udah ada di sini, si cantik yang punya prestasi luar biasa karena dia baru aja menyabet juara 1 FLS 3N jenjang SMA SMK MA Kota Madiun ya, yang sukses mengubah coretan dan kreativitasnya jadi pencapaian yang keren banget. Kita sapa, ada Muna Lutfiah Yusuf. Halo.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Tadi pulang sekolah jam berapa?
2: Tadi pulang pas jam 3.
1: Jam 3? Izin ya?
2: Iya.
1: Izin gara-gara ke Pro 2 loh.
2: Iya loh.
1: Pulang bentar, istirahat bentar, makan dulu biar kenyang ya kan. Terus habis itu langsung ke Pro 2 buat nemenin kita, buat kasih banyak inspirasi dan cerita kamu. Kemarin habis juara 1 ya,
2: iya.
1: FLS 3N untuk apa itu namanya? Komik digital ya?
2: Komik digital, betul.
1: Oke, sebelumnya aku ucapin selamat ya udah juara 1.
2: Wes. Terima kasih.
1: Aku penasaran banget loh gimana awalnya kamu bisa suka gambar, terus latihannya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi juara 1 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya se-Jawa Timur dari program 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Sumenep dan juga Madiun pastinya, kamu boleh gabung bersama kita di sini buat tanya-tanya sama Muna ya.
2: Iya.
1: Ini kayaknya kita pas Muna Mona. Kita 2M ya, couple 2M ya, ya. Oke deh. Jadi kalian boleh gabung nanti buat tanya-tanya di 0811369 7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silahkan ya. Kalian tinggalkan aja komentarnya di situ ya, teman Pro 2. Oke, Muna, ini kamu kan kelas 10 ya?
2: Iya.
1: Dan kamu nih di merupakan salah satu siswa SMK 4 Kota Madiun. Kalau boleh dibilang SMK itu berarti kan kejurusan ya. Jurusannya apa di situ?
2: Jurusan animasi, Kak.
1: Makanya. Apakah ini juga bagian dari menuju impian kamu gitu? Kenapa milih jurusan animasi?
2: Kalau boleh jujur, awal rencana itu bukan di SMK, Kak.
1: Oh, Iya.
2: Tapi sepertinya Allah memberikan jalan ini ke saya dan ya setelah saya hampir setahun di sini saya jadi kayak punya banyak teman, koneksi, jadi saya paham. Mungkin dia di sini saja nggak apa-apa.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Jadi akhirnya dari sebuah apa ya keikhlasan hati. Okay lah, kayaknya memang aku menjalani ini di SMK 4 aja gitu ya.
2: Betul.
1: Sehingga kamu sekarang ya udah menjadi juara itu juga satu hikmah tersendiri gitu ya.
2: Yes.
1: Okay, pertama-tama kalau kamu suka gambar itu sejak kapan sih?
2: Waduh, kalau itu sejak zaman dahulu kala itu kayak sebelum
1: dari,
2: saya
1: ingat, kecil ya?
2: Kecil banget.
1: Jangan-jangan itu waktu lahir langsung gambar dia coret-coret. Okay, kamu suka gambarnya tuh gara-gara apa? Mungkin ada orang tua yang suka gambar atau kamu berapa bersaudara?
2: Tiga. Anak kedua.
1: Anak kedua, oh iya. Mungkin kakak gitu ya. Suka menggambar, akhirnya kamu terinspirasi buat gambar. Atau gimana kok kamu suka gitu dengan menggambar?
2: Apa ya? Mm-hmm. Kakak saya soalnya juga menggambar. Tapi menggambar itu yang gak passion, Kak.
1: Oh, cuma hobi aja.
2: Hobi aja. Kayaknya dulu gara-gara saya sering nonton kartun di TV gitu kan ya. Saya tuh anak yang gimana ya bilangnya, unik pas kecil. Jadi tuh pikiran saya kemana-mana kayak imajinatif banget gitu loh. Jadi sampai apa-apa di kelas gambar. Di TK gambar apa-apa gambar terus rasanya.
1: Waduh.
2: Jadi kalau ditanya kenapa gambar, ya karena dari dulu udah gambar gitu.
1: Udah seneng gambar.
2: Iya.
1: Jadi dia punya imajinasi luar biasa ya. Jadi dia torehkan di gambar gitu.
2: Ya, betul.
1: Entah kemarin aku kayaknya lihat kupu-kupu cantik, gambar kupu gitu kan. Aku ngelihat kemarin ada mbak-mbak kok cantik banget ya. Dia
2: gambar.
1: Pakai ini gambar orang gitu kan ya. Kalau kamu ngelihat Mona, kamu mau gambar apa? Panda gitu.
2: Gambar
1: bukan ya?
2: Seorang
1: gambar orang aja.
2: Gambar seorang yang cantik dan luar biasa.
1: Iya, aduh enggak punya duit loh gue. Okay. Jadi memang dari kesukaan kamu yang punya ini ya, punya imajinasi luar biasa sampai akhirnya kamu menggambar. Ini gambaran pertama yang kamu gambar waktu itu ingat enggak apa? Gambar apa?
2: Aduh, kalau gambaran yang saya paling muda ya. Apa ya? Dulu saya ingat pas TK itu. Ini cerita lucu sih.
1: Iya, boleh
2: saya
1: cerita.
2: Pas TK itu kan guru saya lagi jelasin ada tugas matematika. Saya dikasih tuh selembar kertas kan anak TK tuh ya paling tambah-tambahan gitu kan ya. Terus dijelasin. Terus aku tuh gak inget apa-apa di itu, Kak. Aku tuh di pikiranku sendiri dan aku tuh gambar sampai tiba-tiba nama aku dipanggil untuk ngumpulin kertas itu. Dan di kertas itu tuh gak ada hasilnya sama sekali. Isinya cuma
1: coretan.
2: Terus aku tuh dengan mamalunya.
1: Itu waktu SD ya?
2: TK.
1: TK. Berarti kamu gambar-gambar seenak hati,
2: iya.
1: Tahu-tahu kumpulin gambarnya gitu.
2: Terus malu banget kan.
1: Respon guru kamu gimana?
2: Kayaknya makanya saya enggak ingat. Saya ingatnya tuh pas ngumpulin doang. Saya ingatnya malu-malu ngumpulin. Kayaknya gurunya mewajarkan sih kalau
1: karena masih kecil ya.
2: Yeah.
1: Ya udahlah, kamu pengen gambar AK, it's okay aja gitu ya. Tapi itu pertama kali kamu gambar adalah gambar coretan-coretan yang nggak tahu itu apa maknanya ya. Okay. Mona kalau ingat-ingat, Mona gambar apa dulu ya? Paling kalau anak kecil, anak TK tuh kalau enggak kalau bukan
2: apa?
1: Itu. Kalau zaman dulu kayak itu apa itu gunung.
2: Oh.
1: Abis itu ada mataharinya. Terus habis ada matahari ada jalan.
2: Orang kasih,
1: ada sawah. Kayaknya itu ya gambaran anak kecil zaman dulu gitu ya. Ya ampun zaman dulu. Jadi memang kamu suka gambarnya memang karena terinspirasi dari apa yang kamu pikirkan gitu ya.
2: Iya betul sekali.
1: Waduh. Terus setelah itu kamu tahu bahwa ternyata aku suka gambar dan menggambar dengan enggak coretan lagi. Istilahnya ada temanya mungkin. Itu kapan?
2: Apa ya, sepertinya pas di SMP.
1: Oh SMP.
2: Yes.
1: Apakah mamah merupakan salah satu orang yang kayaknya tahu bahwa ini anak bakatnya di sini nih gitu. Terus akhirnya kamu dilesin gitu contoh.
2: Wah, tahu sekali itu.
1: Oh, tahu
2: sekali banget.
1: Ya. Mama pasti orang pertama yang tahu ya. Terus habis itu kamu les kah?
2: Enggak. Kayaknya dulu pernah les, tapi lesnya bentar banget karena enggak becus di sana. gimana ya, malah nggak jago, malah jadi malas-malesan kayak gitu.
1: Oke. Jadi kamu termasuk orang yang aku nggak bisa didekte nih mau gambar apa. Ya sesuka hati aku aja pengen gambar apa gitu, bener?
2: Bener.
1: Wah, sampai sekarang berarti ya kamu sudah punya berapa gambar atau berapa coretan?
2: Kalo banyak. Itu banyak banget.
1: Banyak banget ya.
2: Gak kehitung dari sketchbooknya udah.
1: Wes. Jangan-jangan tuh tembok kamar udah penuh tuh tempelin.
2: Aduh, kalau ditempel semua paling iya sih.
1: Ada sesuatu yang ngena di hati langsung tempel gitu ya. Kalau enggak semuanya disimpan sebagai bukti kalau ini masa berkembangnya kamu dari coretan biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, kalau ngomongin masalah gambaran yang kamu bilang enggak ada maknanya tadi sampai akhirnya bermakna dan sekarang komik. Kan itu udah beda banget ya. Komik kan ada jalan ceritanya, alurnya kan. Ini mau digambar apa, orang yang ngapain ya kan. Belum lagi nanti di komik digital itu ada ininya gak sih? Kayak kata-kata, ya komik pada umumnya itu gak?
2: Ada, dialog.
1: Dialognya bubble, itu ada kan?
2: Ada.
1: Dan itu berapa lembar atau memang satu scene gitu contohnya gitu? Atau gimana?
2: Kalau di komik itu di satu halaman tuh bisa ada, tergantung sih scene-nya gimana. Mungkin ada 7 atau 8 dialog, tergantung apa yang terjadi.
1: Nah itu yang mau aku tanyain. Karena pasti berbeda kan ya, kita
2: banget
1: menggambar secara, menggambar aja di kanvas sama kita mengarang cerita plus kita menggambar. Kan komik itu ngarang juga, gambar juga, orangnya mau gimana, ekspresinya kayak gimana, kalau dia lagi marah atau tinju-tinjuan kayak gimana. Kan itu tergambar di komik gitu ya. Jadi pasti akan lebih susah lagi gitu ya. Nah, kita nanti mau tanya-tanya itu nih buat teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang mau gabungan barengan kita, boleh loh, silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kita masih jalan bareng nanti sampai jam 5 sore di ajang Sore Ceria Berjaringan Se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Madiun pastinya, Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih barengan sama aku Mona nih teman Pro 2 di ajang sore ceria berjaringan Pro 2 Sejawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Sumenep dan juga Jember. Yang pastinya juga teman-teman dari program A2 RRI Madiun nih teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen tanya-tanya, karena kita kedatangan juara 1 FLS 3N untuk komik digital ya, jenjang SMA, SMKMA, Kota Madiun. Ada Kakak Muna Lutfiah Yusuf atau dipanggilnya Kakak Muna ya teman Pro 2. Boleh untuk kalian ya tanya-tanya di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, kalau tadi aku ngobrol sama Kak Muna ya tentang bagaimana iseng-isengnya dia gambar coret-coret, hobinya dari kecil yang memang sudah suka seni ya, sampai akhirnya dia membuktikan bahwa ternyata bukan cuma hobi, bisa menjadi prestasi yang luar biasa, makanya jadi juara satu nih ya. Oke, kamu nak, jadi aku pengen tanya lagi, kalau kamu tuh gambar tuh biasanya inspirasinya dari mana?
1: Dari apa ya? Saya tuh banyak banget inspirasinya, mungkin dari film-film yang saya suka, komik, apa ya, anime mungkin
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, suka ya. Gambar anime juga?
1: Iya suka.
0: Seneng ya orang bisa gambar ya, mau gambar apa aja sih? Jalan aja gitu ya, apa yang dipikirin digambarin. Tapi pernah gak ada satu kali kamu gambar terus ngerasa kayaknya kok susah ya gambar ini, butuh waktu lebih nih buat belajar lagi, ada gak?
1: Wah banyak itu Kak. Justru karena yang ketidakmampuan saya itu yang buat saya bikin Saya harus bisa lebih bagus dari ini, dari ini. Semisal gitu Kak. Saya tuh dulu susah banget gambar tangan.
0: Hah? Tangan?
1: Tangan, iya Kak.
0: Kan tinggal, kalau aku tinggal ngeblat aja lah tangan ya.
1: Saya tuh, tangan itu kayak udah ada 5, bisa ditekuk-tekuk, diputer-puter. Itu gambarnya susah banget Kak, karena kan kecil-kecil dan rumit.
0: Saya itu tuh yang, yang paling susah gambar apanya? Kerutannya? Terus kukunya atau apanya dari tangan tuh?
1: Proporsinya Kak.
0: Oh.
1: Karena misalnya saya jarinya, misalnya saya gambar jarinya salah nih. Bisa kayak ceker ayam, bukan kayak tangan.
0: Tangan tuh kan ada 5 ya. Jempol, telunjuk, manis gitu kan ya. Terus apa itu, jari tengah, kelingking. Itu besarannya dan panjangnya juga beda-beda. Nah itu yang bikin susah ya menurut kamu?
1: Ya susah sekali.
0: Susah, emang jiwa seni ya. Kalau mau nama diblat aja udah. Oke, okay, tangan jadi. Diwarnain. Ternyata gak gitu ya. Karena tangan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Coba tangan menggenggam, tangan bentuk pose-pose, lope-lope dan lain sebagainya.
1: Ya walaupun gitu sih Kak, kalau boleh ngaku saya sekarang juga masih belum jago banget gambar tangan.
0: Waduh, jadi sampai sekarang masih belajar menggambar ya, tangan
1: betul
0: ya
1: sekali.
0: Jadi tangannya adalah menggambar tangan. Nah, kalau sekarang kan dulu itu gambarnya tangan kan pakai tangan kamu sendiri ya, menggambar langsung secara manual. Nah kalau sekarang di FLS 3N ini kan harus pakai ini ya, komputer atau mungkin laptop atau sejenisnya gitu ya. Karena kamu pakai aplikasi di situ untuk menggambar. Menurut kamu susah atau tantangannya kayak gimana? Dari gambar tangan biasa sampai pakai digital kayak
1: digital,
0: gitu.
1: Digital, wow. Oke, tantangannya banyak sekali sih. Soalnya kan yang dari dulu terbiasa pakai kertas, sekarang di layar, gitu kan. Terus rasanya tuh beda Kak. Kan kalau di laptop tuh pakai alat, namanya pen tablet. Itu jadi kayak ada dasaran tabletnya sama pennya. Jadi tuh kayak seakan-akan kita menggambar pakai kertas, tapi enggak sama sekali, rasanya masih beda.
0: Pasti
1: banget
0: beda,
1: jauh. Itu lebih licin, lebih rumit. Harus mencet-mencet tombol-tombol lah, pokoknya ribet lah.
0: Jadi kalau aku tanya enakan gambar biasa atau pakai tablet, biasa ya?
1: Biasa. Mungkin kalau tanya saya sekarang, saya lebih milih digital.
0: Oh, digital.
1: Tanya saya dulu, saya lebih tradisional aja, ngapain digital.
0: Oh gitu ya. Tapi Kalau sekarang berarti kamu sudah memilih digital, berarti proses kamu untuk belajar dari tradisional atau manual itu tadi ke digital tuh luar biasa ya?
1: Iya, panjang sekali.
0: Panjang sekali. Kan ini FLS 3N kemarin kan kamu ikut untuk SMK 4 ya?
1: Iya, SMK.
0: Dan kamu di sana yang ikut berapa orang untuk komik digital ini?
1: Ya, dari setiap sekolah perwakilannya satu aja, Kak.
0: Oh, perwakilannya satu aja ya? Kirain boleh dua gitu. Terus nanti pilih gitu. Oh, jadi kamu doang ya?
1: Iya.
0: Kamu doang.
1: Seharusnya ada seleksi sih, Kak. Tapi saya doang ya.
0: Makanya biasanya dari sekolah sendiri kan pasti ada seleksi. Nanti dipilih siapa yang akan maju gitu. Tapi di SMK 4 kamu aja.
1: Kamu.
0: Wes. Dia satu-satunya. Kamulah one satu-satunya.
1: And
0: one and only ya. Oke. Okay. Jadi kamu satu-satunya dan waktu itu kamu langsung maju tuh persiapannya kayak gimana?
1: Presentasinya.
0: Jujur
1: Saya pas presentasi itu cuma menyiapkan catatan kecil di HP saya tentang prolog, konflik, resolusi gitu doang. Terus saya tuh presentasi jujur banget Kak, apa adanya. Pokoknya tanyain ini yang terjadi, saya buatnya pakai ini dan ini.
0: Temanya waktu itu milih atau bebas sih?
1: Temanya udah ditentuin dari sana ya Kak.
0: Oh udah ditentuin, iya. Ada berapa tema?
1: Satu aja.
0: Oh satu aja?
1: Satu tema besar, yang luas okay. Gitu
0: Waktu itu temanya tentang?
1: Budaya.
0: Tentang budaya.
1: Yes.
0: Dan kamu akhirnya kan pasti mikir kan apa budaya kan luas ya. Budaya apalagi Indonesia kan banyak banget.
1: Banyak sekali.
0: Terus kamu akhirnya memilih apa waktu kamu ikutan lomba itu?
1: Saya memilih tari.
0: Tari.
1: Yes.
0: Itu berarti kan
1: komik tentang tari.
0: Komik tentang tari. Yes. Berarti kan milih kan? Berarti kamu kan bikin kayak orang tuh bikin naskahnya dulu kan.
1: Yeah.
0: Ini mau tak apain tari ceritanya seperti apa gitu ya. Nah ini waktu itu kamu bersama siapa nih ngobrolnya ya untuk tema ini sampai akhirnya kamu bikin gambar komik itu.
1: Awalnya saya tuh cerita dari diri saya sendiri. Habis itu saya ceritain ke semua orang, beneran semua orang, ke teman saya, ke ibu, ke kakak. Saya minta opini tapi habis itu diskusi-diskusi sama ibu, terus dialog apa-apa, ya kemudian dibantu ibu sih. Tapi kembali lagi, itu semuanya dari saya sendiri.
0: Oh, dari kamu sendiri. Yeah. Karena memang dari tema awalnya adalah kamu sendiri yang memilih, tapi kamu meminta, istilahnya meminta apa ya, masukan. Apa nih yang enaknya ditambahin apa segala macam ya. Tetapi tetap untuk hasil akhirnya adalah kamu sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, berarti ini nanti alurnya mau satu scene itu tadi kan berapa kalau kayak
1: dialog.
0: Berapa dialog itu?
1: Satu halaman tuh bisa 7-8 dialog.
0: Ini kamu berapa halaman?
1: Oh, 27.
0: 20?
1: 7.
0: 27?
1: Yes.
0: Astaga, saya sebentar. Aku pernah sih lihat komik ya, komik yang buku itu kan Doraemon, Candy. itu macam itu ya.
1: Yeah.
0: Satu lembar aja kan ribet ya untuk menggambar dan
1: ribet
0: itu.
1: Banget.
0: Kamu 27. Yeah. Itu udah bikin komik loh. Tambahin aja berapa gitu udah bikin komik gitu. Jadi waktu itu kamu dari 27 itu dari awal scene sampai selesai ya. Kamu kerjakan berapa lama itu? Itu secara ini ya, ngerjain berapa lama atau langsung lombanya gimana gitu maksudnya?
1: Lombanya itu Kak, kita kerjain dari rumah, kita di sana presentasiin, tunjukin karyanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu doang.
0: Dikerjain di rumah berapa hari berarti? 27 lembar itu.
1: Pengumuman lombanya tuh 2 minggu sebelum hari H. Dua minggu sebelum hari H. Kebetulan saya tuh sudah siap-siap lomba itu. Jadi waktu saya pengerjaan tuh 2 minggu tambah 5 hari.
0: 2 minggu tambah 5 hari.
1: Iya.
0: Itu kayaknya gak tidur ya, Ma? Bener gak tidur
1: kok
0: kan?
1: Kok tahu
0: lah aku ya.
1: Astaga.
0: Aku yang gak bisa kabar aja udah ngebayangin gitu ya. Mungkin teman produ juga gitu, ngebayangin komik gitu ya. Aduh, betapa susahnya. Kan itu perintilannya susah ya, kecil-kecil kan?
1: Iya.
0: Dimana nanti contohnya orang nari, berarti kamu harus gambar orang nari kayak gimana gitu kan ya.
1: Wah, itu bagian paling rumit sih Kak. Saya saya tuh mau akurat sesuai apa sih tariannya, dari mana. Saya nyari referensi di mana-mana, saya nyari panutan biar mirip, biar enggak salah gitu takutnya.
0: Wow. Aduh. Kamu berarti 2 minggu tuh benar-benar fokus untuk mengerjakan komik kamu ini ya. Untuk kamu ikutin FLS 3N ya. Ini kamu ngatur waktunya gimana? Kan pasti harus sekolah juga.
1: Wah.
0: Ini beneran ya, teman bro dua kalau boleh tahu ya, jadi kakak Muna ini ditemenin sama mamanya ya kan. Mamanya ngedengerin tuh sambil gini, aduh capek kayaknya nemenin. Gak tidur juga kayak mama.
1: Iya, kok tahu sih, kok tahu.
0: Kayak, yuk bangunin, ayo sin loro rung mbok kerja nih, ayo cepetan tangi. Ayo ndang tak tulang kene karo gambar. Itu gimana itu prosesnya 2 minggu tuh yang paling menurut kamu tantangan banget dibikin komik itu yang mananya?
1: Yang nantang banget. Paling-paling banget.
0: Oh ini dikasih gambaran nih sama
1: Astaga.
0: Mama. Astaga. Eh sebentar. Ini komiknya bergambar pakai warna?
1: Iya. Di aturannya harus pakai warna, Kak.
0: Kan ada komik yang cuma hitam putih ya. Aku pikir hitam putih. Ini oh itu zaman dulu ya, tahun 80-an 90-an ya. Sekarang komiknya bergambar ya. Waduh. Rumit ini. Ini rumit ini. Kamu kok bisa sampai benar-benar 2 minggu benar-benar enggak tidur. Ini tantangannya apa deh? Cerita dong. 2 minggu itu kamu kejadian apa aja?
1: Tantangannya ya betul, ngatur waktu.
0: Ngatur waktu karena sekolah juga ya kan. Terus
1: ya selain ngatur waktu doang sih, ngatur waktu dan apa ya, pokoknya teknis pengerjaannya deh Kak. Saya kan itu 100% cerita dari saya, menggambaran dari saya, dialog dari saya. Jadi tuh kalau misalnya saya mau bergantung pada orang lain kayak minta tolong dong ini diapain ya, ini diapain ya, nggak
0: bisa ini, karena itu pekerjaan pribadi ya kan,
1: tertekan banget gitu rasanya. Setiap hari tuh kayak rasanya bener-bener dikejar gitu.
0: Wow, ini pakai aplikasi apa sih kamu?
1: Krita.
0: Krita ya. Jadi itu kayak aplikasi lukisan atau seni digital. Gratis atau berbayar tuh?
1: Gratis.
0: Gratis ya.
1: Saya justru pakai ini karena gratis.
0: Gratis ya. Karena nanti kalau berbayar, aduh, pengen pakai fitur ini, aduh kekunci nggak bisa.
1: Gak ada uang.
0: Ya udah lah ya, Krita aja lah ya. Yang itu bisa jadi apa ya? Karena ini kayaknya Krita populer banget ya untuk komikus gitu ya, seperti kamu.
1: Kayaknya enggak sih Kak, tapi kayak populer di digital.
0: Oh gitu.
1: Di seni digital.
0: Karena gratis juga itu ya, ya tadi ya. Terus kamu bagaimana beradaptasi dengan aplikasi Krita ini sendiri?
1: Sebelum saya pakai aplikasi Krita ya Kak, sebenarnya saya sudah gambar digital.
0: Oke.
1: Tapi di HP menggunakan jari.
0: Oh, bukan pen ya?
1: Bukan.
0: Jari.
1: Iya. Di aplikasi namanya Ibispen.
0: Ibispen.
1: Kayaknya lumayan banyak deh yang tahu.
0: Oke.
1: Terus di sana kan ada banyak tombol-tombol juga kan. Jadi saya kayak udah mengenali tombol-tombolnya itu. Terus habis itu saya coba pakai Photoshop. Jadi makin terbiasa, makin tahu. Oh ini shortcut ini. Tekan tombol ini nanti keluar ini. Terus baru saya pakai Krita dan bener-bener paham. Jadi nggak usah nyari tutorial pakai Krita. Jadi kayak saya sudah bener-bener tahu ini pakai apa, pakai apa.
0: Oh jadi berawal dari aplikasi sebelumnya yang kamu sudah paham sampai akhirnya Krita bagi kamu udah terbiasa gitu ya, lebih enak aja gitu ya dengan banyak fitur yang ada gitu.
1: Betul.
0: Pernah nggak ngalamin yang namanya juga digital, belum kelar tahu-tahu nggak ke-save?
1: Pernah nggak? Itu horor.
0: belum ya, jangan ya.
1: Pernah. Tapi untung ini komik digital saya sudah bisa menghentikan kejadian itu, karena saking seringnya.
0: Jadi mesti harus kenalan dulu ya. Nanti kalau udah kenalan, udah akrab gitu kan ya, jadi sahabat gitu.
1: Jadi best friend,
0: gak gampang. Stop ya, jangan hilang ya. Ini kerjaan aku belum beres nih.
1: Jangan hilang
0: dulu. Aku gak mau di ghosting, please. Gitu ya teman-teman dua. Jadi aku riuh bangetnya ngerasa loh teman pro 2. Dalam arti kalau kita mungkin nyanyi, belajarnya nyanyi. Nah ini kan kita harus pakai aplikasi. Belum lagi kita ini nanti habis ini ceritanya mau aku apain. Belum lagi gambarnya yang pas kayak gimana. Itu gambarnya di sekolah ya berarti ya? Tadi di sekolah atau di kampus atau di mana tuh?
1: Di rumah saya gambarnya kebanyakan di rumah.
0: Oh enggak, maksudnya cerita di komiknya itu tadi kan ada gambar
1: latarnya.
0: Latarnya di sekolah ya?
1: Iya, betul.
0: Latarnya sekolah. Di sekolah. Jadi kita harus gambar ini ruang kelas berapa, itu tadi kan ada kan contohnya ya. Itu rumit pasti ya. Tapi
1: betul,
0: pernah enggak di satu titik tertentu belum selesai di lembar ke-27 kamu stuck atau mungkin malah pengen ganti alur?
1: Kalau itu alhamdulillah
0: enggak ya.
1: Enggak. Karena ya, saya tuh sebelum gambar saya bener-bener 100%in ceritanya dulu, ngebulitin ini bakal kayak gini, baru loncat ke gambarnya.
0: Nah,
1: nanti riuh Kak kalau misalnya saya cerita belum selesai langsung gambar tuh kayak gegabah banget.
0: Oke. Karena aku dengar kamu katanya suka berimajinasi, karena kadang-kadang orang-orang yang suka berimajinasi tuh di tengah-tengah pengennya ngalor gitu ya kan. Soalnya aku juga gitu. Imajinasi kita sama-sama liar ya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah ini kayaknya kalau aku tambahin ini bagus nih. Tapi alhamdulillahnya kamu tetap sesuai jalur gitu.
1: Karena
0: ya,
1: saking berkomitmen.
0: Berkomitmen. Gitu. Yes. Biar cepat selesai. Jangan sampai nanti pendaftarannya tutup kamu belum kelar gitu. Gak lucu. Jadi 2 minggu kamu selesaikan dan fix langsung kamu kirimkan dan kamu presentasi.
1: Yep.
0: Wow. Menurutmu yang paling susah gambar? Bikin naskah, gambar, atau presentasinya?
1: Semuanya.
0: Karena presentasi itu juga menentukan ya kan?
1: Iya sih.
0: Semuanya?
1: Ya enggak semuanya, apa ya? Kayak yang paling susah ya gambar.
0: Gambarnya
1: walau,
0: ya.
1: Walau sudah sebenarnya saya jago gitu. Masih aja susah sekali rasanya.
0: Kakak jago.
1: Kakak jago.
0: Kan bukan abang jago ya. Dia mah udah jago gitu ya. Udah jago. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Karena takutnya nanti di tidak sesuai dengan ini ya, ceritanya apa segala macam. Lalu akhirnya waktu itu presentasi itu semua yang ikut presentasi atau sudah terpilih berapa baru dipresentasikan? Gini contohnya, dalam FLS 3NN semua ikut tuh.
1: Iya.
0: Terus nanti habis itu dipilih 10 besar dulu baru presentasi, atau semua semua waktu mengirim tuh presentasi satu-satu? Itu gimana kalau di lombanya kemarin?
1: Oh, kalau lombanya kemarin semua Kak?
0: Semua?
1: Itu pesertanya sedikit kok.
0: Berapa?
1: Berapa ya? 8 apa 7 kayaknya, 7.
0: Oh, berarti tidak semua mengikuti ya?
1: Tidak.
0: Karena komik digital ini sedikit rada rumit ya.
1: Jadi kompetisinya dikit.
0: Kata mama bilang gini, banyak yang bilang udahlah aku nyerah dulu. Minta ampun. Jadi karena rumitnya itu sehingga yang ikut cuma 8 orang ya, termasuk kamu salah satunya. Jadi akhirnya presentasi. Nah, kan gambarnya tadi udah nih tantangannya ya kan. Kamu udah gak tidur, udah minum kopi berliter-liter gitu kan ya, untuk bisa melek gitu ya. Presentasi tantangannya apa?
1: Presentasi?
0: Mm-mm.
1: Wah, apa ya? Kayaknya pas presentasi itu saya susah mengatur kata-kata saya.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena sebelum saya presentasi, yang saya siapkan tuh teksnya sedikit banget. Cuma gagasan pokok. Jadi saya tuh refleks menambah-nambahkan, kayak takut intinya nggak ditangkap juri gitu. Takut amanat ceritanya nggak ketangkep. Takut ini kan penting buat ditanya, masa nggak saya omongin sih gitu.
0: Tapi juri tuh pasti tanya semua ya, mulai
1: tanya
0: dari naskah, alurnya, gambarnya gimana, warnanya, apa segala macam, semua tanyain.
1: Seharusnya ditanyain sih, tapi saya sempet kayak ngomongin ini pakai apa, teknik apa, jadi kayak sedikit yang ditanya.
0: Oh, karena sudah kamu jelaskan semuanya gitu ya. Jadi kamu tuh menjelaskan adalah menutup kemungkinan juri tuh bertanya yang aneh-aneh gitu ya.
1: Takut banget itu.
0: Tapi ada gak pertanyaan yang menurut kamu kayaknya ngenak banget di kamu dari dewan juri?
1: Enggak.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Oh, emang sih jago emang. Jadi makanya menurut kamu kenapa dewan juri memilih kamu juara satu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Aku nggak mau.
0: Dari gambarnya, nggak apa-apa. Sekarang kayaknya kita ini aja, kita berpikir, kita istilahnya mikir ininya kita. Apa ya, aku menang kemarin gara-gara apa ya, gambarnya, presentasinya, atau alur ceritanya, atau gimana gitu?
1: Kayaknya dari gambar.
0: Gambar ya, karena memang komik digital kan yang dilihat gambarnya. Gambar dan itu alur ceritanya kayak gimana gitu ya.
1: Gambar dan alur cerita kayak kok presentasi ada yang lebih bagus daripada saya.
0: Oke, jadi aduh, gambarnya ya.
1: Iya.
0: Aduh, kamu happy pastinya ya?
1: Happy dong.
0: Juara satu.
1: Happy dong.
0: Berarti nanti di kelas 11 mau ikutan lagi? Udah juara satu? Oh jangan ya. Takutnya turun ya. Oh nggak boleh ya? Kalau udah juara satu udah nggak boleh lagi ya. Oh, oke deh. Jadi dia mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini nih di 0811-369-7755 dan juga di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oh, udah banyak banget yang tanya-tanya di sini. Aku bacain dulu yang di WA-nya kita ya. Sebentar, dari mana nih? Assalamualaikum Kak Nia dan Kak Muna. Aku Orik yang ada di Jember. Hai Jember. Pertanyaannya buat Kak Muna, hal menarik apa nih yang membuat karya lukis komik kakak nih menjuarai FLS 3N komik digital jenjang SMA, SMK, MA? Tadi udah ya. Hal menarik adalah apa tuh? Ya itunya, gambarnya ya. Gambar dan juga alurnya. Alur ceritanya adalah tentang tari-tarian. Itu ngapain tarinya?
1: Sebenarnya temanya kan tari, tapi dalam ceritanya tuh tidak menyangkut tari, tapi menyangkut stigma kalau laki-laki tidak boleh menari.
0: Oh gitu. Ih bagus juga ceritanya. Jadi stigma bahwa laki-laki nggak boleh menari itu kamu jadikan tema kamu ya.
1: Yes.
0: Aduh. Bagus itu kayaknya. Kamu ini gak sih, kamu up gak sih di mungkin media sosial apa segala macam gitu? Belum. Oh enggak ya? Belum ya? Belum, nanti ya. Nanti mau jangan-jangan. Oh ya, nanti tunggu di provinsi dulu ya. Kalau provinsi udah menang baru gitu ya.
1: Baru gas.
0: Baru gas ya. Jangan sampai itu nanti di apa ya,
1: ditiru.
0: Atau boso Jermani diinceng ya. Terus ada lagi, adakah aplikasi khusus komik digital di komputer? Tadi udah ya, namanya adalah
1: Krita.
0: Krita ya. Jadi kakak Muna ini pakai Krita nih, teman Pro 2. Ini Ori ini banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa ya?
1: Iya nggak apa-apa.
0: Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kak Muna pribadi lebih seru dan menantang?
1: Kalau lebih seru dan menantang tentu saja masih di digital.
0: Digital ya, karena ya kita harus terbiasa dengan aplikasi juga gitu ya. Kalau manual kan tergantung tangan kita mau ngapain.
1: Kalau manual di penggaris kayak
0: sweet, iya enak gitu ya. Kalau digital kan aduh wes itu loh yang paling tantangan tuh licinnya itu ya.
1: Licin. Yeah, sebenarnya banyak kayak bantuan sih Kak, kayak tombol-tombol yang bisa buat
0: lurus
1: gitu. Tapi itu yang menurut saya paling seru, pas bagian pewarnaan, pas bagian penataan itu mudah sekali. Kalau teknisnya paling susah ya karena punya tombol. Tapi pas pelaksanaan, wah itu kalau misalnya udah ada sketsa, tinggal digambar, tinggal diwarna, terdek, kayak satisfying gitu.
0: Berarti akan lebih cepat ya pengerjaannya ya?
1: Lebih cepat.
0: Daripada secara manual itu tadi gitu ya. Oke. Terus apakah Kak Muna bakal maju juga buat lomba komik digital provinsi? Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kan juara satu ya kan. Semoga sampai nasional ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kakak Orik ya. Terus ada lagi di sini di 0811-369-7755. Menurut Kak Muna, bakat itu penting atau latihan yang lebih penting? Ih, bagus nih pertanyaannya.
1: Bagus nih, bagus.
0: Menurut kamu, bakat yang penting atau latihan yang penting?
1: Latihan.
0: Latihan ya.
1: Karena gini, bakat itu tuh belum berarti orangnya mau, Kak. Itu tergantung niat dari kita. Kalau kita udah niat, udah mau latihan, udah punya bakat, ya udah gak tertandingi. Tapi gak semua orang yang punya bakat mau latihan, tapi semua orang yang punya niat pasti mau latihan.
0: Jadi latihan tuh yang lebih penting ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalau kamu semakin sering latihan, pasti kamu juga bakal handal gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi terbiasa pakai aplikasi apapun. Di kereta pun jadi gampang, udah terbiasa pakai aplikasi sebelumnya gitu kan ya. Jadi latihan itu lebih penting menurut Kak Mona ya. Kak Mona, bukan Mona ya. Namanya sama.
1: Ada.
0: Oke.

0: gambarnya tuh satu persatu. Oh, gimana maksudnya nih? Oh iya kan itu ada kayak kotak-kotak gitu ya, kan? Itu... Berarti gambarnya kan satu-satu ya?
1: Iya, kalau kotak-kotak kan namanya panel. Sebenarnya nggak semua gerakan yang dilakukan karakter harus digambar sih ya. Yang digambar tuh yang penting-penting aja apa yang dilakukan karakter itu. Jadi misalnya karakternya lagi makan, kan kita nggak akan gambar kayak tangannya ngangkat, tangannya enggak. Kita tuh nunjukin aja panel yang nunjukin oh dia lagi makan, habis itu pindah ke selanjutnya. Yang penting pesannya tersampaikan kalau dia sedang makan. Enggak harus semuanya digambar.
0: Jadi enggak harus kamu gambar orang mangap gitu kan ya.
1: Yang penting pesannya aja tertangkap kalau dia lagi makan.
0: Dia di meja makan, ada makanan, itu udah lagi makan gitu kan ya. Contohnya gitu. Enggak harus kamu makan gerak apa di panel yang satu dia lagi nyuap, panel yang selanjutnya ngambil sayur gitu, nggak usah ya. Ribet banget gitu.
1: Ini bukan film, ini bukan film.
0: Oh iya benar, komik gitu ya. Tapi kamu gambar detail itu, terus habis itu dialognya pakai kata-kata itu juga kata-kata full atau ya seala kadarnya aja, pokoknya ngerti maksudnya itu gitu.
1: Ya tergantung sih, tergantung karakternya ngomong apa. Dialognya tuh penting gak buat cerita. Pokoknya masih ada penentuan lah. Ibarat kadang kayak nulis cerpen, tapi digambar.
0: Digambar.
1: Iya.
0: Berarti ada juga yang dialognya panjang itu ada?
1: Ada. Ada yang maksud, ada yang
0: cuma gitu aja.
1: Ada.
0: Ada ya teman Pro 2 ya. Terus dari Agus katanya, komik digital ini apakah tetap membutuhkan menggambar manual kak? Yang enggak dong ya, udah beda ya, beda ini.
1: Mungkin kalau misalnya membantu
0: sketsanya aja,
1: terus difoto gitu boleh.
0: Oh boleh ya. Tapi kalau pengerjaannya di satu aplikasi ya udah itu aja.
1: Iya.
0: Bukan di lembar 1-10 manual, terus 11-.
1: Saya kayak nemu banyak ada yang kayak gitu kak. Tapi karena saya lebih sukanya di kerita, jadi makanya kayak ya udah ngapain pakai kertas gitu.
0: Oh ternyata ada juga yang pakai manual juga.
1: Banyak.
0: Ya. Jadi menggambarnya kalau si Kak Buna ini ya, itu adalah tetap di kerita ya, atau secara digital aja. Dari Aura Aira katanya, Kak penasaran dengan istilah manga, apakah sama dengan komik?
1: Aduh ini kalau definisi asli gak tahu ya. Pokoknya kan manga itu komik dari Jepang, aku tanya segitu aja.
0: Jadi kalau untuk ini nih apa secara detail belum begitu paham gitu ya. Jadi kalau aku taunya mangga ya.
1: Gak lagi. Oh itu ya. Maksudnya tahu kan.
0: Iya benar. Mangga pisang jambu. Dari Aura katanya sukses ya Kak buat prestasinya.
1: Terima kasih.
0: Dari Dana Oke, kamu nak aku penasaran bagaimana proses menggambarnya, apakah menggunakan aplikasi atau manual? Tadi sudah
1: dijawab
0: ya, tapi bisa dijawab lagi, mungkin dia baru nonton jadi pakai aplikasi. Namanya aplikasi
1: Krita
0: ya. Jadi itu melalui tablet atau mungkin laptop gitu. Tablet ya Kak?
1: Laptop pen sama pen tablet.
0: Laptop sama pen tablet ya. Jadi itu proses menggambarnya melalui digital ya. Namanya juga komik digital. Terus Pak kalau pakai aplikasi, aplikasinya apa? Krita ya, teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya itu aplikasi yang kamu gunakan ya. Kalau kamu tahu enggak aplikasi yang lain selain Krita apa?
1: Banyak Kak. Tapi ya gitu ya, nyari yang gratis dan bagus itu susah. Apa ya, mungkin Photoshop bisa. Clip Studio Paint, Fire Alpaca, Ibis Paint. Ya gitu-gitulah Kak.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Tapi menurut kamu yang gratis ya Krita itu tadi ya?
1: Iya banyak yang gratis tapi belum tentu bagus.
0: Oke. Berarti Krita salah satu jawabannya. Cuma ya itu, kamu harus terbiasa dan beradaptasi ya. Karena setiap aplikasi pasti beda penggunaan, caranya apa segala macam ya. Dari Rahmat Bukhari, hal menarik apa yang membuat karya lukisan komik Kak Muna ini menjuarai FLS 3N komik digital? Wah ini tadi barusan Mona tanya ini, menurut kamu kenapa kamu juara satu? Nah itu tadi, karena hal menariknya apa? Gambarnya berarti ya.
1: Gambar dan tema ceritanya tadi.
0: Gambarnya, kamu ada punya ini gak sih, punya ciri khas gak dari gambaran seorang Muna Lutfiah itu, ada ciri khasnya gak?
1: Ada sih kayaknya.
0: Apa?
1: Warna yang cerah.
0: Oh, warnanya ngejreng.
1: Yes,
0: ngetara sanguinisnya ya, ekstrovert ya.
1: Oh, saya bukan ekstrovert.
0: Oh, bukan. Oh, malah introvert.
1: Introvert.
0: Karena dia suka gambar gitu ya.

0: Oke, okay. Jadi kamu orangnya suka yang cetar-cetar gitu ya, atau gambarannya yang lebih apa ya namanya?
1: Colorful.
0: Oh, oke, boleh. Terus adakah aplikasi khusus komik digital? Tadi udah banyak banget ya yang menanyakan aplikasi ya. Kayaknya pada pengen belajar nih. Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut kakak paling seru? Tadi digital ya sekarang. Kalau dulu manual. Sekarang digital ya. Terus salam sehat, tetap semangat. Oke.
1: Terima kasih.
0: Dari Nikmah, jempol buat kamu. Lop-lop, lope-lope. Ih, banyak banget dari tadi Rohmah Nikmah. Juga.
1: Aduh,
0: Nikmah ya.
1: Itu kayaknya guru saya.
0: Oh, guru. Halo Bu Ibu Nikmah. Guru, Bu Nikmah. Terus ada juga Rohmah. Katanya ini happy-happy. Bagus banget idenya Kak Mona, katanya gitu ya. Terus dari Echa juga, hai Kak Mona, sukses selalu.
1: Teman-teman saya deh.
0: Waduh, berarti supportnya juga luar biasa ya.
1: Luar biasa banget Kak.
0: Kamu di SMK 4 sendiri ada gak sih mungkin ekstrakurikuler gitu, gambar atau apa gitu yang menunjang prestasi kamu ini gitu?
1: Kalau saya kan jurusan animasi, jadi di sana tuh tetap walaupun bikin animasi tetap diajarin dasar-dasar menggambar kak. Jadi sketsa bangunan, sketsa bentuk, karakter dan sebagainya tuh diajarkan di sana.
0: Oke.
1: Jadi walaupun saya yang notabene-nya udah bisa gambar di sana, jadi kayak makin tambah ilmu, makin tahu. Oh, berarti kalau di industri kita butuhnya kayak gini-gini, karakter yang bagus kayak gini-gini dan begitu.
0: Oh, aduh.
1: Ini jadi ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya yes. Ya. Berarti kamu ke SMK 4 ini juga ada hikmahnya karena sesuai dengan apa yang kamu ini ya, apa itu namanya tekuni sekarang gitu ya. Nah, ini kan juara 1 Madiun. Berarti maju ke tingkat provinsi kapan tuh?
1: Itu kurang tahu, belum tahu.
0: Belum tahu. Tapi ada persiapan enggak? Atau ada bisik-bisik tetangga temanya ini gitu?
1: Enggak.
0: Oh, ada.
1: Temanya tetap sama.
0: Oh, tetap sama.
1: Kayak tekniknya tuh eliminasi, Kak.
0: Oh, seperti apa tuh?
1: Kan ini dari yang Jawa Timur, kita pilih satu pemenang.
0: Okay.
1: Habis itu baru nasional, jadi semua yang provinsi itu bertanding dalam satu tempat.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan kota. Habis itu satu saya provinsi, lomba lagi Jawa Timur, saya. Habis itu loncat lagi ke nasional.
0: Oke. Okay. Berarti nanti belum tahu ya nanti
1: belum
0: ya
1: tahu.
0: Seperti apa untuk teknisnya apa segala macam belum tahu.
1: Jujur,
0: tapi kamu udah persiapan?
1: Belum sih.
0: Siapa tahu mau gambar-gambar apa dikit.
1: Mungkin bakal direvisi komiknya beberapa. Jujur saya masih takut, Kak.
0: Apa yang kamu
1: masih
0: takutkan? Saya bentar, apa yang kamu takutkan? Kamu kan udah jago tadi ya.
1: Karena pas di atas langit pasti ada langit lagi gitu kan enggak tahu.
0: Yang penting berharap aja, berdoa moga-moga nanti di provinsi kamu lancar ya. Harapan kamu apa nih? Karena kamu sudah juara 1, happy banget. Harapan kedepannya apa?
1: Harapan saya bisa membawa juara nantinya di provinsi dengan Kota Madiun ini.
0: Okay.
1: Saya bisa jadi baik dan semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana.
0: Oh yes. Ini yang menurut kamu benar-benar support kamu banget itu siapa aja nih, Muna?
1: Ibu saya.
0: Pasti ya.
1: Ibu, terus teman-teman, guru di sekolah. Alhamdulillah semuanya pada suportif banget gitu kak. Pada kayak misalnya saya gambar gitu terus ngeliat nggak dijudge, bakal disemangatin, bakal dikasih saran, seneng gitu lah kak.
0: Seneng banget ya. Seneng karena support dong. Sistemnya luar biasa, apalagi orang tua juga supportnya juga luar biasa. Ibu senyum-senyum di sana soalnya. Anakku nanti ditraktir. Oke, mungkin kamu ada sedikit pesan nih buat teman-teman Pro 2 semua yang mungkin sebenarnya ada bakat. Seperti yang kamu bilang tadi ada bakat tapi kemauannya kurang, terus latihannya juga kurang. Nih gimana nih tipsnya dari Muna untuk bisa mengembangkan bakat itu sampai nanti bisa menjadi suatu prestasi?
1: Apa ya? Menurut saya semua orang tuh punya apa ya, lingkupnya sendiri di dunia ini. Jadi mungkin sama Allah tuh udah ditakdirkan kamu bakal di sini. Dan kamu belum tahu aja karena belum mencoba. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu masa gambar sih, masa bakatku menggambar, kenapa nggak coba dulu? kenapa nggak latihan dulu? Karena kamu belum tahu kan nanti kayak gimana.
0: Nah, itu. Jadi jangan menjadi dukun untuk dirimu sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Coba dulu, siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan suatu saat nanti, sama seperti Muna jadi juara satu. Kamu next besok cita-citanya dia apa? Komikus. Aduh. Bukan? Atau apa?
1: Belum tahu. Belum. Tapi pastinya saya pengen terkenal dengan karya saya.
0: Oke. Terkenal dengan karyanya dia. Kamu selain gambar ada keinginan lain gak sih? Nyanyi contohnya gitu.
1: Apa ya? Kayaknya gak ada deh.
0: Gak ada?
1: Enggak. Mungkin jadi, ya bisa lebih sering bercerita, lebih sering public speaking. Tapi itu aja sih.
0: Keren, keren, keren. Iya sih. Duh, gawat nih. Nanti Mona tahu-tahu tersingkir ya. Sukses ya Muna. Kamu sudah juara satu. Semoga kamu makin jaya, jaya, jaya. Nanti ke provinsi juga, siapa tahu sampai dengan ke nasional. Amin. Bisa membawa nama harum dirimu sendiri.
1: Amin.
0: Dan pastinya juga sekolah orang tua juga gitu ya. Dan kembangkan bakatmu, karena ini merupakan step awal untuk melangkah ke yang lebih-lebih lagi gitu ya. Oh, ini ada lagi dari siapa? Sukses buat Muna, hebat banget. Semoga aku bisa jadi seperti Kak Muna. Wes, Twitch, apa sih itu? Aduh, terinspirasi dari kamu katanya ya. Aku suka digambar tapi gak suka menggambar. Sukses ya Kak Muna, oke. Sukanya digambar gak suka menggambar. Oke lah ya, boleh, boleh, boleh. Terima kasih ya Muna. Sukses selalu buat kamu, salam buat guru-guru, salam juga buat semua yang support kamu, termasuk orang tua juga. Dan target ke depan apa?
1: Target ke depan, jadi lebih baik.
0: Jadi lebih baik aja, atau ada lomba lain? Belum.
1: Belum, belum.
0: Belum.
1: Sejauh ini belum ada.
0: Belum ada. Targetnya yaitu tadi ya, semoga provinsi ke nasional. Amin. Amin ya. Terima kasih buat Mona. Terima kasih juga buat Mama yang udah hadir ke sini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini, tanya-tanya sama Mona. Semoga kamu terinspirasi dan bisa menjadi siswa-siswi pelajar ya, generasi muda yang punya prestasi juga sama ya. Oke, terima kasih juga buat kamu-kamu yang udah tanya-tanya di YouTube channel kita di RRI Madiun. Terima kasih untuk Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep. Pokoknya terima kasihku banyak banget buat kalian ya. Dan Mona mesti tuntaskan kebersamaan kita di ajang Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: 3 hal penting. Ada 3 hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap menuju nikmatnya membaca Al-Quran pertama dipaksa. Paksakan diri untuk terus bisa tilawah setiap hari. Suka atau tidak, ringan atau berat, cepat atau lambat, asal jangan terlewat. Kedua, kebiasaan. Beberapa bentuk paksaan akan berubah menjadi kebiasaan. Ketiga, kebutuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan akan berubah menjadi kebutuhan. Keempat, kenikmatan. Pada tahap ini tilawah sudah menjadi candu. Tilawah berlama-lama adalah kenikmatan. Yang perlu kita lakukan adalah istiqomah dan mengajak saudara-saudara lain untuk terus semangat dalam tilawah. Kebaikan itu seperti pantulan bola. Semakin semangat kita memantulkannya kepada orang lain, maka akan semakin kencang semangat yang akan kita terima. Dalam surat Syiat ayat 29, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Tetap merapat di 95,2 teman Pro 2 ya. Setelah Music Live Chat sesaat lagi, nanti ketemu lagi sama Kania ya di Jika Malam jam 8 malam dengan beragam segmen ya, bakal hadir ke ruang dengar kamu. Nanti aku bakal bagi-bagi informasi seputar di influencing dan juga di curhat dong. Kita akan membahas tentang back burner. So, pastikan tetap barengan sama kita apapun aktivitas kamu di sore ini.

di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman bro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya, benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua.
0: Iya,
1: nah, tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh, berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sekali. Kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ngejar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh, Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana betul rasanya? Collab kerja sama T5 itu gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut merah cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman Tifas di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Benar. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5. Akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada
0: 6
1: kayaknya.
0: Wow, iya, udah bisa jadi bisa ini album ya, EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah yang bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus iya, juga iya. Sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio Itu yes, genrenya betul. Pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya mah sama-sama aja gitu. Okay. Ada mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musik. Sisi dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksinya aja teman, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara ya. Publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Bit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio, bener. Mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget.
0: Sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: ya,
0: ini nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 atau 11? 12 ya,
0: wow.
1: Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih, cah. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Bener-bener, berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan.
1: Iya, enggak
0: gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa,
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin di bahasanya ya, sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Tapi, betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklis, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu.
0: Gitu. Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Mel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, berapa? Jam 12 apa waktu itu?
0: Wow, oke.
1: Teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, buat nyanyi. Sibuk recording ke vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Bener-bener. Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang mikir lagunya kita kayak grande dan baru biasa lamain ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu kan.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu. Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang, ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku ke Pro2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih, alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuma mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Jangan akhir malah nanti down dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani
1: Aries. Yang paling berani
0: Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Okay, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Apalagi dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: wah,
1: itu.
0: Proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku inget banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai inget karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi sama
1: itu
0: pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget.
1: Langsung ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku seneng aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh

0: alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible

0: nggak kalau grup band Si Reunion kangen sama suara khasnya Kamelis katanya? Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu, apa proyek yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: masih ada harapan.
0: Cuman ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar. Salam kenal ya buat Kamelis, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright. Tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang pilih sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Musik. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you
0: buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan
1: amin.
0: Yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan thank temennya you. Single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Yes. Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga. Alright,
0: thank you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you. Music
2: Live Chat. Music Live Chat. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani komitmen bersama sistem penerimaan murid baru SPMB ramah tahun ajaran 2026-2027 pada hari ini. Langkah strategis ini diambil melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi menciptakan proses penerimaan murid baru yang inklusif dan berkeadilan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan penandatanganan ini bukan sekedar acara seremonial. Dudung menyampaikan bahwasannya pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Akses tersebut tidak boleh hanya dimiliki oleh kelompok yang ia sebut mempunyai kekuatan ekonomi. Ia menjelaskan landasan pelaksanaan SPMB kali ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi ini menegaskan bahwa sistem penerimaan murid baru harus berjalan sesuai objektif, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Informasi lain teman Pro 2, BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards AMA yang berlangsung Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun berakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Grup asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year pada 2021 dan Favorite K-pop Artist 2022. Kehadiran BTS di American Music Awards tahun ini menjadi sorotan penggemar global. Tahun ini BTS dan Taylor Swift kembali bersaing di kategori yang sama. Sejauh ini BTS telah mengoleksi 11 piala American Music Awards. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ditemani sama Kania ya. Edisi kali ini teman Pro 2 di segmen Jaga Malam Pendidikan. Aku mau ngebahas ya soal de-influencing. Apakah itu de-influencing ya? Teman Pro 2, media sosial selalu dipenuhi dengan racun produk, bisa dibilang gitu ya, mulai dari skincare, fashion, gadget, barang-barang random yang tiba-tiba muncul di FYP teman Pro 2. Nah, memang influencer ini berlomba-lomba ya merekomendasikan produk, sementara audiens ini bisa dibilang terbiasa akhirnya membeli sesuatu bukan karena butuh tapi karena takut ketinggalan tren alias FOMO. Di tengah budaya konsumtif seperti itu, muncul tren baru yang cukup menarik perhatian teman Pro 2, yakni di influencing. Berbeda dari konten influencer pada umumnya, tren ini justru mengajak orang untuk berpikir dua kali begitu ya sebelum membeli sesuatu ya. Apa sih sebenarnya tren yang melawan budaya konsumtif ini? Kita akan bahas ini teman Pro 2. Sambil juga aku masih akan menghadirkan single-single pilihan dari musik director kita buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, di tengah budaya konsumtif muncul tren baru yang cukup menarik perhatian, yakni the influencing. Berbeda dari konten influencer pada umumnya, tren ini justru mengajak orang untuk berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Salah satu alasan tren di influencing cepat berkembang adalah karena banyak orang mulai sadar nih realitas yang sesungguhnya ya, bahwa budaya konsumtif di media sosial itu melelahkan loh sebetulnya ya. Setiap hari selalu ada produk baru yang diklaim wajib punya atau nggak bisa hidup tanpa ini gitulah ya. Atau embel-embel sejenis begitu, yang lama-lama pola ini membuat banyak orang impulsif dalam berbelanja. Banyak menumpuk barang, dan ya pasti uangnya habis, tapi kepuasan yang didapat hanya sementara saja. Nah, di influencing hadir sebagai bentuk perlawanan kecil terhadap tekanan untuk terus membeli demi terlihat update atau kekinian. Teman Pro 2, di influencing ini bukan sekedar bilang jangan beli ini gitu ya. Jadi inti dari tren ini sebenarnya adalah mengajak kamu berpikir lebih kritis. Apakah produk tersebut benar-benar kamu butuhkan? Apakah fungsinya sesuai dengan harga? Atau kamu hanya tergoda marketing saja? Konten influencing biasanya membahas sisi realistis dari suatu produk, termasuk kekurangan yang jarang disebutkan dalam iklan. Dengan begitu, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih sadar nih, bukan sekedar terbawa hype ya, yang bonusnya keuangan kamu bisa terselamatkan.

0: day.
1: I've learned that people will forget what said, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, budaya konsumtif sering membuat orang mengaitkan nilai diri dengan barang yang dimiliki ya. Semakin estetik, branded atau viral barangmu, semakin dianggap keren. Tanpa sadar, media sosial membentuk standar hidup yang tidak selalu realistis. Di influencing, mencoba memutus pola pikir ini. Tren ini mengingatkan bahwa kamu tidak harus membeli semua barang yang sedang viral untuk merasa cukup atau diterima. Sebab nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak atau mahal produk yang kamu punya. Teman Pro 2, di influencing bukan berarti anti belanja ya, tapi lebih sadar konsumsi. Jadi banyak orang salah paham nih dan mengira di influencing berarti anti belanja atau anti skincare, anti fashion, anti sebagainya begitu ya. Padahal bukan itu poinnya. Jadi kamu tetap boleh memberi barang selama keputusan itu datang dari kebutuhan ya, bukan sekedar ikut-ikutan ya atau keinginan yang datang dari tekanan sosial. Misalnya gini deh, kamu tetap butuh beli skincare. Kalau memang skincare kamu udah mau habis nih teman Pro 2. Nah, mumpung ada skincare baru yang lagi viral gitu ya. Ketika skincare lama kamu udah mau habis, udah waktunya beli lagi nih. Boleh lah ya, sekalian coba yang terbaru begitu ya. Tapi jangan sampai ini skincare kamu masih banyak nih. Gara-gara banyak yang baru, setiap ada yang muncul yang baru kamu beli ya. Nanti ada muncul lagi, kamu beli lagi. Akhirnya numpuk dan tidak semuanya terpakai. Begitu juga dengan fashion atau barang-barang lain. Kayak gitulah ya. Jadi tetap beli gitu ya, tetap butuh gitu ya. Tapi membelinya ketika memang pas butuhnya itu loh gitu. Lebih ke timingnya sih. Dan lebih ke sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau kita masih ngasih contoh deh ya, skincare gitu ya. Kulit kamu nih termasuk kulit yang sensitif. Padahal yang lagi viral adalah skincare untuk pemutih yang itu enggak ramah untuk kulit sensitif. Ya udah, nggak usah dibeli juga. Walaupun skincare lama kamu udah mau habis gitu ya, tapi ketika skincare itu tidak cocok dengan kebutuhan kulit kamu ya nggak usah dibeli gitu ya. Beli lagi yang lain lah ya, atau kamu bisa pakai skincare merek lain gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kulit kamu gitu lah ya. Jadi di influencing ini lebih menekankan mindful spending sih ya, yakni kamu membeli dengan pertimbangan yang matang. Tetap beli tapi pertimbangannya ini benar-benar yang goal banget, yang matang banget, yang urgent banget. Jadi bukan soal pelit ya atau menahan diri terus-menerus gak usah beli gitu ya. Tapi tentang memahami hubunganmu dengan konsumsi dan media sosial.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, salah satu alasan di influencing terasa relate begitu ya, adalah karena audiens ini udah mulai lelah kali ya dengan review yang terlalu sempurna. Atau kadang malah overclaim gitu ya. Banyak orang sadar bahwa gak semua rekomendasi influencer benar-benar

objektif, apalagi jika berkaitan dengan endorsement. Konten yang lebih jujur dan realistis justru terasa lebih dipercaya sekarang. Ketika seseorang mengatakan produk ini sebenarnya biasa saja atau kamu gak perlu beli kalau sudah punya yang serupa gitu ya, maka audiens merasa mendapatkan perspektif yang lebih manusiawi. Di-influencing merupakan perubahan cara orang melihat konsumsi dan media sosial. Di tengah tekanan untuk membeli dan terus membeli, muncul kebutuhan untuk kembali berpikir, lebih sadar tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi, kamu sudah merasakannya? Sudah kena dampak dari di-influencing atau masih konsumtif, teman produk ya? Terima kasih udah simak kita di Juga Malam untuk sesi yang pertama. Sesi berikutnya habis ini, teman produk, saatnya curhat dong. Boleh dong. Kita akan ngebahas tentang back burner. Wah, ini kamu benar-benar dicinta atau cuma jadi cadangan aja? Aduh, silakan merapat teman produa ya. Nanti ada Mas Andi yang barengan kita untuk ngobrol bareng di Curhat Dong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi kita di obrolan curhat dong. Boleh dong, siap Kamis kita live streaming YouTube teman Pro 2 ya, bersama dengan Mas Andi, Andi Cahyadi MC. Kalau kita teman Pro 2, kapan lagi kalau gak hari Kamis ya, bisa mendatangkan langsung beliaunya ke studio Pro 2. Selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, ini artis Kamis malam ya.
1: Malam Jumat.
0: Malam Jumat.
1: Kita bahas tentang misteri.
0: Memang kita akan membahas tentang misteri malam ini ya. Sesuatu yang tidak tampak begitu ya. Tapi nyata.
1: Tapi ada.
0: Tetapi kan, ada. Tapi tidak ditampakkan. Loh, piye?
1: Aduh.
0: Iya enggak sih?
1: Ada tapi tidak ada.
0: Mungkin ada tapi tidak diakui sih, lebih ke situ.
1: Oh,
0: bukan. Ada tapi tidak dipamerkan gitu.
1: Oh iya, cukup di belakang.
0: Di belakang ya. Teman Pro 2, malam ini kita akan ngobrol seputar back burner ya, seperti lagunya Niki yang sempat kita putar tadi ya. Teman Pro 2, kamu bisa ikutan gabung barengan sama kita curhat-curhat di YouTube channel RRI Madiun. Silakan kamu komen-komen begitu ya, lewat live chat atau WhatsApp juga boleh di 0811-369-7755 kalau kamu memang tidak ingin diketahui identitasnya ya. Kalau di YouTube pakai fake account gak apa-apa lah ya sebenarnya.
1: Nggak bisa dilihat po gitu.
0: Iya. Ya misalnya dilihat. Namanya Agus gitu, kamu bikin account yang namanya Gugus gitu. Seperti yang itu juga gitu.
1: Iya.
0: Kita akan ngobrol seputar back burner teman Pro 2 ya. Ini sebetulnya apa gitu ya?
1: Ini semacam motivasi supaya menjadi back burner kah? Gak ya.
0: Nanti teman Pro 2 akan menyimpulkannya sendiri gitu ya. Ini tuh kayak macam drakor dracin gitu, yang endingnya nanti penonton akan menyimpulkan gitu ya. Apakah kamu
1: ada plot twist gitu ya?
0: Akan bertahan? Apakah kamu juga ada di fenomena ini, terlibat di dalamnya? Kamu memutuskan untuk bertahan atau apa ya? Ya sudah ya, memutuskan untuk tidak mengambil peran di situ. Emang sih akhir-akhir ini istilah back burner ini makin sering muncul ya di medsos biasanya ya. Terus apa, Gen Z lah ya banyak.
1: Sebenarnya saya dengar istilah ini juga dari teman-teman Gen Z sih ya. Teman-teman
0: teman.
1: Iya dong, Y sama Z kan deket.
0: Okay. Cuma beda gang aja. Kan ada stasinya ya.
1: Kan deket Y dan Z gitu. Masuk gak sih ya?
0: Masuk kan? Katanya ini apa namanya? 11-12 atau 6-7 katanya. Kalau sekarang
1: iya, 11 sama 12 ribu.
0: Tapi emang ini hubungannya dengan apa, melulu percintaan gitu atau sebetulnya ini terjadi juga di hubungan-hubungan yang lain? Tapi yang pasti back burner ini kan ada di sebuah hubungan kan, Mas ya.
1: Betul.
0: Ini kenapa bisa viral? Sebetulnya ini adalah fenomena lama atau fenomena baru atau cuma istilahnya aja yang baru? Ini sebetulnya back burner itu kayak gimana sih, Mas Andi?
1: Ya, sebenarnya ini istilahnya aja sih yang baru ya. Istilahnya. Tetapi fenomenanya tetap ada lah gitu ya, ada. Dan enggak tahu ya, tapi sekarang ini kok fenomena ini cukup cukup banyak terjadi kan gitu ya. Artinya ya dari dulu juga ada gitu ya, cuman sekarang ini kayak booming kembali gitu ya. Terus akhirnya diberikan nama itu gitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang back burner ini, sebenarnya ini adalah salah satu, ini bukan istilah secara psikologis banget gitu. Jadi enggak ada sih hubungannya dengan
0: istilah gaul gitu, gak sih? Gitu ya.
1: Enggak. Ini sebenarnya malah kalau saya baca itu ini berasal dari dunia kuliner.
0: Dunia kita.
1: Dunia kita. Pas dong kita bahas tentang kuliner dari ini. Enggak sih. Kenapa kok dinamakan back burner ini gitu ya? Jadi kalau di dalam dunia apa namanya, perkulineran begitu, percevan mungkin ya, seperti itu ya. Jadi ada yang dinamakan tungku atau kompor itu yang mungkin berada di apa namanya, di area utama begitu ya, di mana tungku di bagian depan itu adalah untuk memasak masakan untuk hidangan-hidangan yang memang cukup penting gitu ya, yang memang butuh perhatian. Dan itu memang apa namanya, perlu apa namanya, perlu perhatian yang memang harus diaduk terus kan begitu, okay. Ya. Nah, sedangkan tungku yang di belakang gitu ya, atau yang dinamakan back burner itu, itu adalah digunakan untuk menyimpan masakan yang mungkin belum waktunya dikeluarkan gitu ya, supaya tidak basi ya, mungkin diangatin dengan api kecil gitu ya. Jadi dia nggak membutuhkan api yang besar, nggak membutuhkan perhatian yang harus diaduk setiap saat begitu ya. Tetapi mereka tetap sudah itu ditinggal di dapur gitu ya, dinyalakan api kecil sudah, ditinggal aja nggak apa-apa gitu ya.
0: Bakso dan kuahnya kasih.
1: Oh iya betul gitu, bakso kan ya. Gitu ya. Kuah nyala bakso nyala terus kan. Nah, ditinggal pun nggak apa-apa itu di belakang. Nah, yang di depan itu mungkin masakan-masakan yang memang harus itu membutuhkan perhatian, misalnya untuk segera diaduk, harus mungkin pokoknya perlu mendapatkan perhatian khusus lah begitu ya. Nah, terus apa hubungannya kan begitu ya dengan
0: hubungan
1: kan gitu ya, relationship kan begitu ya. Karena back burner ini hampir sama dengan istilahnya gini. Ini semacam kayak cadangan gitu ya, cadangan dimana kalau misalnya misal nih contoh gitu ya, saya sudah punya pasangan sah gitu ya, entah itu pacar gitu ya, atau mungkin sudah punya istri atau suami begitu ya. Terus kemudian di belakang itu ada orang yang bisa diperhatikan, tapi gak punya hubungan apapun. Artinya apa ya? Is kayak ini nih, hubungan tanpa status, apa istilahnya, TS ya,
0: back up.
1: Jadi ini cukup di backup begitu ya, di belakang begitu ya, sehingga ya utamanya adalah ya pasangan resminya gitu ya, entah itu pacarnya atau mungkin suami atau istrinya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu hal gitu ya, hal-hal yang mungkin kaitannya dengan misalnya nih gitu ya, saya lagi butuh sesuatu gitu ya, lagi suntuk, lagi jenuh gitu ya, mungkin saya bisa saja curhat sama si orang ini kan gitu, yang ada di belakang gitu,
0: back burner-nya
1: begitu ya. Atau mungkin misalnya nih berantem dengan pasangan resminya gitu ya, terus pengen curhat-curhatnya adalah ke back burner. Lagi suntuk atau lagi bosan dengan yang pasangan resminya, mungkin ngajaknya main ya si back burner ini gitu ya. Jadi itu hampir sama kan gitu ya. Yang dibutuhkan perhatian kan ya pasangan resminya kan gitu ya.
0: Jadi
1: yang di belakang ya nanti kalau lagi butuh aja sih ya, saya ke rumahmu kan gitu ya.
0: Penting
1: saya,
0: sih, tapi bukan prioritas enggak sih?
1: Iya, makanya itu ada antara ada dan tiada gitu. Ada tapi enggak kelihatan kan gitu loh. Perannya penting tetapi enggak kelihatan gitu ya.
0: Istilah lain berarti jadi dandang bakso gitu.
1: Dandang bakso. Kuah bakso.
0: Oh, bakso.
1: Dandang kuah bakso. Iya, benar sih.
0: Kemudian pertanyaannya adalah gitu ya. Fenomena ini bahkan jadi hits loh lagunya Nicki Bonner. Ini kan seolah-olah diakui gitu. Padahal kan mohon maaf ya, yang namanya cadangan atau selingan apapun itu sebetulnya kan harusnya ditiadakan, dalam arti beginilah, kita hindarilah ya.
1: Betul,
0: dalam
1: betul,
0: hubungan
1: betul,
0: jangan betul. Jangan ngomongin dulu tentang hubungan yang komitmen yang dalam arti sudah nikah atau apa gitu ya. Namanya juga udah hubungan pasangan aja ya, udah mulai serius kan. Memang ibaratnya gini lah, kesetiaan itu adalah hal yang mahal begitu ya. Kalau cuma cari hiburan mah nggak harus juga kali cadangan gitu ya. Teman banyak.
1: Lirik-lirik
0: gitu juga ya. Masih bisa. Kalau belum nikah kan ibaratnya lirik-lirik masih oke aja lah ya. Ya walaupun nggak yang sampai main hati kayak gimana gitu ya. Tapi kemudian akhirnya orang lebih apa ya, milih untuk cari cadangan itu kan kayak sebetulnya dia ditempatkan di mana sih gitu loh, prioritas bukan gitu ya, tapi katanya penting iya.
1: Ini hampir sama kayak begini sih mbak. Di dalam setiap mobil itu pasti ada satu ban cadangan gitu. Khawatirnya gitu ya, mungkin yang dikhawatirkan adalah ketika ban satunya pecah atau mungkin ban satunya mungkin bocor atau apapun begitu, dia bisa langsung menggantinya, kan begitu ya, langsung digantikan dengan yang sudah ada gitu ya, tanpa mereka harus mencari, harus perkenalan, harus PDKT terlebih dahulu gitu ya. Tetapi mereka sudah mupuk itu dari awal, kan begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketakutan kehilangan, terus kemudian setelah putus terus akhirnya gak punya siapa-siapa gitu ya, yang dikhawatirkan kan itu ya,
0: hampa jadi kosong, jadi suan.
1: Betul, jadi akhirnya kan setelah putus ya sudah, saya sudah punya cadangannya, kan gitu ya, itu salah satunya kan itu ya, salah satunya adalah itu. Jadi adanya ketakutan ketika misalnya terjadi kegagalan. Atau yang kedua adalah dia sadar gitu ya, dia diperhatikan, otomatis kan yang satunya juga akan memberikan perhatian ya mbak ya, walaupun cuman back burner gitu. Okay. Ya, mereka cuman hanya di belakang dan dia bukan lakon yang utama gitu ya, tetapi pasti mereka akan memberikan perhatian. Nah, kadang si pelaku ini nggak mau kehilangan atensi itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: diperhatiin soalnya enak,
1: diperhatikan,
0: ya?
1: Iya, diperhatikan itu enak gitu. Okay. Ya. Jadi kayaknya daripada aku kehilangan perhatian dari satu orang, ya sudahlah saya pupuk sedikit-sedikit aja deh gitu ya. Biar enggak hilang juga gitu. yang utama ada gitu ya. Tapi ada boleh dong kalau misalnya saya juga dapat perhatian tambahan dari orang lain, kan begitu. Jadi itu mungkin juga salah satunya seperti itu.
0: Jadi belat kalau makan masih ada camilannya gitu ya.
1: Dessert.
0: Tapi bisa jadi nggak sih fenomena back burner ini terjadi karena orang tuh takut berkomitmen gitu, Mas?
1: Nggak juga sih.
0: Ya katakan lagi nilai ya, ya gimana ya? Kan biasanya kalau back burner lebih ke hubungan tanpa status kan ya?
1: Iya, betul.
0: Pacaran aja, udah pasti ya udah pacaran itu merupakan satu komitmen ya, walaupun nggak komit-komit banget gitu ya. Yeah. Tapi kalau back burner kan sebetulnya nggak ada status gitu ya.
1: Betul. Apa
0: karena ketakutan untuk kalau pacar tuh kayaknya berarti apa ya, punya hak untuk cemburu dan dicemburuin. Yeah. Kalau nggak ada apa status yang jelas kan, ya kamu gak berhak cemburu dong, kita bukan pacar, bukan apa gitu, atau apa.
1: Ya, kalau menurut saya bukan sih mbak ya, karena sebenarnya si pelaku gitu ya, mereka kan juga sudah punya pasangan sah gitu ya, pasangan sah itu artinya bisa saja pasangan suami atau istri, atau mungkin juga punya pacar, kan begitu ya, sehingga sebenarnya dia sudah punya komitmen dengan orang lain, kan gitu ya. Nah, kenapa kok dengan si ini enggak dibikin komitmen? Ya karena dia sudah punya komitmen yang lain, kan gitu loh. Sehingga dia tidak mau kehilangan yang utama, tetapi juga enggak mau ninggalin yang serap ini, kan gitu ya. Ada keuntungan apa namanya ya? Secara psikologis ya, ini ada keuntungan yang mungkin didapat gitu ya. Keuntungan yang didapat dari pelaku begitu ya, dari kedekatan itu gitu ya. Ya itu tadi yang mungkin yang sempat saya sampaikan di depan, bahwa beberapa pelaku pasti mereka mendapatkan perhatian tambahan, kan gitu ya, dari orang, dan mereka nggak mau begitu ya. Ada yang memang saya cukup tahu bahwa mereka takut, istilahnya kalau misalnya saya menjauhi orang ini gitu ya, saya nggak akan dapat lagi perhatiannya gitu ya, saya nggak, cuman hanya perhatian gitu ya, cuman hanya perhatian
0: ya, itu cuma ambil untung aja nggak sih,
1: bisa jadi lah. Kalau misalnya nggak ambil untung ya nggak mungkin dong diambil dua, kan gitu ya.
0: Tapi kenapa yang jadi cadangannya mau
1: ada sebuah harapan, kan gitu. Bisa jadi sih ya.
0: Yang ditawarkan adalah harapan, teman Pro 2.
1: Ya. Atau mungkin sudah terlanjur bucin ya. walaupun dia nggak apa namanya nggak punya harapan, tapi dia tahu nggak punya harapan gitu ya. Tapi mungkin sudah terlanjur, mungkin terlanjur cinta gitu ya, sehingga ya mungkin juga akhirnya menikmati perhatian yang walaupun cuma sedikit kan gitu ya, sambil berharap gitu ya, sambil berharap mbok menowo kan gitu.
0: Seiring berjalannya waktu ya.
1: Mboknya siapa itu?
0: Hatinya akan 100% terbeliki.
1: Betul. Gitu ya. Pasti ada dong keinginan seperti itu gitu ya. Kita enggak menutup mata kalau misalnya pasti ada deh keinginan-keinginan yang peluang-peluang menjadi itu. Menjadi yang utama kan gitu ya. Saya gantian dong, saya di apa namanya? Bagian depan gitu ya. Maksudnya saya tak manasi gitu. Makanan-makannya di depan gitu ya. Gitu pasti ada keinginan yang seperti itu kan begitu ya. Cuman ya kita enggak tahu apakah itu akan terwujud atau tidak kan gitu ya.
0: Tapi berarti treatment dari pelaku yang punya big burner atau cadangan ini dia udah expert banget gitu ya.
1: Luar biasa gitu ya. Kadang gini sih Mbak ya, kita enggak tahu ya. Ada beberapa orang yang mungkin enggak pakai harta gitu ya. Mungkin pakai harta okay lah gitu ya. Mereka mungkin akan dipuaskan kan gitu ya, dipuaskan dengan harta kan gitu ya. Artinya setiap kali misalkan ditransfer pulsa lah gitu ya, transfer uang belanja lah atau apalah gitu ya, okay lah ya itu ya. Tapi ada yang secara apa namanya ya, dia menyerang secara psikologis kan gitu ya. Secara psikologis misalnya gini, apa namanya, kalau katanya Ari Lasso kan sentuh dia tepat di hati. Nah dari situ gitu ya, orang kalau sudah tersentuh hatinya gitu ya, mereka pasti kan juga akan kelepek-kelepek kan gitu ya,
0: akan
1: gitu ya,
0: memberikan respons gitu ya, tanpa harus diminta.
1: Mereka nggak akan ada penolakan gitu ya, meskipun tahu kalau misalnya ternyata dia punya pasangan dong.
0: Jadi sebenarnya apa korban bad burner itu atau yang jadi cadangan itu sebenarnya tahu gitu ya?
1: Realistis. Ada yang tahu dan ada yang enggak gitu ya. Okay. Kalau misalnya kemarin saya sempat cerita-cerita sama mahasiswa gitu ya, karena mungkin kan sharing gitu ya, sharing dengan beberapa mahasiswa gitu ya. Mereka mengatakan mereka tahu kok Pak, mereka tahu kalau misalnya si ini punya pasangan gitu ya. Terus kok kegelum gitu ya? Lah kok mau gitu ya? Ya itu, nah ada sesuatu hal yang mungkin masih diharapkan gitu ya. Dia nggak mau kehilangan perhatian kan gitu ya. Diperhatikan banyak orang kan pasti seneng dong gitu ya. Si A misalnya memperhatikan si B, memperhatikan gitu ya, di luar pasangannya gitu ya. Ya siapa yang nggak mau seperti itu diperhatikan kan gitu ya. Sehingga mereka pun juga akan memberikan treatment kan gitu ya, treatment tertentu supaya mereka pun juga nggak jauh-jauh gitu ya, kayak modal tarik ulur gitu loh. Kadang kita tarik gitu ya supaya dia mendekat gitu ya, tapi kalau sudah dekat nanti diulur lagi kan gitu ya, diulur nanti sudah jauh lagi tarik lagi kan gitu ya, dan itu pasti seperti itu terjadi kan gitu ya. Ya balik lagi kan pada konsepnya kan dia berada di belakang kan gitu ya, itu adalah tungku belakang gitu ya. Mau nggak mau kalau misalnya saya inget ya saya tengok gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak inget ya nggak akan saya tengok gitu loh. Saya fokus ke tungku yang ada di depan kan.
0: Tapi
1: gitu
0: gini
1: ya.
0: Menarik deh Mas, sebagai pelaku gitu ya. Yang punya back
1: ini
0: burner.
1: Siapa yang sebagai pelaku? Bukan saya kan?
0: Bukan. Ya? Seseorang yang punya back burner gitu ya.
1: Kok kayaknya menuduh gitu ya? Sebagai pelaku? Oh bukan saya, bukan.
0: Aduh, pelakunya someone begitu lah. Gak usah dipakai nama, nanti ini ya. Someone sebagai pelaku yang punya back burner ini mungkin okay lah dia pengen dapat banyak perhatian gitu ya. Tapi si back burner-nya ini atau si yang menjadi cadangan ini bisa jadi nggak sih dia rela dibegitukan karena sebetulnya dia tuh kesepian, jadi
1: bisa.
0: Satu orang aja ngasih perhatian walaupun itu cuma berapa persen tuh udah langsung dikit sama dia, udahlah tak rawat aja daripada nggak sama sekali gitu.
1: Bisa karena mungkin ya itu tadi ya, balik lagi mungkin karena efek kesepian bisa. Ini saya bisa katakan bisa itu kan mungkin banyak banget faktornya kan gitu ya. Mungkin bisa saja karena faktor kesepian. Faktor lagi kok jelalah orang ini adalah orang yang bisa memenuhi tangkinya dia kan gitu ya. Tangki cinta ya saya bilang.
0: Dia lagi butuh diperhatiin.
1: Jadi saat-saat yang tepat dia muncul pada saat yang tepat kan gitu ya. Jadi Makanya kan mungkin beberapa orang yang cukup rapuh itu adalah ketika mereka sedang dalam dalam kondisi-kondisi galau gitu ya, sedang bimbang, terus tiba-tiba muncul seseorang yang datang memberikan sebuah pengharapan.
0: Sebenarnya nggak pengharapan sih, cuma say hi aja, terus kadang kita yang baper gitu nggak sih?
1: Bisa jadi iya, tapi bisa jadi memang disengaja kan gitu ya. Ini mungkin poinnya ya. Ada yang secara terjadi secara sengaja, ada yang secara tidak sengaja. Okay. Yang tidak sengaja mungkin tadi yang disampaikan sama Mbak Kania gitu ya. Dia muncul gitu ya di saat yang mungkin sebenarnya tidak sama-sama tidak saling diharapkan kan gitu ya. Artinya wes ketemu aja gitu ya. Petuk gabruk gitu ya, terus akhirnya connect dalam situasi itu kan gitu ya.
0: Merasa dan, ada frekuensi yang sama.
1: Jelalahnya dalam frekuensi yang sama gitu ya. Nah, dalam frekuensi yang sama itulah terus akhirnya kan muncul gitu ya. Padahal situasinya adalah mungkin salah satunya sudah punya pasangan kan gitu. Nah, jelalah yang satunya memang butuh sesuatu hal yang ada di pada si orang ini kan begitu ya. Sehingga ya akhirnya yang terjadi adalah ya sudah saling ini kalau apa namanya peribahasa bilang tumbuh
0: untuk tutup.
1: Iya benar Pak ya. Gitu ya. Ya itulah.
0: Atau
1: kalau
0: ya. Bahasa biologinya simbiosis mutualisme.
1: Oh iya sih. Iya, iya. Aduh ilmiah banget ya. Saya kok enggak ya.
0: Aku jadi kepikiran itu. Kan sama-sama menguntungkan ya.
1: Iya.
0: Anak biologi bukan.
1: Iya, saya orang IPS sih. Iya, ya.
0: Saya enggak juga. Enggak IPS, enggak IPA juga, enggak tahu lah orang mana.
1: Enggak tahu ini orang. Itu yang pertama kan tadi ya, yang itu secara tidak sengaja.
0: Tidak sengaja.
1: Gitu ya. Nah, kalau yang secara sengaja gimana kan gitu ya? Yang secara sengaja ya otomatis dia dengan penuh kesadaran gitu ya. Wah, ada orang nih kan gitu ya. Wah, ada cewek nih. Wah, ada cowok nih gitu ya. Wah, ini kok kayaknya tipeku banget gitu
0: Pepet.
1: Ya. Tapi kok aku sudah punya pasangan kan gitu ya. Enggak apa-apa deh gitu ya, coba-coba aja kan gitu ya, kasih treatment lah gitu ya. Sampai akhirnya mungkin si orang ini kena kan gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu kan gitu ya.
0: Oke.
1: Ya kalau yang ini namanya pemain.
0: Buat yang amatir jangan coba-coba ya. Pelajari dulu teorinya.
1: Pemain nih. Iya. Jangan deh, jangan coba.
0: Dua kemungkinan terjadinya fenomena ini ya yang tidak disengaja dan disengaja.
1: Betul.
0: Nah, tadi sempat juga disinggung gitu ya, menjadi back burner. Ini ada yang dia tahu, dia sadar jadi cadangan, tapi ada yang enggak nih. Yang tahu mungkin dia juga udah ngerti situasinya seperti apa. Terus keuntungan yang didapat apa, tapi resikonya juga apa, kerugian juga apa?
1: Pertanyaan satu-satu aja Mbak.
0: Ya itu, yang sadar dia bercadangan kan, dia udah tahu dong posisinya kayak gimana.
1: Posisinya udah tahu.
0: Keuntungan yang didapat apa? Kerugian atau resikonya seperti apa? Udah dong. Kalau dia tahu jadi cadangan, tahu dong resikonya.
1: Sebenarnya tahu sih Mbak ya.
0: Iya.
1: Mereka tahu. Kalau yang ini dia tahu ya.
0: Tapi dia tetap bertahan karena merasa masih dapat
1: ada keuntungan, gitu ya. Ada keuntungannya. Ini
0: beda nggak sih dengan tapi beda ya dengan kan ada istilah apa sih namanya relation, pokoknya dia berhubungan untuk sebuah keuntungan gitu lah.
1: Friend with benefit
0: beda. Tapi itu
1: beda. Kalau friend with benefit itu sama nggak ya? Enggak sih ya, mungkin ini kita berteman cuman karena ada keuntungan
0: transaksional ya, kalau friend with benefit. Tapi kalau ini
1: sebenarnya memang secara ada transaksionalnya, cuman memang itu secara tidak langsung ya Mbak ya. Itu dilakukan secara tidak langsung.
0: Jadi kalau yang berbeda ini lebih ke sebetulnya emosional tapi keuntungannya nyisip di dalamnya.
1: Nah, mungkin itu bisa jadi kalau misalnya sama-sama tahu kalau misalnya gini, oh dia sudah punya pasangan nih kan gitu ya.
0: Iya, kita kan ngomong
1: jadi
0: yang
1: bisa jadi itu menjadi teman tetapi punya benefit kan gitu ya. Tetapi kalau kalau dengan apa namanya teman memiliki benefit itu kan ini ya. mereka tidak akan meminta lebih gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi kadang kalau misalnya di dalam back burner ini kan tetap mereka pasti akan minta lebih dong. Hubungan yang diperjelas kayak gitu ya.
0: Tetap ya karena ada
1: pasti
0: harapan
1: ada titik
0: itu.
1: Galaunya kan gitu. Iya dong.
0: Karena memang bukan transaksional.
1: Iya. Kalau mungkin friend with benefit ini mungkin lebih ke arah gini ya. Ya sudah gitu ya. Pokoknya aku dapat uang beres.
0: Oke.
1: Okay. Kamu mau sama pasanganmu nggak apa-apa. Hmm. Pokoknya aku dapat uang.
0: Karena memang
1: kan, gitu
0: ya. Benefitnya aku, orientasi utamanya
1: betul. Benefitnya misalnya uang, aku misalnya mau minta sesuatu hal, pokoknya aku dibelikan nggak apa-apa gitu ya. Okay. Jalan aja. Tapi kalau misalnya dengan back burner ini mungkin dia tidak se apa namanya transaksional itu kan gitu ya.
0: Karena sudah melibatkan emosi.
1: Iya, benar ini sudah melibatkan emosi kan gitu ya.
0: Apalagi yang di awal yang itu tadi ya, secara tidak sengaja sefrekuensi. Aduh.
1: Aduh. Iya, itu.
0: Iya, itu.
1: Itu
0: ya.
1: Yang
0: nah, itu kalau dia sadar menjadi seorang back burner. Kalau tidak, nah, tanda-tandanya gimana habis ini kita bahas teman pro 2. Jangan-jangan selama ini kamu menjadi back burner tapi kamu gak tahu, kamu gak sadar kalau kamu cuma dijadiin serap atau backup aja. Stay tune ya di Curhat Dong, boleh dong.
2: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya Yang malam mingguannya.
3: Mau kemana lagi kita Yang?
2: Udah malam, pulang aja yuk.
3: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
2: Jewer ya?
3: Aduh, canda Yang, ampun.
4: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: 95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Curhat Dong. Boleh dong, spesial Kamis malam live streaming YouTube RR Madiun, teman Prodo. Kita masih ngobrolin seputar back burner ya. Fenomena menjadi cadangan. Wah, kayaknya tuh ada deh lagunya. Aku tadi cari-cari nggak ada ya. Abis ini deh aku cari ya, teman Prodo. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sampai ke menjadi back burner itu ada yang dia sadar menjadi seorang cadangan, tapi ada juga yang nggak sadar nih. Dia nggak tahu sebetulnya dijadiin backup aja. Nah, ada nggak sih tanda-tanda kalau kita nih cuma dijadiin backup aja, Mas Andi?
1: Tanda-tanda.
0: Tandanya.
1: Apa ya? Oke, okay. Ini tanda-tanda sebagai korban ya berarti ya?
0: Iya. Korban yang dia tidak tahu loh kalau
1: yang
0: dia
1: tidak tahu.
0: Kan tadi kan kita udah bahas ada yang
1: ya.
0: Dia tahu nih jadi cadangan, tapi kali ini ya dia nggak tahu loh kalau ternyata aku dijadiin cadangan. Taunya ya PDKT-nya kelamaan aja. Kandang-dang.
1: Iya.
0: Ada hubungannya jelas gitulah ya.
1: Jadi kalau ditanya apakah ada tanda-tanda, yang pertama mungkin tanda-tandanya adalah ini hubungan tanpa kalender gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak ada istilahnya gini, kegiatan yang dilakukan itu benar-benar yang tidak terjadwal gitu ya, tiba-tiba saja datang, ayo keluar yuk, gitu ya. Terus ketika misalnya suatu ketika janjian tiba-tiba nggak bisa nih gitu ya, nah misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar yang mereka pasti akan serba dadakan gitu ya, tiba-tiba muncul di depan rumah, lu kok kamu sudah di sini kan misalnya.
0: Tapi bukan berarti spontanitas juga ya, itu karena kesuungan aja.
1: Iya, ya motifnya beda. Motifnya bukan sebagai
0: kejutan.
1: Ini motifnya bukan sebagai kejutan ya, surprise aku di sini. Tak ya, walaupun mungkin alasan tanya ya surprise aja kan gitu.
0: Ya walaupun si korbannya terkejut juga gitu ya.
1: Tiba-tiba subung.
0: Sane.
1: Aduh, sanorek. Iya. Terus kemudian mereka memiliki akses yang terbatas gitu ya. Artinya dia akan bisa dihubungi pada jam-jam tertentu kan gitu ya. Jadi kadang begitu hilang gitu ya tanpa kabar gitu ya. Apalagi yang kalau misalnya tadi yang dengan sengaja ya, dan itu di benar-benar yang dimanipulatif banget begitu ya. Kadang si pelaku ini kan punya, bisa jadi kan punya dua nomor kan gitu ya.
0: Wow.
1: Bisa jadi satu aktif satu enggak kan gitu ya. Ketika dia lagi aman diaktifkan kan gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu gitu ya. Jadi benar-benar yang mereka nggak bisa mengakses setiap saat gitu ya, ketika misalnya wah saya butuh nih gitu ya, saya mau ngubungin kok nggak aktif kan gitu ya, atau misalnya kok saya WA kok masih centangnya satu kan gitu ya. Nah, bisa jadi memang dia sedang tidak bisa dihubungi karena mungkin sedang berada dengan pasangannya begitu ya. Terus kemudian ketika dimintai kejelasan ini pasti akan punya 1000 alasan kan gitu ya. Nggak tahu mungkin alasannya apa aja, mungkin bisa dibuat lah gitu ya, nggak tahu. Pokoknya yang jelas supaya menghindari ditanya tentang status,
0: kejelasan gitu ya. Status
1: kejelasannya bagaimana, ini kita sudah jalan nih berapa lama, bagaimana ini gitu ya. Mungkin punya alasan lain gitu ya, ada antara yang mungkin menjelaskan dengan negosiatif gitu ya. Jadi menjelaskan supaya dia bisa menerima penjelasan, itu bisa. Tapi ada yang terus akhirnya ketika ditanya dia marah-marah kan gitu ya. Sudahlah, aku ini sedang capek nih, urus inilah, urus itulah dan lain sebagainya. Aku masih belum sempat mikir kayak gitu. Nah, misalnya. Ya, marahnya itu bukan berarti benar-benar marah enggak. Bisa jadi memang itu model manipulatifnya
0: ya.
1: Dia gitu ya. Supaya enggak ditanyain lagi kan gitu ya. Jadi marahnya ini ya acting aja kan gitu ya, supaya dia enggak nanya lagi kan gitu ya.
0: Apalagi yang ini udah terlalu bucin kan, sekalinya marah udah kayaknya udah deh.
1: Betul. Apalagi yang sudah terlanjur bucin, wah benar-benar yang enggak apa-apa deh gitu ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa deh gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, nah ini akan bisa menjadi tempat sampah secara emosional gitu ya. Jadi mereka akan mencari gitu ya ketika sedang butuh kan gitu ya. Misalnya nih ya, si orang ini dia sedang berantem dengan pasangannya, mm-hmm. terus larinya ke si orang ini, gitu ya. Ketika mereka sedang galau, mungkin larinya ke si orang ini, kan begitu ya. Sehingga ya akhirnya si korban gitu ya, ya cuman hanya tempat pelampiasan aja gitu ya, tempat sampah yang memang dipakai ketika mereka sedang butuh, kan begitu ya. Itu sih mungkin tanda-tandanya gitu ya, yang jelas. Gak ada kejelasan tentang status begitu ya. Yang ditanya pasti akan mulek gitu ya.
0: Apakah kamu termasuk menjadi seorang back burner? Ada dana oke ya. Yang komen topik yang seru nih sambil senyum-senyum kakak. Kok kayaknya aku kayak gitu. Kayak gitu tuh kamu pelakunya atau jadi back burner-nya nih ya. Jadi begini ceritanya.
1: Oke.
0: Okay. Jujur aku lagi deket sama someone. Okay. Aku paham sih dia juga kayaknya ada yang lain gitu. Aku jadi sensitif dan gampang salah paham. Aku kadang ngeblok kontak dia, tapi habis itu dibuka lagi bloknya. Apa itu juga yang dimaksud back burner?
1: Kalau dari bentuk catatannya gitu ya. Kayaknya korban nih.
0: Oh, do.
1: Kayaknya ini cuma dugaan.
0: Iya.
1: Ini cuma dugaan.
0: Coba deh dari salah. Beberapa ciri-ciri tadi, apakah dia menjadi seorang yang sangat spontan?
1: Ini dugaan aja sih ya. Karena kalau pelaku kan gak mungkin dong dia akan ngeblok-ngeblok kan gitu.
0: Iya.
1: Gak akan mungkin menghindari.
0: Coba ya. Dari beberapa ciri-ciri tadi ya, mulai dari dia spontan, pokoknya ngajak keluar sewaktu-waktu. Terus tadi ya kalau ditanyain tentang kelanjutan hubungan dia agak-agak gimana. Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Tapi dari kecurigaan sebetulnya dia udah punya yang lain, bisa jadi yang lain ini juga belum tentu pacar gitu ya. Kan bisa aja yang ngedeketin misalnya. Misalnya aku nih ya, ada yang lagi ngedeketin, udah intens banget. Terus Mas Andi juga jadi dananya kan. Sebetulnya masih ada peluang. Nah, kalau dalam status yang kayak gini gimana Mas? Itu berarti bukan back burner dong ya?
1: Iya, tetap sama sih Mbak ya. Artinya ya? Begini sih Mbak. Konsepnya adalah ada satu yang diutamakan.
0: Oke.
1: Contoh
0: walaupun
1: nih.
0: Itu enggak harus berkomitmen ya.
1: Betul. Contoh nih, misalnya saya sudah deketin sama Mbak Mona katakanlah gitu ya. Ini yang utama nih gitu ya. Yang utama saya deketin Mbak Mona. Terus tiba-tiba saya kenalan sama Mbak Kania nih gitu ya. Enggak apa-apa deh gitu ya. Belum tentu juga saya diterima sama Mbak Mona kan gitu ya.
0: Kan bisa jadi.
1: Sambil saya PDKT sama Mbak Mona, ya saya PDKT sama Mbak Kania. Cuman yang utama adalah Mbak Mona. Ketika misalnya sama-sama nembak, ketika saya nembak Mbak Mona terus diterima, ya sudah mungkin bisa jadi Mbak Kania antara nanti akan jadi back burner yang beneran kan gitu ya, atau sudah ditinggalin kan gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu.
0: Tapi kalau nggak diterima yang satu masih ada cadangannya kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya Dana sudah menuju ke situ sih ya, indikasinya. Tapi coba dipastiin lagi. Terus ada Aura Aira C Satit Q katanya, Kak, dalam hubungan asmara.

0: Ya, faktanya adalah seperti itu gitu ya. Kita tahu kalau misalnya faktanya si orang ini punya pasangan kan gitu ya. Tetapi karena saking cintanya, kok saya kok enggak ikhlas mau ngelepasin kan gitu ya. Padahal saya tahu gitu ya. Dia punya pasangan kan gitu ya. Tapi kok saya cinta. Iya. itu kegalauan kan gitu ya. Nah, cuman gitu ya. Balik lagi kan begitu ya. Ini kan sama aja kan gini ya. Kita menjadi orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan orang lain kan gitu ya. Memang idealnya kalau misalnya sudah seperti ini ya kita gak lanjut kan gitu ya. Kan kalau misalnya kita tetap lanjut, otomatis kan kita mengharapkan hubungannya putus gini.
1: Okay.
0: Kalau enggak piye kan gitu loh. Ini kalau dalam hubungan pacaran oke okay lah ya. Cuma bukan enggak oke okay sih, enggak oke okay sih.
1: Serela,
0: maksudnya gini, masih bisa
1: orang jadi bareng enggak mungkin dia enggak pengen jadi yang utama kan gitu.
0: Iya. Masih. Maksudnya gini, kalau pacaran sih masih memungkinkan untuk putus kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berumah tangga kan nggak mungkin kan gitu ya. Jadi kalau saya sih mendingan kok mundur gitu ya. Artinya begini, kalaupun misalnya nanti dia putus dengan pasangannya, tapi paling tidak kan kita itu maksudnya bukan jadi orang yang ketiga yang menjadikan penyebab kan begitu ya. Jadi biarkan aja dia berproses gitu ya. Saya pernah ada kasus gitu ya, saya lupa klien tahun berapa ya itu ya. Wow, sudah cukup lama sih ya. Jadi si orang ini gitu ya, dia tahu kalau misalnya si cewek ini sudah dia sudah punya pasangan tapi dalam kondisi yang sedang bertengkar gitu ya, sedang tidak baik-baik saja ini hubungannya begitu ya. Nah, si cowok ini gitu ya, dia tahu gitu ya, loh kan bukan saya yang menyebabkan pertengkaran itu, mereka memang sudah bertengkar terus ketemu saya gitu ya. Cuman itu nggak baik gitu ya. Artinya nggak baik apa gitu ya? Karena adanya kamu di situ itu bisa jadi kamu penyebab, kamu bisa saja memperkeruh
1: suasana.
0: Memperkeruh dan memperkuat keinginannya untuk bercerai kan begitu ya. Dan itu tidak baik kan begitu ya. Alangkah baiknya biarkan selesaikan dulu masalahnya, entah dia itu mau cerai atau enggak kan gitu ya. Kalau misalnya enggak ya sudah, berarti kan kamu harus lepas. Tapi kalau misalnya ya baru kamu masuknya dari situ gitu loh, setelah mereka benar-benar selesai. Tapi bukan pada saat ketika mereka masih bertengkar, masih berantem dan masih belum jelas terus kamu masuk kan gitu loh. Ya walaupun sebenarnya pertengkarannya bukan karena kamu kan gitu ya.
1: Tapi bisa jadi itu
0: akan memperkuat gitu ya, akan memperkuat keinginannya akan menyelesaikan itu. Contoh kata gini ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa ketika orang itu akan lebih banget lebih tersentuh banget kalau misalnya sedang dalam kondisi kegalauan kan gitu ya, dalam sedang permasalahan kan begitu ya. Terus kita tiba-tiba masuk nih gitu ya, dengan membawa kedamaian gitu ya,
1: terlena dong
0: memberikan perhatian gitu ya. Terus tiba-tiba saja, kamu udah makan belum, ayo kita makan yuk. Nah misalnya kayak gitu, udah dong selesai kan gitu loh. Yang seharusnya sebenarnya mungkin masih ada kemungkinan akan diperbaiki masalahnya dengan hubungannya
1: jadi
0: dengan
1: teralihkan
0: pasangan. Akhirnya teralihkan karena orang ini gitu ya. Belum lagi kalau misalnya gini, oh iya sih memang itu pasanganmu memang enggak baik nih.
1: Udah dikomporin gitu ya. Iya.
0: Kamu enggak layak nih dapat perlakuan kayak gitu. Wah. Guys. Iki orang akan dengar klepek-klepek gitu loh. Iya,
1: macam kayak terapis hati.
0: Iya, karena gini, dalam posisi yang dia sedang dalam permasalahan dengan dalam galau gitu ya. Terus orang akan memberikan penguatan kayak gitu, ya orang akan terlena lah gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu jangan sampai terjadi kan.
1: Jadi memberikan support itu baik, tapi lihat situasi dan kondisinya.
0: Betul. Kita lihat situasinya. Makanya mungkin kalau misalnya pertanyaan ini, apakah mau mundur atau terus diperjuangkan, kalau saya sih milihnya mundur ya. Karena posisinya kita itu adalah akhirnya menjadi orang ketiga.
1: Oke.
0: Dari hubungan itu kan gitu ya. Mendingan ya kita
1: nanti
0: mundur.
1: Di ujung-ujung kita akan pertegas lagi, tapi ini ada yang serius mau nanya.
0: Oke.
1: Mengapa seseorang, dia pakai penegasan Kak, serius sih. Nanya nih ya, mengapa seseorang tetap menjaga hubungan back burner meskipun mereka sudah memiliki pasangan resmi yang bisa dibilang bahagia sebetulnya ya. Bahagia, baik-baik saja nih sama pasangan resminya ya. Terus apakah dampak psikologis yang sering dialami oleh seseorang yang menyadari bahwa dirinya hanya menjadi back burner bagi orang lain?
0: Oke. Kenapa ya? Kenapa orang masih mau gitu ya? Yang jelas

0: Yang mungkin kita sudah sempat bahas ya Mbak ya, bahwa di dalam kenapa orang mempertahankan itu karena ada efek apa namanya, keuntungan yang didapat gitu ya. Keuntungan yang didapat itu apa?
1: Ya, secara
0: gitu
1: emosional ya.
0: Secara emosional lah ya. Kita terpenuhi dengan secara emosional gitu ya. Kita diperhatikan gitu ya. Ada teman yang mungkin bisa, itu tadi ya, bisa nyambung gitu ya. Ketika diajak ngobrol, diajak bercerita, itu benar-benar yang bisa nyambung gitu ya. Tahu salah gitu ya, tetapi ada kenyamanan didapat ketika misalnya sedang berada di dalam situasi itu. Cuman ngobrol, dia enggak yang ada hubungan apapun, enggak gitu ya. Cuman ngobrol, benar-benar yang cuma ngobrol, tapi dia mendapatkan kenyamanan di situ gitu ya. Nah, itu yang mungkin dipertahankan. Kenapa kok bisa dia punya hubungan tetapi masih terjadi seperti itu? Nah, seperti ini. Nah, saya enggak tahu nih apakah bahagia atau tidak ya dengan pasangannya yang saya, yang apa namanya? Yang resmi gitu ya. Cuman yang jelas pasti ada yang tidak diperoleh. Kalau ini sebagai pelaku ya, sebagai pelaku mungkin ada yang tidak didapat
1: dari pasangan resmi.
0: Dari pasangan resminya. Saya nggak tahu apa kan gitu ya. Cuman biasanya terjadi perselingkuhan gitu ya. Ini kan kita anggap sebagai sebuah perselingkuhan ya Mbak ya. Karena ada sesuatu hal yang tidak si pelaku ini merasa tidak puas begitu ya. Sebenarnya yang tidak dipuasi adalah mungkin satu bagian gitu ya. Tetapi gitu ya, kok jelalah itu bisa ditampung kan gitu ya. Jadi dalam satu hal, meskipun misalnya begini nih, dengan pasangan resminya mungkin dia mendapatkan banyak hal gitu ya. Banyak hal yang mungkin bisa menjadi itu bentuk kebahagiaan. Tapi ada satu yang mungkin tidak didapat gitu ya. Dan ketika itu
1: didapat
0: misalnya
1: dari orang lain itu.
0: Itu didapat dari orang itu bisa jadi. Jadi kenapa kok itu menjadi back burner gitu ya? Cuman hanya satu. Yang lainnya banyak gitu. Ini ada satu gitu. Makanya dia cukup ya di belakang
1: ya,
0: aja sih.
1: Iya. Ya karena cuma gotom apa ya? Apa?
0: Tambah buto. Bisa jadi kayak gitu sih.
1: Terus apa nih dampak psikologis bagi seseorang si ya? Dia udah sadar ya? Sudah
0: si
1: sadar
0: korban,
1: menjadi
0: si korban.
1: Back burner, iya.
0: Yang jelas mereka akan terjebak dalam apa namanya ya, sebuah harapan palsu kan gitu ya, yang dimana kalau orang berharap kan wah siapa tahu dong saya dipindah ke apa namanya tungku utama kan gitu ya, tetapi sebenarnya kan itu kan cuman ilusi kan gitu ya, itu harapan palsu karena apa gitu ya, yang jelas mereka kenapa kok dia tidak bisa melepaskan yang pasangan resminya karena banyak yang didapatkan dari situ kan gitu ya. Si pasangan resmi ini masih menjadi cukup dominan gitu ya. Kalau misalnya nih gitu ya, peran dari yang pasangan resminya kecil, paling yang utama yang akan dipindah. Karena kenapa kok dia masih mempertahankan dia ada di depan dan si korban ini ada di belakang?
1: Ya karena porsinya
0: masih banyak. Kecil. Makanya sebenarnya ini sebenarnya sebuah ilusi kan gitu ya. Enggak ada harapan di situ, harapan-harapan palsu gitu ya. Jadi yang terjadi seperti itu. Terus kemudian yang terjadi adalah ya pasti dia akan membuang waktu yang cukup banyak gitu ya. Dimana yang seharusnya dia bisa mendapatkan pasangan gitu ya. Tapi akhirnya karena dia terjebak dalam hal situasi itu gitu ya, dengan emosionalnya, dengan apa namanya harapannya sendiri, ya akhirnya mungkin dia akan melewatkan orang-orang yang mungkin sedang mendekati dia kan begitu.
1: Orang-orang yang itu tulus sih, yang akan menjadikan kamu sebetulnya sebagai tungku utamanya.
0: Iya. Dan yang mungkin akan menjadi dikhawatirkan kembali adalah kalau misalnya nih pasangan resminya tahu gitu ya. Terus akhirnya menjadi istilahnya entah melabrak dan lain sebagainya, ya udah ini kan akhirnya menjadi viral sebagai pelakor kan gitu ya.
1: Nah
0: itu jangan sampai kok dong seperti itu kan.
1: Ada
0: gitu ya.
1: Gemini Mei yang tanya bagaimana jika seseorang dengan dalih menjaga silaturahmi dengan mantan. Silaturahmi dengan mantan agar tetap baik ya. Tapi sebenarnya hanya takut aja nggak bisa menemukan sosok pengganti yang seperti mantan.
0: Makanya jangan menyebut mantan.
1: Kalau masih sih.
0: Alumni. Jadi masih bisa reunian.
1: Ada.
0: Gak bercanda.
1: Istilah baru. Iya. Berarti dalam hal ini dia masih alumni nih, menjaga silaturahmi. Berarti putusnya baik-baik dong. Tapi putus. Putus baik-baik tapi putus. Iya.
0: Tapi begini sih, kita tinggal begini. Kita tinggal tahu motif sebenarnya ya. Artinya gini. Kalau motifnya benar-benar jaga silaturahmi, saya rasa nggak ada masalah ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau motifnya seperti yang disampaikan, ya ini sudah nggak baik kan gitu ya. Ya ini back burner gitu loh.
1: Beda ya.
0: Ini sudah menjadi back burner gitu. Kalau misalnya motifnya benar dong, kalau misalnya loh, saya itu sama apa namanya?
1: Mantan.
0: Mantan masih akrab gitu ya. Dan istri tahu kan gitu ya. Istri tahu gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi nggak reuni.
0: Enggak, saya itu kalau ketemu itu ngajak istri gitu loh. Kalau misalnya saya habis WA apa, mesti saya bilang ke istri kan gitu ya. Nah, tapi kalau memang niatnya adalah menjaga silaturahmi ya enggak ada masalah gitu ya. Cuman jangan sampai begini, menjaga silaturahminya terus setiap saat WA gitu ya. Terus misalnya status apa, ih kelihatan cantik, ih kelihatan apa ganteng misalnya gitu ya. Terus misalnya bahas mas masalah dulu gitu ya. Itu juga sudah itu bukan silaturahmi. Ya, itu memanfaatkan kondisi itu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan silaturahmi ya sudah kita menjalin baik aja kan gitu ya.
1: Bahkan kalau ketemu di jalan ya negor ya, sapa.
0: Bahkan yang terakhir kemarin waktu saya sempat ini ya apa namanya bertemu pun juga kita masih ini kok apa namanya kontak-kontakan begitu ya. Jadi kita ketika datang ke ini ke tempatnya begitu ya saya mampir ke rumahnya gitu ya bertemu begitu.
1: Ya, benar-benar cuma silaturahmi
0: gitu ya. Silaturahmi. Jadi enggak ada yang terus misalnya memanfaatkan ketemuan tanpa orang lain gitu ya. Misalnya dia enggak ada suaminya atau saya enggak ada istrinya. Pernah sih gitu ya. Maksudnya begini, saya enggak istri enggak ikut gitu ya, tetapi dia datang dengan suaminya gitu ya. Nggak ada masalah gitu loh. Kita memang ya cuma ketemu gitu. Saya sama suaminya pun juga akrab kok. Apa namanya, ketika lebaran pun saya ngucapinnya ke dua orang gitu ya. Bukan ke satu gitu ya. Ke kedua orang saya ucapin ke si suaminya iya, ke istrinya iya gitu ya. Ya cuma itu aja gitu ya. Jadi nggak ada yang terus akhirnya membawa-bawa apa namanya ya, zaman dulu atau apa.
1: Nggak
0: reunian lah gitu ya. Intinya nggak reunian lah gitu ya. Aman gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ini mau dipakai reunian, nah ini yang tandanya back burner ya seperti itu kan gitu ya.
1: Itu ya gimana,
0: artinya ini? Dia apa namanya? Tadi kalau istilahnya apa tadi? Tidak bisa menemukan sosok pengganti.
1: Tidak bisa menemukan sosok pengganti yang seperti mantan, emang enggak ada.
0: Iya, enggak ada. Itu cuma hanya satu gitu.
1: Seperti mantan kamu nanti putus lagi. Kan seperti dia kan kisahnya bakal sama. Jadi janganlah cari yang sama.
0: Ya. Jadi kalau ya saya tegaskan kembali kalau misalnya motifnya adalah karena tidak bisa menemukan sosok pengganti seperti mantan, ya itu adalah termasuk dari back burner ini kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang motifnya adalah silaturahmi gitu ya. Saya rasa itu masih sah-sah aja sih ya. Kan memang kita enggak boleh mutusin tali silaturahmi kan, Mbak ya?
1: Putus rezeki nah.
0: Betul.
1: Iya. Dari Agus ya. Tapi bukan Agus yang itu kayaknya, karena dia tidak akan terlibat black burner gitu ya. Udah banyak banget gitu ya beban hidupnya. Ada. Tetangga. Bagaimana cara terbaik dan paling sehat untuk keluar dari situasi saat kita sadar dijadikan black burner? Bagus. Gitu. Gimana?
0: Sebentar, saya mau mencerna dulu nih. Bagaimana cara terbaik?
1: Jadi Agus ini dia sadar nih, jadi back burner. Gimana cara dia keluar dari situasi itu? Mundur baik-baik, mundur teraturnya yang paling oke gitu gimana? Ya kan bisa jadi karena back burner lagi cinta-cintanya nih mas. Tapi kan dia sadar nih, harus mundur. Tadi kan kata mas Andi, terbaik mundur aja gitu. Kan bagaimanapun menjadi pihak ketiga.
0: Sebenarnya yang paling baik adalah batasi akses ya. Karena back burner ini muncul karena memang karena kecanggihan teknologi ini sih Mbak. Kalau dulu kan mungkin kalau misalnya untuk menjadi back burner ini kan butuh modal cukup besar. Misalnya ketemuan ke tempat mana yang mungkin yang kita keluar modal lah gitu ya. Sekarang itu kan mungkin lewat chat, telepon, video call dan lain sebagainya itu bisa.
1: Semurah itu. Effortless banget.
0: Gitu. Oh, benar. Nah, makanya yang perlu dilakukan adalah mungkin kita perlu membatasi akses. mungkin ya mungkin akhirnya terkesan lah nanti putus tali silaturahmi katanya nggak boleh. Nah kalau kondisinya kayak gini ya mungkin ya perlu dong. Maksudnya begini, menetralkan situasi artinya ya kalau misalnya ini nggak akan nggak mau terjadi dan kalau gini sih kalau efeknya jauh lebih berdampak ketika masih menjalin silaturahmi, ya saya rasa ya mungkin kita putus silaturahmi aja kan gitu loh.
1: Blok jadi, aja lah ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya gini sih, dengan tetap menjalin silaturahmi, terus akhirnya banyak yang tersakiti dan akhirnya berkorban, misalnya banyak nih efeknya begitu ya, karena misalnya dia sudah menikah, yang sudah punya anak, gitu ya. Nah ya sudah mendingan kan diakhiri kan begitu ya, diakhiri dengan menutup akses kan begitu ya.
1: Tapi kalau itu tadi masih sama-sama PDKT, tapi kayaknya udah nggak bisa deh gitu.
0: Ya. Benar-benar sih.
1: Gimana? Tetap ya di blok aja.
0: Ya kalau ya tergantung sih, tinggal kamu mau enggak kan gitu. Tapi kalau saya sih mungkin tetap batasi sih ya. Mungkin secara apa namanya ya? Harga diri kan kita juga harus punya harga diri bahwa saya enggak mau dong menjadi orang ketiga yang akan merusak hubungan orang kan begitu ya. Sehingga yang mungkin itu yang akan dibatasi kan seperti itu.
1: Sebetulnya gimana sih masa depan dari backbone?
0: Enggak ada sih masa depannya. Gak ada sih masa depan. Masa depan seperti apa
1: walaupun
0: yang dicari?
1: Walaupun itu harapannya setinggi gunung Himalaya, tetap ilusi saja.
0: Iya, sebenarnya gak ada harapan sih ya untuk Buck Barner gini ya. Kita mau berharap apa dari hubungan orang lain kan gitu ya. Apakah kita mau berharap mereka putus kan gitu ya, atau misalnya berharap mereka bercerai kan gak mungkin kan gitu ya. Ya sudah, kita mungkin perlu realistis aja. Kalau misalnya memang berjodoh gitu ya, ketika ini sudah diakhiri, dia pasti nanti akan mencarinya lagi. Kalau misalnya dia memang benar-benar jodohnya kan gitu ya. Katakanlah nih gitu ya, sudahlah kita akhiri gitu ya. Sudah entah saat jalan 1-2 tahun, tiba-tiba mungkin di hubungannya yang dengan resminya mungkin selesai kan gitu ya. Dan mungkin dia akan kembali mencari kan begitu ya. Itu kalau jodoh. Kalau enggak ya mau dipaksakan kayak apapun juga enggak akan ketemu kan gitu ya. Yang namanya jodoh loh. Ini sudah ada yang ngatur gitu ya.
1: Oke. Teman Pro 2, aku menemukan satu artikel gitu ya, sebuah studi yang dilakukan tahun 2021 dari University of Oklahoma mendapatkan hasil sebanyak 62% dari 397 orang dewasa yang mengaku memiliki seseorang untuk backbone relationship-nya. 62%. Mengaku nih punya seseorang sebagai backbone relationship. Padahal ya, sebanyak 93% dari mereka yang mengaku itu mengatakan bahwa berada dalam suatu hubungan yang eksklusif dengan pasangannya. Tetapi biasanya memiliki backbone relationship yang umumnya bukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja gitu ya, melainkan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Berarti ini termasuk yang tadi gitu ya, di awal bahwa sebelumnya gak ada niatan untuk menjadi atau menjadikan seseorang sebagai backupnya, tapi akhirnya nyaman saja. Terakhir deh Mas, gimana biar kita tidak terjebak dalam situasi
0: Supaya tidak terjebak begitu ya. Ya kita mungkin perlu tahu batasan ya, ketika kita berhadapan dengan orang lawan jenis yang mungkin salah satunya sudah punya pasangan kan begitu ya. Entah misalnya ya, saya yang punya pasangan atau mungkin si teman yang punya pasangan kan begitu ya. Atau malah dua-duanya punya pasangan kan begitu ya. Nah, ini yang mungkin kita perlu ada batas gitu ya. Artinya enggak perlu mungkin kita chat malam. Ya mungkin kalau urusan pekerjaan enggak masalah lah ya, misalnya karena mungkin urgensi gitu ya. Tetapi kalau misalnya chat malam hanya untuk bercanda, ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya, nah itu yang mungkin perlu ada batasan di situ gitu ya. Kita perlu benar-benar sadar diri bahwa hubungan-hubungan yang seperti itu mungkin ini adalah salah satu pemicu kan gitu ya. Salah satu ya. Artinya pintu-pintu masuknya lah gitu ya. Tinggal nanti akan dibuka atau enggak kan gitu ya. Jadi supaya pintu itu tidak terbuka, ya mungkin kita perlu membatasi akses itu supaya kita pun juga, misalnya saya tahu nih si orang ini sudah punya pasangan, berarti ya sudah saya enggak usah terlalu dekat gitu ya. Atau mungkin enggak usah terlalu mungkin saya komunikasinya intens gitu ya. Atau misalnya saya yang punya pasangan pasangan, ya sudah, karena saya tahu misalnya saya sudah punya pasangan, ya saya nggak akan menghubungi yang mungkin di luar jam kerja, jam malam untuk hanya curhat dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang mungkin harus dilakukan.
1: Jadi lebih ke menyadari, pertama menyadari posisi gitu ya, kemudian menyadari akses-akses atau celah-celah yang bisa membuat kita nyaman pada sesuatu yang tidak semestinya.
0: Ya.
1: Mas Adi, makasih banget.
0: Sama-sama, Mbak Kania.
1: Untuk obrolan kita malam ini, buat teman Pro 2 yang kayaknya masih penasaran dengan obrolan-obrolan serupa, boleh banget ya. Nanti WhatsApp aja di Pro 2, kamu pengen bahas apa gitu ya. Makasih buat para netizen, juga teman Pro 2 yang udah nyimak kita. Buat yang ketinggalan nanti bisa simak lagi ya, tonton lagi di kanal YouTube RRI Madiun, Curhat Dong edisi Back Burner. Malam ini teman Pro 2 ya, jumpa lagi di Curhat Dong Special Live setiap Kamis malam edisi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan, entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa enggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi. Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah nggak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh, nak. Kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu, nak?
2: Sudah, Yen. Biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
2: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
3: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh Yanto, dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja, nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma. Aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk. Biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan. Jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen. Agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu, pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, nak.
3: Malam itu, kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu, dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak percaya.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanta! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produce.

ke dalam suatu hubungan, entah itu hubungan romansa atau persahabatan, tentu selalu ada ya yang namanya pertengkaran, pertikaian dan sebagainya. Dan tidak jarang pertikaian itu membuat pasangan atau sahabat kita marah. Pernah gak sih kamu didiemin sahabat atau bahkan dia ngilang gitu aja dari hidup kamu? Diabaikan oleh sahabat ternyata bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan pasangan. Tapi kenapa begitu ya? Jadi saat seorang melakukan ghosting misalnya, kita berasumsi bahwa dia bukanlah yang terbaik buat kita. Namun persahabatan pastinya lebih dalam jika dibandingkan dengan cowok atau cewek yang udah mengghosting kita. Ketika kita ingin menumpahkan isi hati atau mungkin kekecewaan dengan pasangan, pokoknya curhat gitu, sahabat adalah orang pertama yang kita cari. Fakta bahwa seseorang yang mengenal kita dengan baik dapat meninggalkan kita tentu akan membuat luka yang tidak mudah sembuh. Jadi yang lagi diem-dieman sama sahabat, buruan deh buka obrolan dan minta maaf. Karena juga dengan meminta maaf kita gak akan jadi lebih rendah ataupun lebih tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah, sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat kalian semuanya di hari Jumat ini ya, teman Pro 2, 22 Mei 2026. Apa kabar buat kamu? Masih pusing ujian ya? Sama, kalau aku ujian kehidupan ya. Apalagi di tengah-tengah bulan kayak gini, oh ujian banget nih teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa nih teman Pro 2, yang namanya juga pilihan hidup ya, pasti ada resikonya, termasuk juga kalian gitu ya. Oke, di pagi hari ini aku mau menyemangati dan kita saling menyemangati gitu ya teman Pro 2. Bakal banyak yang kita bagi buat kalian semuanya, termasuk ada sesuatu spesial nanti di jam 8. Karena sepadanya bakal ketemu sama dua orang yang nanti bakal ngobrolin tentang atau yang ada hubungannya sama hewan kurban ya. Nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat juga bakal ada Brem ya teman Pro 2 dan juga Hitlist. Dan mengawali perjumpaan kita udah di list sama musik director aku, Just Music ya teman Pro 2 ya, menemani kamu pagi hari ini bersiap-siap buat beraktivitas. So stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona dan juga Mai Taurus.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu.
1: Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat, FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: rri.co.id

0: Tahun Pro 2 Aldila Setiaji dan juga Vera Jivonavera ini melaju ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026, dan pasangan Indonesia-Rusia ini bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di hari Kamis 21 Mei 2026. Aldila dan Vera ini mengalahkan pasangan Slovenia, Polandia, Nikara Disik ya, dan juga Katarina Peter. Unggul pertama ini menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir pada skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Aldila Vera ini sempat kehilangan set pembuka pada skor 4-6 dari lawannya nih, teman Pro 2. Mereka kemudian menyamakan kedudukan setelah merebut set kedua pada skor 6-2. Pasangan Radisik dan Peter sendiri sempat memberikan perlawanan melalui efektivitas servis kedua mereka. Dan Aldila Vera ini tetap unggul lewat pengembalian bola dan servis pertama yang solid. Aldila Vera ini memastikan kemenangan setelah bertanding selama 1 jam 35 menit. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan Magali Kempen dan juga Audis Chong pada partai puncak nih, teman Pro 2. Informasi lainnya, kita ke grup K-pop BTS yang dipastikan menghadiri ajang penghargaan American Music Award melalui penampilan langsung yang spesial. Pengumuman kehadiran BTS ini disampaikan penyelenggara American Music Award melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari Rabu kemarin. Kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan mereka di panggung penghargaan ya. BTS ini sendiri dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut. Pada penyelenggaraan tahun ini, BTS ini memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional. Dan lagu terbaru BTS berjudul Swim ini sendiri turut bersaing dalam kategori Song of the Summer nih, teman Pro 2. American Music Award ini akan disiarkan langsung di 25 Mei di Las Vegas. Acara penghargaan tersebut dijadwalkan tayang pukul 8 malam waktu Timur Amerika Serikat melalui siaran langsung. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Gimana? Udah mau berangkat? Udah mau sekolah, kuliah, atau kerja? Kalau sekolah mungkin ya. Kalau kuliah atau kerja mungkin sekitar jam 7.30, jam 8 gitu ya, teman Pro 2. Tapi boleh loh dipersiapkan dari awal. Mungkin kamu pengen berangkat pagi, mau muter-muter dulu gitu ya, atau cari sesuatu dulu gitu ya. Jangan lupa sarapan ya, teman Pro 2. Aku sempat tadi keluar, cuacanya juga adem banget ya. Karena menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia ini sendiri, kalau di Jawa, kita ke di Jawa Timur ya, ini kabut bahkan hujan dengan intensitas ringan ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa pagi hari ini kayaknya aduh mau turun hujan nih karena lumayan rada gelap dikit gitu ya, kamu bawa yang namanya perlengkapan hujan. Jangan lupa juga bawa yang namanya jaket atau topi gitu ya, buat kamu biar gak adem gitu ya, teman Pro 2. Selamat beraktivitas. Ada yang masih ujian juga, semangat ya ujiannya. Pokoknya semoga semuanya lancar lah ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa seperti yang Mona bilang, sarapan dulu ya. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi-informasi lainnya buat kalian semuanya di Spada sampai jam 9. Nanti juga bakal ada tamu yang hadir di jam 8 waktu Indonesia Barat. Siapa dia? Nanti deh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masa-masa muda ya teman Pro 2 dari Laura Pradipta ya teman Pro 2. Nah ini, kalau yang namanya masa muda kita harus jadikan masa muda itu sesuatu yang luar biasa, yang berharga, sampai dengan sesuatu yang bisa bikin masa depan kita terus bersinar. Wecela. Salah satunya mungkin kita bisa ini ya, kalau kamu suka masak atau suka bikin sesuatu. Nah, ini mungkin kamu bisa ngejual sebagai pebisnis muda, karena UMKM sekarang tahun 2 banyak banget ya. Dan biasanya pelaku UMKM ini sendiri juga mesti harus yang namanya paham dan tahu tentang manajemen keuangan. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun ini mendorong pelaku usaha mikro mulai menerapkan manajemen keuangan berbasis digital. Dan upaya ini dilakukan melalui pelatihan peningkatan akses dan manajemen keuangan bagi UMKM yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Operasi, dan Usaha Mikro nih teman Pro 2. Di gedung Dekra Nasda ya, Kota Madiun, ini PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini mengatakan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan penting untuk memperkuat data serta membantu pemerintah dalam memetakan yang namanya aktivitas ekonomi daerah nih teman Pro 2. Dia menambahkan ke depan pelaporan ini akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh pelaku UMKM di Kota Madiun, dan pelaku usaha ini diharapkan dapat berkembang dengan dukungan fasilitas pembiayaan dari pemerintah kota. Dalam arahannya, Bagus sendiri menegaskan pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membangun UMKM yang tertib administrasi, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan meningkatkan kualitas usaha. Dia juga menekankan pentingnya penguatan mental pelaku usaha agar lebih tangguh menghadapi persaingan. Selain itu meminta pelaku UMKM binaan Disnaker KUKM ya, untuk berkoordinasi dengan dinas apabila menghadapi kendala.